0: menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau di alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik di dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you. Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Keras sekali untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
1: Setelah

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa

0: daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendekar, Argentina memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal ya. Inggris sempat unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun Argentina bangkit di penghujung pertandingan ya. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85 sebelum Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan di masa injury time ya, setelah menerima umpan Lionel Messi. Kemenangan dramatis ini mengantarkan La Albiceleste ke partai final untuk menghadapi Spanyol, sementara Inggris harus puas tampil di perebutan tempat ketiga melawan Prancis. Pendengarannya,

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Bagi pendengar, di pukul 8 lebih 15 menit nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Bincang Pagi untuk edisi kali ini ya, terkait menuju Bogor Kota Gastronomi, kolaborasi petani dan juga industri ya. Nanti ada beberapa narasumber yang kami hadirkan, itu diantaranya adalah Ketua Gastronomi Kota Bogor ada Hidir, kemudian Ketua Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia Kota Bogor ada Sion Samosir, dan juga praktisi kuliner ada Vicky Mulyadi Putra ya. Nanti Anda dapat bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 0815x4200 terkait mewujudkan Bogor Kota Gastronomi, kolaborasi petani dan juga industri. Tetaplah bersama kami.

0: Di buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik ya pendengar Prasat Rebogar, kali ini kita berada di Dialog Bincang Pagi Astacita untuk edisi kali ini mewujudkan Bogor Kota Gastronomi Kolaborasi Petani dan juga Industri pendengar ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber. Saya perkenalkan yang pertama yang sudah hadir di studio, ada Kang Haidar ya, Ketua Gastronomi Kota Bogor. Selamat pagi Kang.
1: Selamat pagi Kang. Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah sehat-sehat ya. Hatur nuhun pisan sudah mampir ke Prosoteri Bogor ya. Oke. Okay. Selain itu ada juga Ketua Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia Kota Bogor, ada Bang Sion Samosir. Selamat pagi Bang. Ya,
2: selamat pagi Bang.
0: Baik. Kemudian juga ada praktisi kuliner sudah hadir di studio Prosoteri Bogor, ada Mas Vicky Mulyadi Putra. Selamat pagi Mas.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi ya. Terima kasih sudah mampir ke Prasatu RI Bogor ya. Baik, kita akan bahas mengenai mewujudkan Bogor Kota Gastronomi Kolaborasi Petani dan Industri. Mungkin yang pertama saya ke Kang Haidar dulu ya, soal mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya gastronomi itu apa. Tapi yang dimaksud dengan kota gastronomi itu sebenarnya apa sih gitu?
1: Ya, jadi kalau kita bicara kuliner, mungkin orang familiar dengan diksi itu gitu.
0: Betul ya.
1: Tapi kuliner itu hanya yang di atas piring.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita tarik seluruh cerita sebelumnya, itu adalah gastronomi.
0: Oke. Okay.
1: Dari sourcingnya dari mana, lalu bahannya, ceritanya, budayanya, turunan resepnya seperti apa. Itu yang kita ceritakan soal gastronomi. Jadi itu adalah ekosistem dari hulu ke hilir atau integrasi vertikalnya yang akan kita sebut gastronomi. Dan sampai saat ini Kota Bogor akan menuju sebagai kota gastronomi karena sangat kaya ekosistem dari hulu ke hilir, dari pertanian, dari peternakannya, dari budaya, dari sejarahnya gitu. Bahkan mungkin dari zaman Pajajaran kita ada juga kan yang namanya siksa kandang gitu ya. Sanghyang siksa kandang di daun lontar, diajarkan bagaimana dulu tuh Bogor zaman dulu tuh udah ada narasi soal bagaimana sih bertanam gitu kan, dan cara masak gitu. Jadi ini sangat-sangat kaya gitu. Dan juga kalau kita lihat dari sisi perekonomiannya, sekarang apa sih yang bikin orang mau datang ke Kota Bogor gitu? Kuliner pasti kan.
0: Kuliner, betul.
1: jadi sangat-sangat luas, sangat-sangat diverse, dan ini adalah sebuah ekosistem yang juga didorong oleh Pak Wali juga untuk kita kuatkan Bogor sebagai kota gastronomi
0: begitu ya. Artinya potensinya begitu besar untuk menjadikan Bogor jadi salah satu kota gastronomi begitu.
1: Setuju,
0: ya?
1: Setuju.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau kita melihat tadi juga disampaikan dari sisi sejarah kan kuat banget tuh sejarah kesundaan begitu ya. Kekuatan khas Bogor itu letaknya di mana gitu untuk ke arah sana?
1: Sekarang kalau kita lihat dari aspek ekosistem, satu, Bogor Raya ini dikelilingi oleh sumur-sumur yang baik gitu. Mungkin kalau kita lihat di Cisarua ada susu, ada teh. Di Halimun Salak ada rempah-rempahan. Gitu. Lalu di Bogor Barat beras, umbi-umbian gitu. Dan di kotanya sendiri adalah tempat untuk menceritakannya gitu.
0: Okay.
1: Kotanya sendiri juga ada IPB, pusat riset pangan.
0: Gitu.
1: Juga kita infrastrukturnya untuk jasa dan pariwisata gitu. Jadi apa sih yang kita bisa mulai dari mana sih gitu? Kalau kita bicara soal titling kan, kita juga lagi sedang berusaha untuk mendapatkan titling dari UNESCO sebagai the city of gastronomy gitu. Nah ini yang kita akan coba memberikan narasi-narasi itu untuk kemudian dijadikan ini secara resmi titlenya dari UNESCO bahwa Kota Bogor adalah kota gastronomi gitu. Dari apa sejarahnya, dari habit kita, dari kontribusi ekonominya juga, kita ini 70% dari sektor ekonomi kreatif tuh dari kuliner.
0: Kuliner, betul.
1: Gitu. Dan ya mungkin kita tahu ya, Gen Z sekarang kalau kita lihat di TikTok, threads gitu, kuliner mana sih yang enak kalau Kota Bogor gitu. Dan bisa jadi itu adalah alasan mereka untuk datang ke Kota Bogor, nginap, menggunakan transportasi, sehingga kota itu perekonomian itu tumbuh gitu. Jadi ditambah ada IPB. Betul. Ini yang mungkin kota-kota lain tuh nggak ada gitu. Mm-hmm. Ekosistem tiga itu gitu.
0: Betul. Jadi amunisinya sebenarnya kuat begitu
1: besar
0: ya
1: banget,
0: dan tadi begitu ada faktor-faktor yang menjadi pendukungnya begitu. Kemudian sejauh mana perkembangan untuk menuju ke kota gastronomi sendiri untuk Bogor?
1: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Saat ini kita lagi coba untuk pertama petakan dulu kekuatan kita ada apa aja gitu, dari mungkin dari peternak juga, dari Kang Sion gitu, dari petani, terus dari pelaku kuliner, dari para supplier gitu, pedagang gitu. Nah, setelah kita petakan, kita coba pertemukan, lalu kita coba mau satu visikan nih, tingkatkan levelnya gitu, biar kita standardize sesuai dengan level yang diharapkan sama apa pengunjung gitu atau sama UNESCO gitu. Lalu kita ceritakan gitu. Yang penting adalah bagian narasi gitu, storytelling gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada.
0: Belum ada, betul.
1: Jakarta tuh kota literasi, Bandung kota desain, Pekalongan kota batik, ada juga Ambon kota musik. Dan saat ini yang lagi menuju untuk kota gastronomi antara Bogor dan Padang. Dan saya salah dengar itu Salatiga juga mau gitu. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu. Jadi memang bukan tujuan akhir, tapi it would be very helpful if we got the title ya dari UNESCO gitu, bahwa secara resmi UNESCO kota Bogor adalah kota gastronomi gitu. Harapannya apa sih? Harapannya sesimpel para UMKM tuh dagangnya laku, celang, ketoprak, duitnya berputar di kota Bogor. Itu yang menurut saya tuh suksesnya di situ. Title oke lah, tapi ujungnya kan kita pengen orang tuh datang dan belanja. Dan tingkat kesuksesan bagi saya adalah ketika para UMKM ini dapat income yang lebih. Jadi perekonomian itu berputar.
0: Artinya wisatawan dari luar kota Bogor datang sih untuk nyumbang duitnya begitu ya.
1: Betul.
0: Dari jalur kuliner. Baik, mungkin saya ke Bang Sion. Tadi disampaikan Kang Haidar bahwa komponen penting adalah petani, peternak begitu ya. Kalau melihat hal tersebut, Bang Sion, kira-kira bagaimana kondisi petani dan peternak muda lah katakan di Kota Bogor saat ini, Bang Sion?
2: Ya, terima kasih sebelumnya Bung Presenter, dan selamat pagi para pendengar RRI. Jadi tentunya apa namanya, kalau bicara potret petani dan peternak mineral saat ini, itu sedang mengalami pergeseran paradigma, Bang. Dulu itu anak muda melihat pertanian dan peternakan itu kotor, tidak pasti dan kuno tentunya. Tapi hari ini kita bersama HPPMI, rekan-rekan muda melihat sektor ini dengan cara pandang baru. Itu dengan sektor yang berbasis teknologi, inovasi, dan punya potensi bisnis yang sangat menjanjikan tentunya. Yang membuat anak muda yang mau masuk ke sektor ini ada tiga hal utama, Kang. Yang pertama itu adalah peluang pasar, sentuhan teknologi, sama panggilan sosial. Kami ingin membuktikan bahwa pemuda bisa menjadi motor penggerak ketahanan pangan daerahnya masing-masing, bukan sekedar penonton di tengah pesatnya pembangunan di Kota Bogor. Itu sih, Kang.
0: Oke. Kemudian manfaat apa kira-kira yang dirasakan kalau misalnya nanti ini terwujud begitu ya, kota gastronomi, kalau dari pandangan Bang Sion sendiri?
2: Tentunya banyak sih manfaat yang ini apa namanya terkait gastronomi, seperti kan inovasi teknologi segala macam sih. Gitu sih, Kang. Tentunya berdampak sangat berdampak. Kita dukung sekali apabila Kota Bogor jadi salah satu kota gastronomi.
0: Apalagi nanti kan kalau misalnya jadi gastronomi begitu ya, kulinernya berkembang gitu ya, kan yang diuntungkan juga para petani dan juga peternak gitu ya, karena bahan-bahan bakunya diambil dari para petani lokal begitu. Betul, ya. Tapi seberapa kuat tuh pondasinya untuk petani dan juga peternak di khususnya di Kota Bogor gitu, Bang Sian?
2: Cukup ini sih Kang, cukup membantu lah. Karena apa ya, ibaratnya gimana ya, saya ngejelasinnya agak beli.
0: Pokoknya cukup kuat lah begitu ya, apalagi butuh support juga dari apa namanya pengusaha-pengusaha kuliner begitu ya.
2: Iya, betul. Karena kan pasti kan baik lagi tadi yang seperti Akang bilang, bahan bakunya dari teman-teman
0: petani begitu ya, peternak gitu ya.
2: Memang pemerintah juga harus hadir, dimana kan lahan kita dan tempat kita kan terbatas ya Kang ya. Sama halnya ini pada saat yang kami tanyakan waktu itu ke pemerintah lewat Pak Wali dan Pak Sekda saat itu, bagaimana cara pemanfaatan lahan-lahan aset yang kosong bisa dijadikan lahan-lahan pertanian itu, misalnya kayak hidroponik, terus ternak ayam, untuk ayam petelur, gitu sih Kang.
0: Terus sejauh mana gitu ya untuk nego-nego soal bisa petani kemudian peternak bisa memanfaatkan lahan kosong itu?
2: Nego-negonya sih kita sebenarnya sudah berjalan hampir 3 tahun Kang. Yang pertama kan kami pemetaan dulu di mana lahan-lahan aset yang bisa kami pakai, karena bagaimanapun juga kan lahan-lahan tersebut bisa dipakai baik itu sektor pertanian maupun peternakan, yang dampaknya bisa mengurangi angka pengangguran. Tapi persoalannya hari ini adalah rangsangan terhadap anak muda atau orang dalam back to nature lah, atau mau kembali ke bertani. Itulah yang menjadi PR besar kita, bagaimana cara bersosialisasi atau sosialisasikan tentang dunia pertanian dan peternakan.
0: Betul.
2: Iya. Itu. Dan kami kemarin sempat ngobrol juga sama dinasti KPP dengan Ibu Wina Sekdis, di mana kami coba untuk mencari dan memberikan solusi terkait back to nature itu Kang. Jadi gimana sih ini, daripada ada yang nganggur atau maaf kata kayak ngamen atau jadi kuli, mereka mau bertani kembali.
0: Oke. Apalagi tadi juga disampaikan Kang Haidar, kan ada IPB begitu ya, kenapa enggak gitu ya, balik lagi gitu ya, bertani, beternak gitu ya. Secara kan kalau misalnya kita lihat Bogor harusnya kan budayanya itu gitu ya, bertani, beternak gitu. Tapi apa kira-kira yang jadi tantangan terbesar sehingga tadi kayaknya enggan pemuda kita sekarang tuh untuk balik lagi ke pertanian kalau enggak peternakan? Apa kira-kira menurut Bang Sian?
2: Sepertinya sih kalau
0: dirasa kurang gaul kayaknya kalau petani mah.
2: Iya, satu itu. Yang kedua mungkin habit ya Kang ya. Contohlah misalnya yang sudah berumur, orang akan lebih senang jadi kuli bangunan dibanding dia nanam bawang lah anggap ya. Kenapa demikian? Karena dengan dia jadi kuli bangunan, satu hari dia udah jelas dapat duit. Betul, 120. Sedangkan kalau untuk bertani kita butuh 4 bulan untuk dapetin uang. Nah, rangsangan-rangsangan yang kayak gitulah yang lagi coba kita edukasi. Makanya memang fokus di HPPMI kita lebih ke trading ternak. Karena kan agak sulit ya untuk bicara soal kebutuhan hidup ya, harian. Nah, dari ternak itu memang udah kita coba Idul Kurban lah khususnya ya. Gimana kita ayo siapa yang punya kambing kita bantu jual. Oh harganya segini, dijual segini ya, gitu sih. Alhamdulillah sih berjalan sudah 2 tahun dan ini tantangan berat sih tentunya.
0: Oke, kecenderungan masyarakat kita untuk hal-hal yang instan tuh jadi PR sebenarnya begitu ya. Untuk bagaimana pemuda kita ini bisa terjun lagi jadi peternak, jadi apa namanya petani gitu ya. Kemudian inovasi apa yang sudah dilakukan HPPMI ini agar produk pertanian milenial punya nilai tambah dan juga siap masuk ke rantai gastronomi?
2: Inovasi untuk masuk ke ekosistem gastronomi, kami di HPPMI tidak boleh lagi menjual komoditas mentah begitu saja. Kami harus memberikan nilai tambah atau add value. Beberapa langkah konkret yang sedang kami dorong adalah pertama adalah inovasi pengolahan, terus branding dan storytelling, digitalisasi rantai pasok.
0: Oke, itu termasuk digital ya, yang juga sudah dicoba begitu ya. Kemudian

0: sendiri sih pengen make it something, create something gitu loh. Mungkin narasi-narasi yang beredar saat ini tuh mungkin dari kuliner tuh di Bogor tuh kita cuma punya doclang, kita cuma asinan Bogor, Venus. Saat ini tuh aku with Hybrid Meals lagi bikin brisket khas kota Bogor. Gue pengen bikin brisket jadi makanan adatnya kota Bogor untuk 20 tahun ke depan. Karena kita terlalu ngejaga banget tradisi, sedangkan aslinya kita tuh gak ngejaga gitu loh. Something event doang, kita ngejaga, oh iya kita bikin Sundaan, makanan gini-gini. Sedangkan sebenarnya dibalik itu ya kita banyak juga ngerusaknya gitu loh, dari alam, apapun itu gitu loh. Jadi concernnya kita di sini selain SDM, kita juga pengen nge-create something buat masa depan nanti gitu loh. Oh iya ternyata brisket yang Bogor punya tuh beda daripada yang lain gitu loh. Jadi daripada kita sibuk ngejaga, mending kita nge-create something buat anak cucu kita gitu loh. Jadi oh iya ini dibuat dari orang Bogor, bahan-bahannya juga dari petani Bogor, dibuat orang Bogor, dibikin di Bogor, dan untuk orang Bogor gitu loh. And then itu sih yang jadi concernnya kita gitu loh. Kenapa sih kita harus ngejaga, kenapa kita gak buat baru lagi aja di era kita sekarang gitu, untuk meninggalkan ketika kita udah gak ada tuh kita juga udah punya produk gitu. Karena kalau kita lihat tarik lagi ke belakang, kayak perkedel itu kan makan-makanannya Belanda era itu ya. Tapi di create something sama nggak tahu siapa, tapi oh ini makanan khas Indonesia
1: tradisional gitu lah katakan.
0: Mungkin ada orang yang ngelihat ketoprak, ah gue bikin lah docelang jadi khas Bogor, tada gitu kan. Nah kenapa kita nggak bikin something baru aja sekarang gitu loh. And then hari Sabtu nanti aku bikin exhibition culinary itu gastronomi molekular. Nah aku mulai buatnya di situ. Jadi ada beberapa bahan yang emang dari Bogor, let's say kita bilang talas atau ubi ungu, umbi-umbian seperti itu, kita create something, value-nya kita naikin gitu loh. Jadi talas Bogor tuh enggak yang ya udah old school aja, bisa dinikmati era sekarang dengan cara gastronomi molekular, dengan ada bahan-bahan yang mungkin ada experience baru gitu buat Bogor gitu. Itu sih kalau aku.
1: Tapi tetap menggunakan bahan baku lokal. Tapi seberapa penting sih untuk bagaimana para pelaku usaha kuliner menggunakan bahan-bahan lokal?
0: Sebenarnya gimana chefnya aja ya. Kalau misalnya chefnya old school, ya dia pasti bakal berputar dengan bahan. Oh iya ini cuma bisa diginin-ginin. Sebenarnya kalau dia kreatif, be kreatif, dia more bisa banyak gitu loh bikin menu dengan bahan lokal.
1: Lokal,
0: betul. Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget. Orang Belanda aja datang sini buat bahan lokal ya. Masa kita sebagai pelaku atau chef atau gitu, ya udah bahan ini cuma bisa jadi gorengan, bisa cuma jadi ini doang. Padahal bisa make it something gitu loh dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih value-nya si produk-produk Bogor.
1: Jadi tuh butuh eksperimen banyak banget tuh ya untuk mengelola bahan lokal, katakanlah talas lah begitu ya.
0: Si talas sendiri pun itu bisa jadi Chuck Spoof. Itu tuh dia seperti di si talas itu di proses branding, and then kita satuin dengan bahan-bahan let's say cornstarch. Itu tuh kita bisa bikin crispy talas gitu loh, yang bisa di pairing dengan apapun itu di atasnya gitu loh. Jadi itu something different, mungkin ya anak-anak sekarang pasti bakal suka lah gitu loh, karena talas tuh gak jadi membosankan lagi. Atau ubi ungu tidak membosankan lagi. Gitu sih, aku pengen naikin itu aja sih. Karena gastronomi Bogor ini makanya jadi wadah nih, kayaknya bisa nih aku masuk ke situ gitu loh, untuk make it something.
1: Oke, mungkin karena anak-anak sekarang tuh lebih mementingkan tampilan begitu ya ketimbang rasanya. Kalau rasanya kan
0: kasih makan Instagram,
1: betul,
0: biar gendut
1: gitu ya. Rasanya talas tuh kan enak banget gitu, ubi ungu kan juga enak banget gitu. Tapi mungkin karena bentukannya yang masih old gitu ya, jadi kayaknya nggak gue coba deh kayaknya gitu ya.
0: Oke. Apapun itu sih, kayak kopior, nutmeg, pala, itu juga kan katanya khas Bogor ya. Ya itu sih yang mau aku highlight.
1: Oke, baik. Kemudian ini juga bisa jadi masukan buat Bang Sion juga nih. Kira-kira

0: standar apa yang paling dicari ya industri dan juga restoran saat bekerja sama dengan petani nih, Mas Vicky?
1: Aku sih lebih pengen tahu banyak kenapa si misalnya let's say si talas ini kalau kita mix si tumbuhan itu bisa nggak sih, kalau nggak ini bisa di experience seperti apa, eksperimen apalagi gitu si tanaman yang ada di sini. Karena kalau di luar sih si chefnya pun udah mulai nanam, bercocok tanam gitu loh, from to table gitu loh. Di area restorannya tuh dia di belakangnya tuh biasanya udah ada farm. Jadi
0: kebun-kebun kecil ya untuk bagaimana memenuhi kebutuhannya
1: buat
0: ya.
1: Edible flower-nya buat mikro vegetable-nya gitu tuh. Nah, makanya aku kayaknya cocok nih kita disatukan di satu meja ini gitu.
0: Jadi karena bisa melibatkan teman-teman petani milenial juga ya untuk
1: jujur benar.
0: Tapi ada enggak ada standar khusus bahannya mesti kayak gimana atau gimana?
1: Aman banget sih. Malah aku pengen bikin dong edible flower buat di Bogor karena susah banget tuh kita nyari di Bogor. Jadi kayak itu kalau ada petani yang bisa bikin banyak edible flower kayak di di Bali tuh kayaknya warna kuliner di Bogor tuh bakal beragam gitu dari platingannya gitu, walaupun standar tapi karena ada sentuhan edible flower lucu sih.
0: Oke, itu kan juga bisa jadi daya tarik juga tuh ya.
1: Betul.
0: Selain daripada bisa menikmati kuliner, kan bisa juga lihat mungkin ada dikolaborasikan dengan wisata kebun gitu ya, kan dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga jadi sesuatu yang menarik. Saya balik lagi ke Kang Haidar tadi, melihat semangat dari teman-teman gitu, baik Bang Sion dan juga Mas Vicky. Seoptimis apa begitu ya untuk bisa mewujudkan impian kita semua Bogor menuju kota gastronomi begitu?
2: Ya, jadi saya tuh udah pelaku kuliner dari 17 tahun yang lalu gitu. Masakan dari zamannya Momo Milk sampai sekarang Es Teh Reindeer gitu. Bahwa saya udah cukup banyak dapat blessings lah dari kota Bogor gitu. Jadi saya rasa ini adalah wujud untuk saya giving back. Dengan cerita Bang Sion sama Kang Vicky, saya makin semangat gitu. Karena kita tuh perlu nih inovasi-inovasi tanpa kehilangan akar. Itu kan kunci di situ. Kemudian kita akan bungkus menjadi sebuah narasi keluar gitu. Dan ini butuh kerjasama dari pelaku ya, dari hulu ke hilir, government, semua harus bersatu gitu. Makanya ya kita lihatlah di Prancis gitu, champagne itu ada karena itu adalah sebuah narasi dan itu dibantu sama seluruh stakeholders gitu. Ya kita juga dengar daerah lain gitu, mungkin Garut dengan kulitnya, Aceh dengan gayoknya gitu. Nah, Bogor tuh banyak kan gitu. Banyak bisa bagus tapi apakah kuat itu kan yang jadi PR ya, kita bersama gitu. Ada talas, ada pala gitu. Yang saya bilang tadi Cisarua di puncak ada teh, ada susu, banyak gitu. Nah, kita coba berinovasi, kolaborasi gitu. Kita pertemukan dan kita punya sebuah story yang bagus. Dan pada akhirnya sesungguhnya kita pengennya keren, tapi memang akhirnya berdampak gitu. Karena saya percaya gitu, Bogor ini ya kota jasa. Kekuatan kita ini jasa gitu, experience-nya gitu. Infranya harus diperbaiki, transportasi dibaiki, dan pelaku-pelaku kreatif dari hilir juga disokong sama kualitas hulu, itu akan memberikan sebuah impact yang luar biasa gitu. Dan saya rasa Bogor ini menuju arah ke sana dan saya sangat optimis gitu. Government juga mendukung ya, Kang Deddy juga mendukung gitu, dan forum ini hadir untuk mengantarkan kota Bogor untuk jadi kota gastronomi.
0: Oke, artinya penekanan kolaborasi jadi sangat penting begitu.
2: Harus,
0: ya?
2: Harus, wajib. Wajib banget.
0: Oke, baik, sebagai closing statement, karena kalau melihat waktu kita terbatas, sebenarnya pengen banyak kalau kita ngomongin soal kuliner tuh gak ada habisnya kalau Bogor gitu ya. Orang-orang juga datang ke Bogor tuh pasti ngincernya kuliner begitu. Tapi kira-kira sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bogor sehingga masyarakat juga bisa bantu nih untuk mewujudkan bagaimana Bogor, kota Bogor menuju kota gastronomi. Apa yang kira-kira perlu disampaikan?
2: Ya, untuk warga-warga kota Bogor, mohon dukungannya. Insya Allah kota Bogor akan menuju kota gastronomi. Dan mungkin kita sebelumnya terkenal kota hujan, kota angkot. Dan mudah-mudahan dengan program ini kita terkenal sebagai kota dengan rasa.
0: Baik, oke. Baik, kalau Bang Sion, kira-kira Bang Sion harapannya ke depannya seperti apa?
3: Untuk seluruh anak muda di kota Bogor, ingatlah satu hal, pangan adalah urusan hidup matinya suatu bangsa. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada impor atau pasokan luar jika ingin kota Bogor benar-benar menjadi kota gastronomi yang mandiri. Pertanian dan peternakan hari ini bukan lagi profesi masa lalu yang marginal. Di tangan anak muda yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, sektor ini adalah tambang emas masa depan. Jadi mari kita buktikan bahwa pemuda Bogor mampu bertani dengan keren, beternak dengan modern, dan menjadi pilar utama dalam menyuplai bahan baku berkualitas bagi kemajuan industri. Itu sih kan.
0: Oke, baik. Kemudian dari terakhir penutup, Mas Vicky, kira-kira harapannya ke depannya kayak apa?
1: Harapannya ke depan bismillah aja, dengan gastronomi kota Bogor ini kita bisa nge-create menu baru untuk kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar, dan semuanya happy.
0: Oke, betul. Artinya Bogor nggak cuma dikenal soal laksanya lagi, docelangnya lagi, tapi ada makanan-makanan lainnya yang juga jadi ciri khas dari Bogor, begitu ya. Baik, terima kasih Kang Haidar, Bang Sion, terima kasih banyak, Mas Vicky. Harapannya adalah ini bisa terwujud, begitu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Artinya Bogor cuma tidak terkenal karena angkot yang banyak, hujannya gitu ya, tapi juga kulinernya sampai bahkan mendunia gitu ya harapannya. Amin, amin. Baik, sampai sini Bincang Pagi untuk edisi kali ini, mewujudkan kota Bogor, kota gastronomi, kolaborasi petani dan juga industri. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan jumpa lagi untuk edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar kita, di segmen berikutnya di Bogor Pagi ini kita masuk di Sang Siasta Cita untuk edisi kali ini, pendengar ya. Kita akan bahas soal denda, antara denda dan juga kerja sosial, mana hukuman yang lebih mendidik ya. Kita tahu bahwa ketika seorang melakukan pelanggaran hukum, hukuman menjadi konsekuensi yang harus diterima ya. Dan selama ini sanksi yang paling umum diterapkan adalah denda berupa pembayaran sejumlah uang. Namun belakangan muncul gagasan bahwa kerja sosial dapat menjadi alternatif hukuman yang lebih bermanfaat ya. Lantas mana yang sebenarnya lebih mendidik antara keduanya ya. Kita akan bahas hal itu, nanti kita akan berikan informasi lengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, enak banget, Ton. Santai banget kelihatannya.
1: Iya nih, lagi santai aja, Wan.
0: Lah, emang gak ada kerjaan apa, Ton? Yang lain pada sibuk kerja, lainnya malah ongkang-ongkang kaki. Gak malu apa?
1: Sudah pasti ada lah kerjaan sih. Tapi ya, santai aja lah. Nanti juga beres.
0: Awas ada sidak nanti, Ton.
1: Sidak? Tenang aja lah. Santai.
2: Bagaimana pekerjaan kamu, Saudara Tony? Sudah selesai?
1: Belum, Pak. Dikit lagi, Pak.
2: Deadline harus diperhatikan, Tony. Yang lain sibuk, kamu malah santai. Tidak malu kamu.
1: Iya, Pak. Ya, siap. Siap, Pak.
2: Tolong segera, ya.
1: Siap, Pak. Siap, siap. Beres, beres.
0: Emang enak, Ton.
1: Wah, gitu banget, Wan. Apes.
3: Butuh kesabaran dan semangat pantang menyerah untuk mendisiplinkan diri. Jadilah pribadi yang disiplin karena merupakan cerminan diri. Gak disiplin, malu dong.

Iya pendengar, antara denda dan juga kerja sosial mana hukuman yang lebih mendidik gitu ya. Kita mulai dari denda dulu, yang memiliki kelebihan karena mudah diterapkan dan juga memberikan efek jera melalui kerugian finansial ya. Pelanggar dipaksa bertanggung jawab atas tindakannya dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuannya. Sistem ini juga relatif sederhana karena tidak membutuhkan pengawasan yang rumit ya. Di sisi lain, efektivitas denda sering dipertanyakan. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, membayar denda mungkin tidak memberikan dampak berarti ya. Sebaliknya, bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, denda justru bisa menjadi beban yang berat meski pelanggaran yang dilakukan tergolong ringan ya. Berbeda dengan denda, kerja sosial mengharuskan pelanggar memberikan kontribusi langsung pada masyarakat ya. Bentuknya bisa berupa membersihkan fasilitas umum, membantu kegiatan sosial, sampai dengan merawat lingkungan ya. Dan hukuman ini tidak hanya memberi konsekuensi, tapi juga menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar ya. Dan banyak pihak menilai kerja sosial memiliki nilai edukasi yang lebih tinggi karena pelanggar dapat merasakan langsung dampak dari tindakannya ya. Selain menjalani hukuman, mereka juga belajar menghargai fasilitas publik, disiplin, dan juga pentingnya hidup bermasyarakat ya. Meski begitu, kerja sosial juga memiliki tantangan ya, karena pelaksanaannya memerlukan pengawasan, aturan yang jelas, serta koordinasi dengan intensitas terkait agar hukumnya benar-benar dijalankan ya, dan juga tidak sekedar menjadi formalitas saja. Dan tanpa sistem yang baik, efektivitasnya bisa saja berkurang pendengar.

0: Wah, gila. Macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, Gan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh, maaf ya.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya benar, banyak pihak menilai kerja sosial memiliki nilai edukasi yang lebih tinggi karena pelanggar dapat merasakan langsung dampak dari tindakannya. Selain menjalani hukuman, mereka juga belajar menghargai tadi fasilitas publik, disiplin dan juga pentingnya hidup bermasyarakat ya. Dan di sejumlah negara, kerja sosial ini telah lama menjadi bagian dari sistem pemidanaan ya, khususnya untuk pelanggaran ringan. Dan model ini dinilai mampu mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi lingkungannya. Meski begitu, penerapannya tetap harus mempertimbangkan beberapa aspek ya, terutama aspek keselamatan, kemudian pengawasan serta hak-hak pelanggar agar tidak berubah menjadi bentuk eksploitasi gitu ya. Namun bukan berarti kerja sosial selalu lebih baik dibandingkan denda ya. Ada jenis pelanggaran tertentu yang lebih tepat dikenakan sanksi finansial, misalnya pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran yang menimbulkan kerugian materi. Sebaliknya untuk pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, kerja sosial dinilai lebih relevan karena pelanggar dapat mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat ya. Dan sejumlah pakar hukum juga berpendapat bahwa tujuan pemidanaan modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tapi juga rehabilitasi dan juga pemulihan. Karena itu hukuman sebaiknya tidak hanya membuat pelanggar jera, tapi juga mendorong perubahan perilaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Dan idealnya sistem hukuman ataupun hukum tidak perlu memilih salah satu cara mutlak ya. Denda dan kerja sosial justru dapat saling melengkapi sesuai dengan karakter pelanggaran dan juga kondisi pelaku ya. Bahkan dalam beberapa kasus, kombinasi keduanya bisa menjadi solusi yang lebih adil dan juga efektif ya. Dan keberhasilan suatu hukum tidak diukur dari seberapa berat sanksinya, melainkan dari seberapa besar dampaknya dalam membentuk kesadaran hukum ya. Karena ketika seorang keluar dari proses hukum dengan sikap yang lebih bertanggung jawab dan masyarakat turut merasakan manfaatnya, maka tujuan utama penegakan hukum telah tercapai gitu ya. Dan hukuman yang mendidik bukan hanya memberikan efek jera, tapi juga membuka kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri dan juga kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar,

0: tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangun Wijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mereka kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini, edisi hari Kamis 16 Juli 2026, yang tentunya Marissa akan menemani sepanjang 5 jam ke depan untuk waktu kebersamaan kita hingga pukul 15 nanti. Berbagai program akan hadir dan akan segera kita awali dengan program Jaksa Menyapa. Dan untuk kesempatan kali ini nanti ada rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kota Depok yang siap untuk hadir dan menyapa Anda ya di program Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Program Jaksa Menyapa yang akan menyampaikan edukasi seputar masalah hukum. Pendengar, hadir kembali untuk edisi kali ini dan bersama Kejaksaan Negeri Kota Depok ya. Kita sapa narasumber kita, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum untuk bapak-bapak nih dari Kejaksaan Negeri Kota Depok. Ada Bapak Richard Christopher Manurung SHMH, Kasubsi Intelijen 1. Selamat datang Pak.
2: Terima kasih Mbak.
1: Oke, kemudian juga ada Bapak AB Ramadan SH, Jaksa Fungsional Intelijen. Selamat datang juga Bapak.
3: Terima kasih, semoga sehat selalu.
1: Oke, tentunya sudah beberapa kali ya Pak ya.
2: Betul,
1: hadir
2: betul.
1: Ke Pro 1 RRI Bogor. Dan kita akan membahas tentang restorative justice gitu ya. Dan untuk Anda pendengar nanti boleh bergabung di 0815x4200 untuk WhatsApp kami. Telepon juga kami buka di 0251-831-2450 atau juga di live chat RRI Digital. Tentunya program Jaksa Menyapa ini menghadirkan informasi hukum yang aktual bermanfaat bagi masyarakat, di mana berkaitan dengan restorative justice gitu ya. Juga ini kan menjadi sebuah praktik penegakan hukum pidana, istilah yang semakin sering kita dengar gitu ya, restorative justice. Mungkin sering dengar tapi masih belum tahu gitu apa sih implementasi dari restorative justice ini. Nah tentunya ini yang akan kita bahas bersama kedua narasumber kita. Dan mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya ya Bapak-bapak ya.
2: Boleh.
1: Oke, nah bisa dijelaskan ke para pendengar RRI yang masih belum tahu banyak tentang hukum gitu ya. Walaupun mungkin sering dengar di radio, di media sosial, di TV juga kata restorative justice. Nah, boleh dijelaskan apa itu sebetulnya?
2: Ya, jadi restorative justice itu mungkin bahasa Inggrisnya Bu ya. Uh-huh. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah ya, bahasa Indonesianya keadilan restoratif gitu. Itu juga diksi yang digunakan di undang-undang. Jadi sekarang ini di KUHAP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, itu dikenal dengan istilah mekanisme keadilan restoratif. Nah sebelum saya mengartikan sebagaimana yang ditulis dalam undang-undang, untuk lebih memudahkan mungkin bisa diartikan dari kedua kata itu sendiri, keadilan restoratif. Restoratif ini kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, restoratif itu sendiri artinya memulihkan gitu, atau mengembalikan keadaan, restoratif. Ya, keadilan ya untuk mencapai keadilan itu sendiri gitu ya. Keadilan yang ditempuh dengan cara mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, kalau bahasa undang-undang itu keadilan restoratif itu adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, kemudian keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, ataupun dalam hal ini sudah berstatus terdakwa, begitu juga keluarganya, atau pihak lain yang berkaitan untuk yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Jadi simpelnya keadilan restoratif itu adalah mekanisme yang melibatkan antara korban dengan pelaku kejahatan, begitu juga keluarganya, untuk sama-sama berdiskusi atau mencari kesepakatan supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada antara keduanya tanpa melalui proses peradilan, tanpa melalui proses persidangan. Nah seperti itu, jadi ujungnya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula lagi, seperti itu.
1: Boleh digambarkan contoh kasusnya aja Pak?
2: Contoh kasus, biar lebih mudah ya.
1: Yeah.
2: Contoh kasus misalkan A gitu ya, A melakukan pencurian, melakukan pencurian sepeda motor di rumah B misalkan. Si A ini kemudian dia sudah tertangkap, kemudian dia mengakui kesalahannya seperti itu. Kemudian dia mau mengembalikan kerugian, atau mungkin jangan sepeda motor lah. Biasanya yang sering terjadi itu kasus-kasusnya seperti misalkan dia mencuri handphone zaman COVID nih Mbak ya, zaman COVID dia mencuri handphone untuk anaknya bisa sekolah online gitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi si A misalkan lah, si A mencuri handphone untuk bisa anaknya sekolah online ke handphone milik si B, kemudian sudah tertangkap, dia mengakui kesalahannya, kemudian dia menyesal. Nah, tapi si korban juga harus diperhatikan apakah pelaku ini bisa mengembalikan kerugiannya misalkan. Nah, korban nanti dihadapkan dengan pelaku gitu kan, dirundingkan pemulihan apa yang dibutuhkan oleh korban dalam hal ini, misalkan ganti kerugian baik itu dalam bentuk materi misalkan. Nah, kalau misalkan handphonenya masih ada, handphonenya dikembalikan. Nah, artinya harus ada kesepakatan, intinya harus ada kesepakatan antara pelaku dengan korban, korban juga memaafkan. Nah, barulah di situ bisa dijalankan mekanisme keadilan restoratif gitu.
1: Oke, baik. Jadi mungkin untuk pendengar sudah bisa membayangkan juga seperti apa gitu ya restoratif justice. Nah, ternyata untuk restoratif justice ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, ya, apa dasar hukum dan bagaimana bunyi ketentuannya, Pak?
2: Ya, jadi sejak ada KUHAP yang baru ini, bahwa keadilan restoratif ini tadinya terpencar, Bu. Terpencar di antara beberapa ketentuan. Jadi restoratif justice ini kan bisa terlaksana di tingkat penyidikan, maupun tingkat penuntutan, maupun nanti di persidangan. Nah, sebelumnya ini masing-masing institusi punya aturan sendiri. Contoh di teman-teman kepolisian, mereka punya peraturan Kapolri. Kami di Kejaksaan punya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Begitu juga teman-teman di pengadilan. Nah, dari adanya KUHAP yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini, itu sudah di bahasa hukumnya dikodifikasikan, Bu, disatukan menjadi satu aturan. Jadi untuk saat ini mekanisme keadilan restoratif itu dasar hukumnya sudah ada di Undang-Undang 20 Tahun 2025. Itu sudah lengkap, dari tahap penyidikan sudah diatur tata caranya, kemudian tahap penuntutan sudah diatur, sampai ke tahap persidangan pun sudah diatur bagaimana tata caranya, seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Abe, mengapa pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif ini dianggap penting dan mulai banyak diterapkan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia?
3: Karena ya seperti ini kan emang dibutuhkan oleh masyarakat, Bu ya. Enggak semua perkara itu harus sampai ke pengadilan. Karena untuk menghemat biaya juga, terus dari pihak korban kadang-kadang kan juga tidak mau kemana ke pengadilan langsung, cukup di sini aja, apalagi korban sudah memaafkan. Oleh sebab itu kan lebih baik ya, damai itu lebih indah gitu. Termasuk dalam undang-undang ini kan mencakup gimana caranya haknya si korban juga dipenuhi, si pelaku juga tidak akan mengulangi lagi, dan juga ancamannya juga enggak semua perkara itu bisa seperti ini. Ada juga pasal-pasal yang tidak bisa ya, kayak pembunuhan berencana atau itu ya enggak bisa lah. Tapi ya kalau memang kayak tadi Pak Richard bilang handphone mencuri, dari taksiran harganya juga kan melihat juga tuh. Terus dari korbannya juga,
1: dan handphone alasan,
3: alasan juga umpama pada saat di dalam, apalagi ekonomi sekarang sulit ya, mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi atau apa. Nah, oleh sebab itu kalau dari pemaaf, dari si korban sudah memaafkan, ya apa lebih baik ya seperti ini, saling apa, yang pasti jangan pelaku ini sudah berulang kali masuk ke dalam itunya pidana. Mungkin malu, udah berapa kali dia masuk penjara, itu tidak bisa.
1: Background dari pelakunya juga dilihat.
2: Betul. Apa? Jadi pelaku ini tidak boleh sudah residif. Nah. Sudah pernah, dia ketika dia sudah pernah masuk penjara, sudah pernah menjalani hukuman, dia sudah pasti tidak bisa lolos syarat untuk bisa kita ajukan restoratif justice. Okay. Jadi mungkin melengkapi Pak Abe ya, boleh Bu ya. Jadi pendekatan dari KUHAP yang baru ini adalah penegakan hukum yang sifatnya lebih kepada restoratif tadi itu sendiri, lebih kepada pemulihan keadaan dan juga kepada pencegahan. Nah, mungkin dulu yang hidup di masyarakat mungkin kita sering dengar nenek pencuri kokoa dihukum gimana gitu kan. Nah, itulah alasan dibalik adanya mekanisme restoratif justice ini atau keadilan restoratif. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian atau perkara-perkara yang mungkin serupa seperti itu. Ketika seorang melakukan kejahatan, tidak menafikan bahwa perbuatannya salah. Perbuatan tetap salah, namun ada faktor-faktor lain yang bisa dijalankan melalui mekanisme hukum, karena keadilan restoratif ini tetap mekanisme hukum pada akhirnya, yaitu perdamaian di antara keduanya. Dan itu syaratnya sangat banyak, dan ada juga perkara-perkara yang dikecualikan. Dan untuk kita di kejaksaan, kita pun harus berjenjang. Kita tidak bisa memutuskan di level jaksa penuntut umumnya saja. Kita harus kepada pimpinan di level kejaksaan negeri, kemudian kita ekspos kepada pimpinan di kejaksaan tinggi, bahkan di wilayah-wilayah lain ada yang harus ekspos ke kejaksaan agung seperti itu.
1: Jadi soal mekanisme keadilan restoratif ini, Pak, hal yang paling mendasar antara penyelesaian perkara secara konvensional melalui proses pidana biasa dengan penyelesaian dengan keadilan restoratif.
2: Hal yang paling mendasar ya, dia pelaku ini ya hanya selesai ketika perkaranya selesai ketika sudah tercapai kesepakatan itu tadi. Kuncinya daripada keadilan restoratif ini adalah harus ada sepakat di antara keduanya. Nah, itulah yang menjadi dinamika kami sebagai aparat juga. Korban ini harus tetap diperhatikan. Bukan hanya keadaan restoratif itu kita melihat pada tersangkanya, pelakunya tidak berniat yang pengen ini banget, melakukan tindak pidana banget seperti itu. Nah, tapi tidak bisa begitu juga. Kita harus lihat juga dari sisi korban. Kalau korban merasa tidak dikembalikan kerugiannya ataupun syarat-syarat yang tadi saya sampaikan dari korban, misalkan pengembalian barang atau bayar ganti rugi, itu tidak bisa disanggupi oleh tersangka dan tidak ada kesepakatan yang ketemu di antara keduanya, ya mekanisme keadilan restoratif ya tidak bisa dilanjutkan seperti itu.
3: Itu setiap kami bertanyakan seperti itu juga, Bu, karena yang pertama itu korban. Nah, korban itu yang pertama, baru pelaku yang kita tanyakan. Dari korban itu tidak memaafkan, ya sudah, tidak bisa. Karena apa? Setiap tahap pasti yang ditanyakan itu apakah korban mau memaafkan terdakwa atau pelaku atau tersangka. Kalau memang sudah memaafkan dan tidak pengen melanjutkan, haknya beliau. Oleh sebab itu ya berhenti di situ.
1: Jadi pihak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses restoratif justice ini biasanya selain korban dan pelaku, biasanya apakah ada saksi atau misalnya tadi kalau misalnya si pelaku dari kalangan ekonomi bawah, dia kan harus mendapat pendampingan hukum juga dari negara. Apakah itu memang mendapat juga, Pak?
2: Ya, jadi kalau untuk di tahap penuntutan ya khususnya, karena kami di kejaksaan ini tahap penuntutan, jadi sudah pasti ada keluarga dulu. Keluarga korban, keluarga tersangka atau pelaku, kemudian ada perangkat ini setempat, misalkan RT, nah, itu harus dihadirkan, RT setempat, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian teman-teman penyidik juga kita hadirkan untuk sama-sama melaksanakan musyawarah. Kemudian ya kalau misalkan ada bantuan hukum atau pendamping hukumnya, ya bisa juga hadir tetap dari si tersangkanya seperti itu. Jadi intinya adalah ketika misalkan kehadiran restoratif ini disetujui, kesepakatannya ketemu antara pelaku dengan korban, kita tidak bisa serta-merta melepas pelaku ini di masyarakat. Kita harus bisa memastikan, menganalisa bahwa ketika dia kembali ke masyarakat, dia tidak akan melakukan perbuatan yang serupa lagi. Oleh karena itulah diundang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan RT setempat. Supaya kita bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut untuk bisa memastikan yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan keadaan yang baik. Seperti itu.
1: Jadi tidak serta-merta ketika misalnya sudah ada kesepakatan, selesai saja sampai situ. Ya,
3: tidak selesai di situ. Ada tokoh agama, RT RW yang dari kedua belah pihak kemungkinan diundang juga ya untuk mengawasi juga beliau. Betul. Ini menegur ataupun yang lainnya kalau dia melakukan lagi, itu aja.
1: Biasanya ada kurun waktu untuk apa namanya melihat bagaimana si pelaku ini kembali ke masyarakat?
2: Ya, itu kita di KUHAP kita juga diberikan waktu untuk bisa memastikan dan melakukan mengontrol juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat setempat dan RT setempat untuk bisa memantau terus pelaku ini kembali baik atau tidak gitu. Nah itu nanti mekanismenya itu ada di petunjuk dari pimpinan juga seperti itu, Pak.
3: Juga ada tertulis juga ya, Pak Richard ya, tertulis dan ada dokumen untuk memastikan jika pelaku ini mengulangi lagi, ini loh buktinya kamu sudah pernah
2: ada berita acaranya ya, juga.
3: Jadi
2: berita
3: emang acara dari foto, dari hitam putih atau apa itu ada tertuang dokumen-dokumennya. Itu. Terima kasih.
1: Mungkin kalau pertama masih bisa restoratif, tapi kalau sudah ditemukan ada 2-3 kali, wah itu akan beda prosesnya ya.
2: Betul.
3: Apalagi dia udah mencuri itu sampai 20 kali, itu ada rekam jejak istilahnya, itu kemungkinan tidak bisa.
1: Okay. Tapi pernah ada kasus gak misalnya si pelaku memang baru pertama kali ketahuan, tapi ternyata begitu ditelusuri dia sudah melakukan, misalnya tadi untuk kasus pencurian, ternyata dia sudah melakukan sampai berkali-kali, bahkan puluhan kali. Kemudian akhirnya korban yang mengaku pun ada puluhan orang. Itu pernah terjadi juga tidak?
2: Sejauh ini kalau di lingkungan Kejaksaan Negeri Depok belum. Karena kami pun ketika mengajukan mekanisme keadilan restoratif, kami juga harus menganalisa dulu, Bu, sebelum kami ajukan kepada pimpinan. Kami harus menganalisa pertama dia baru melakukan ini pertama kali, kemudian backgroundnya apa, kenapa dia melakukan perbuatan ini gitu. Nah, termasuk juga apakah korban mau memaafkan atau tidak, itu tadi. Ketika itu sudah masuk dalam analisa kita, bisa diajukan keadilan restoratif, kita ajukan kepada pimpinan. Tapi kalau tidak bisa dan ada syarat-syarat yang sudah tidak terpenuhi, ya kita akan tetap proses ke pengadilan. Kita sidangkan di pengadilan seperti itu.
1: Oke, baik. Terus tadi juga ada hak pemulihan gitu ya. Ada bentuk

0: barang yang diperoleh. Jadi kayak misalkan tadi mencuri handphone, handphonenya dikembalikan. Jadi handphonenya belum dikemana-manakan nih kan, misalkan tadi untuk anak yang sekolah online misalkan. Nah, handphonenya belum dikemana-manain, belum dijual lagi. Nah, itu bisa dikembalikan sama si pelaku. Nah, kemudian ketika misalkan ada permintaan biaya ganti rugi dari korban dan disanggupi juga oleh pelaku, nah itu juga diserahkan, disepakati di musyawarah, di musyawarah itu. Jadi dalam mekanismenya itu kita pertemukan dulu semuanya Bu, kedua belah pihak, supaya mereka saling bersepakat, kita hanya memandunya saja seperti itu.
1: Jadi duduk bareng ya.
0: Iya, seperti itu.
2: Oke. Baik, untuk para pendengar silakan yang ingin bergabung di 0815x4200, WhatsApp kami, telepon juga 0251-831-2450 atau juga di live chat RRI Digital. Kita jeda dulu Bapak-bapak ya untuk menyimak beberapa informasi berikut ini.
3: Wah, gila. Macetnya enggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
4: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
3: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
4: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
3: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
5: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
3: Aduh, kakiku, aduh, Pak, maaf ya, saya nggak sengaja, Pak.
4: Duh, kan, jadi nabrak gerobak pedagang, jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
3: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
4: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Paham deh. Maaf ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih di program Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kota Depok. Pendengar, untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 dan kita masih bersama Bapak Richard Christopher Manurung SHMH, Kasupsi 1 Intelijen. Kemudian ada Bapak Abe Ramadan SH, Jaksa Fungsional Intelijen ya. Dan kita masih membahas soal restoratif justice atau keadilan restoratif ya. Untuk proses ini Pak, sebetulnya siapa sih yang memang mengajukan? Apakah dari pelaku, apakah dari korban, atau ini memang inisiatif dari kejaksaan setempat gitu yang memang mengupayakan agar kedua belah pihak bisa mencapai sepakat untuk damai?
0: Ya, jadi untuk keadilan restoratif atau restoratif justice ini bisa diajukan oleh pelaku tindak pidananya atau mungkin sudah berstatus tersangka atau keluarganya, dan atau korban tindak pidana atau keluarganya bisa juga. Nah, itu diatur di pasal 81 ayat 1 KUHAP. Nah, kemudian tapi di samping diajukan oleh pihak yang tadi, disebutkan juga bahwa mekanisme keadilan restoratif bisa dilakukan melalui penawaran dari penyidik, kemudian penuntut umum atau hakim kepada korban, pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa. Nah, kemudian dijelaskan lagi di ayat 2 ditegaskan lagi bahwa mekanisme keadilan restoratif yang dimaksud tadi harus dilakukan tanpa tekanan, tanpa paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan

0: kan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban dan atau keluarganya. Jadi bisa yang mengajukan bisa siapa saja, mm-hmm. gitu.
1: Kalau dari aparat penegak hukum apakah bisa juga?
0: Bisa. Mm-hmm. Itu yang di pasal 81 ayat 1 huruf A tadi. Huruf B maksud saya. Mm-hmm. Jadi bisa diajukan oleh penyelidik, bisa penyidik, bisa penuntut umum maupun hakim. Bisa menawarkan mereka mau menyelesaikan perkara dengan mekanisme keadilan restoratif atau tidak.
1: Mm-hmm. Prosesnya tetap sama ya kalau dari penegak hukum?
0: Sama, prosesnya sama.
1: Oke. Nah, jika memang akhirnya ada kesepakatan pemberian maaf dari korban, apakah ini memang menjadi syarat mutlak agar suatu perkara bisa selesai melalui jalur restoratif hukum? Pak Abi?
2: Ya, dalam kategorinya kan pasal 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah ya Pak Richard, ya, atau kerugian 2 juta setengah itu, kalau sudah dikembalikan ya memang syaratnya seperti itu, Mbak. Dari pihak korban juga ditanya apakah cukup kerugian itu sekeinginan korban segitu. Ya kalau dari korban segini, kalau pelakunya sanggup lagi, ya kita jari di tengah-tengah keduanya, kedua belah pihak menyanggupi. Saling menyanggupi, ternyata deal bahwa korban menerima, akhirnya terjadilah RJ tersebut.
1: Okay. Jadi setelah pemberian maaf tadi ya, mungkin untuk si pelaku tetap tidak serta-merta setelah dicapai kesepakatan maaf atau sepakat untuk tidak melanjutkan kasusnya berakhir di situ, tapi memang dipantau juga gitu ya. Jadi masih ada.
2: Biar yang tahu bahwa setiap dia masuk apa pulang ke rumah itu bahwa dia ada terbebani bahwa tidak akan mengulangi lagi dan kembali seperti dahulu lagi.
1: Oke. Dan pada saat restoratif ini diterapkan ya, pada tahap mana saja dalam proses penanganan perkara, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, boleh dijelaskan juga Pak?
0: Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya singgung juga bahwa proses RJ atau restorative justice ini bisa dilaksanakan di setiap tahapnya, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, hingga ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan perkaranya, seperti itu. Namun kita harus melihat lagi syarat-syarat perkara apa saja sih yang bisa diajukan atau diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif ini. Nah, itu diatur nih di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu terhadap tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, kategori 3 itu kita merujuk ke KUHAP, di KUHP. Maksud saya, di KUHP itu di pasal 79 ayat 1, pidana kategori 3 itu adalah 50 juta. Berarti maksud dari pasal ini yaitu adalah tindak pidana yang ancaman pidananya, pidana dendanya paling banyak adalah 50 juta, atau kejahatan yang pidana diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu syarat pertama. Kemudian tindak pidana yang dilakukan itu baru pertama kali dilakukan. Nah, ini dari tadi kita sempat singgung juga. Nah, kemudian syarat selanjutnya yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Kealpaan ini apa bahasa mudahnya ya? Tidak disengaja lah ya, tidak disengaja.
1: Hilaf
0: ya, seperti itu. Jadi kita harus perhatikan dulu syarat-syarat seperti itu untuk bisa mengajukan mekanisme keadilan restoratif, baik di semua tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Nah, ketika sudah ada syarat perkara apa saja yang bisa di restoratif justice kan, di pasal selanjutnya, di pasal 82 ada pengecualiannya juga. Pengecualian terhadap perkara-perkara apa saja sih yang tidak bisa diajukan mekanisme keadilan restoratif ini. Nah, itu ada di pasal 82, ada dari huruf A sampai dengan huruf I ini. Jadi ada tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan. Selanjutnya tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya. tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, dan atau tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Abe juga sudah singgung, tidak semua perkara bisa diajukan RJ seperti itu.
1: Apalagi tadi ya, untuk kekerasan seksual kayak itu kan membawa dampak panjang untuk korban ya.
0: Betul.
1: Rasanya untuk memaafkan tuh sangat-sangat sulit.
0: Betul. Ya, apalagi kalau kekerasan seksual pasti ada luka psikis yang kena di situ. Itulah yang sulit untuk diobati seperti itu.
1: Kalau untuk terorisme, apa nih yang akhirnya memang tidak bisa untuk RJ, Pak? Apa karena dampak yang besar juga tentunya ya, bisa jadi korban banyak berjatuhan.
0: Ya, kalau terorisme ini istilahnya adalah tindak pidana transnational crime, transnational organized crime, tindak pidana yang sudah sangat berbahaya kalau terorisme ini, karena
1: mengancam negara ya.
0: Betul, karena terorisme ini bukan hanya dia berkaitan dengan tindakan
1: radikalisme,
0: misalkan bukan hanya tindakan pengeboman misalkan, tapi radikalismenya itu yang harus dipastikan ya,
1: paham-paham yang mereka bawa itu.
0: Betul ya? Itu yang harus dipastikan tidak menyebar. Itulah salah satu alasan mungkin kenapa tidak bisa di RJ kan.
1: Baik, dan kabarnya ini ada sorotan juga mengenai peran hakim dalam proses penetapan kesepakatan restoratif justice. Boleh dijelaskan Pak bagaimana posisi hakim dalam mekanisme ini?
0: Ya, jadi untuk hakim itu nanti sebagai aparat penegak hukum juga yang bisa mengajukan atau menawarkan penyelesaian secara restoratif justice, penyelesaian secara RJ ketika perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan seperti itu. Jadi di pengadilan nanti hakim akan menawarkan gitu Pak Abe ya.
2: Ditanyakan pertama kali ya korban dulu, dan korban itu tidak langsung diperiksa dulu ya Pak Richard ya. Karena dipanggil dulu ke depan Ibu, terus ditanyakan apakah keberatan atau tidak dilakukan se-RJ ya, di persidangan itu sebelum dijadikan saksi. Ternyata kalau memang korban kayak kemarin kami itu kayak penganiayaan, ditanya apakah keberatan atau tidak dilakukan RJ. Kalau memang si korban bilang keberatan dan untuk efek jera ya tidak bisa. Korban menginginkan lanjut, tapi kalau sudah memaafkan, sudah diganti rugi, ya dia mau menerima itu, ya mungkin terjadinya RJ.
0: Ya. Cuma itu ranahnya di pengadilan. Di pengadilan dan di aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim.
2: Sebelum diperiksa jadi saksi ya.
0: Kalau kami menyelesaikan mekanisme RJ ini ketika tahap penuntutan di kejaksaan seperti itu.
2: Jadi masing-masing tingkat ada.
1: Jadi intinya dari RJ ini adalah kesepakatan ya antar kedua belah pihak gitu.
0: Betul.
1: Ya. Namun apakah ada jaminan bahwa proses kesepakatan RJ ini bisa berjalan tanpa adanya paksaan atau tekanan terhadap korban maupun pelaku?
0: Ya, nah disitulah kenapa pada saat dihadirkan, misalkan di kejaksaan, dihadirkan ke kantor kejaksaan, itu diundang pihak-pihak tadi tuh, pihak-pihak terkait. Jadi kita tidak hanya memanggil pihak korban dan keluarganya, tapi kita juga memanggil pihak tersangka dan keluarganya. Begitu juga RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyidik juga kita hadirkan. Jadi setelah kita hadirkan musyawarah, kemudian ada kesepakatan, kita pun expose kepada pimpinan. Jadi tidak selesai di Kejaksaan Negeri kalau kami nih, berjenjang lagi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, jadi itulah yang harus bisa dipastikan bahwa tidak ada ancaman, tidak ada paksaan dalam mekanisme keadilan restoratif ini. Dan lagi pula untuk menghindari itu sebenarnya bisa dilihat dari korbannya. Kalau korbannya tidak rela, tidak dengan sukarela untuk memaafkan dan si ganti rugi dari si pelaku ini diterima, ya itu sudah pasti ya tidak akan bisa berjalan seperti itu.
1: Dan bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Depok sendiri memastikan agar mekanisme ini bisa benar-benar mengedepankan pemulihan, bukan sekedar formalitas saja nih Pak, untuk menghentikan suatu perkara?
0: Ya, nah itulah tugas daripada jaksa sebenarnya, tugas dari jaksa penuntut umum. Perintah dari pimpinan kami, pesan dari pimpinan kami adalah keadilan itu tidak ada dalam buku, tapi ada di dalam hati nurani kita. Nah, jadi kita harus bisa menganalisa perkaranya ini seperti apa, tingkat perkaranya, syarat-syaratnya terpenuhi apa tidak, apa alasan pelaku melakukan perbuatannya, apa dampak kepada korban, separah apa dampak kepada korban, bagaimana itikad baik dari tersangka. Kita harus bisa menilai. Jangan sampai pelaku ini apa namanya, yaitu tadi hanya meminta maaf sebagai formalitas saja. Nah, formalitas tapi tidak mau memenuhi apa namanya ganti kerugian atau mengembalikan barang atau apapun yang dicuri ataupun yang dihasilkan dari tindak pidana kepada korban, ya itu sudah menjadi penilaian kita bahwa itu ya untuk tidak dinaikkan, dilanjutkan secara RJ, secara restorative justice. Nah, itulah kita yang harus bisa menganalisa gitu, Bu.
1: Oke. Oh ya, untuk penanganan

0: korbannya usia dewasa. Nah, tentu kan ini ada perbedaan apa namanya, usia pemikiran gitu ya. Bagaimana jika memang RJ dilakukan dengan kondisi seperti ini?
1: Nah, kalau pelaku adalah anak, ini berarti kita beralih bukan hanya di KUHAP nih Bu. Kita beralih kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mungkin yang lebih dikenal diksinya atau istilahnya itu adalah diversi. Diversi ya sama, mencoba mendamaikan antara pelaku dengan korban. Sama diversi juga diupayakan di setiap tahap, baik di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Nah, ketika anak berhadapan dengan hukum, istilah dalam undang-undang seperti itu ya, anak berhadapan dengan hukum, itu sudah pasti dia harus mendapatkan pendampingan. Pertama dari walinya, orang tuanya, kemudian ada juga pekerja sosial dari dinas sosial, nah seperti itu. Jadi untuk bisa memastikan bahwa hak dia sebagai anak, sebagai calon penerus generasi bangsa tetap terpenuhi, namun dia juga harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, seperti itu.
2: Biar mengerti bahwa perbuatan itu salah dan tidak mengulangi lagi, karena apa, anak ini akan tumbuh dewasa, dan dia di pas pada saat dewasa dia mengerti hukum itu akan, kalau dia melakukan lagi tidak hukuman sebagai anak tapi dewasa, itu membahayakan diri dia dan tidak akan mengulangi lagi itu.
0: Dan terakhir nih Bapak-bapak, mungkin dari Pak Abe dulu gitu ya, apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, khususnya bagi korban maupun pelaku tindak pidana, soal manfaat dan penyelesaian perkara melalui restoratif justice, dan juga apa harapan dari Kejaksaan Negeri Kota Depok dalam penerapan RJ ini ke depannya, khususnya di wilayah hukum Kota Depok. Silakan Pak Abe.
2: Ya, untuk masyarakat ya, kalau memang ada kejadian-kejadian di luar kayak pencurian-pencurian, ya jangan main hakim dulu. Itu yang membahayakan, karena apa, semua ada proses hukum. Jadi walaupun ujung-ujungnya kita belum tahu masalah, tiba-tiba ikut akhirnya jadi tersangka juga ada seperti itu. Kayak contohnya kalau memang ada pencurian, belum tentu itu pencurinya. Ditanya dulu apakah ada yang teriak itu, apa istilahnya ya, supaya menghilangkan bahwa dia pelakunya sebenarnya yang teriak. Tapi masyarakat itu tidak mengerti itu, bahwa korban juga, makanya diudak, ternyata dipukulin atau apa, ternyata dia bukan pelakunya.
0: Khawatirnya
2: itu
0: yang, salah tangkap, fitnah.
2: Kalau ya, tentang RJ itu kan, kalau memang pelakunya ada, si korbannya ada, dipertemukan, itu bisa terjadi. Itu sih yang saya saran, jangan main hakim sendiri, karena semua ada proses hukum.
0: Baik. Pak Richard?
1: Ya, mungkin dari kami sebenarnya punya jargon Bu, punya jargon dalam setiap program kami, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Kita kenal dulu hukum di negara kita seperti apa, supaya kita bisa menjauhi hukuman ketika salah melakukan perbuatan. Karena pada asasnya negara kita adalah negara hukum, sehingga tidak ada alasan pemaaf bagi siapapun yang melakukan tindak pidana dengan alasan tidak tahu akan hukum. Ketika hukum itu sudah diundangkan, ketika undang-undang itu sudah berlaku, setiap masyarakat, setiap orang yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia itu harus mengetahui dan harus patuh terhadap hukumnya. Nah, inilah cara kita untuk bisa mengedukasi, mensosialisasikan bahwa dalam penegakan hukum itu tidak hanya secara represif, tidak hanya penjara, tidak hanya melulu denda, tapi ada yang namanya preventif. Salah satunya adalah program Jaksa Menyapa ini. Harapan saya, harapan kami Kejaksaan Negeri Depok, dengan adanya program Jaksa Menyapa, kemudian kami juga punya program Jaksa Masuk Sekolah, itu kita bisa setidak-tidaknya meredam dan meminimalisir tingkat kejahatan di Kota Depok atau mungkin di sekitarnya, karena Depok, Bogor, Kabupaten Bogor itu sangat berbatasan, bahkan dengan Jakarta Selatan pun berbatasan gitu. Jadi ketika pelaku melakukan masih di wilayah Depok, kemudian dia lari, pas ditangkap sudah masuk Jakarta Selatan, itu kan kita masih dalam lingkup berbatasan wilayah. Jadi harapan kami, semoga dengan program ini kita bisa semakin mensosialisasikan, mengedukasikan masyarakat tentang hukum, dan juga bisa khususnya dalam hal ini mengedukasikan terkait restoratif justice, bahwa pada intinya hukum yang berlaku saat ini adalah pendekatannya lebih kepada restoratif, lebih kepada pencegahan, lebih kepada pemulihan keadaan. Namun tidak menafikan atau tidak meniadakan

0: penegakan hukum yang tetap tegas terhadap perkara-perkara atau kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa. Demikian, Mbak.
1: Baik. Terima kasih tentunya untuk Bapak Richard Christopher Manurung dan Bapak Abe Ramadan dari Kejaksaan Negeri Depok yang sudah berbagi informasi, edukasinya juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Bogor. Dan tentunya untuk yang mendengarkan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan gitu ya, menjadi ilmu baru untuk semuanya. Dan sampai jumpa pada dialog interaktif Jaksa Menyapa berikutnya dengan topik-topik lainnya. Tentunya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
1: Baik pendengar, sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga, ada informasi ini dari Pengadilan Agama Depok ya, harus disampaikan, memanggil Syaf Rizal bin Aminullah. Tempat dan tanggal lahir Padang 1 Maret 1973, tempat kediaman dahulu di Sidamukti nomor 47 RT 2 RW 17 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat, namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai pihak tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Fatimah binti M. Takdim sebagai penggugat melawan Syaf Rizal bin Aminullah sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian informasi ini disampaikan dari Pengadilan Agama Depok untuk Anda juga yang mengetahui nama-nama yang kami sebut untuk meneruskan informasi ini. Dan jelang pukul 11 kita akan bergabung nanti bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bogor siang ini. Pro 1 RRI Bogor.
1: Kita ikuti dinamika olahraga.
2: 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: mengenali dinamika orang gasing RRI dari pesta bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tanda Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mengejutkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and
2: selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They don't deserve it, they do. They do deserve to be back 11 times on that.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama, sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
3: All good in the end.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama itu dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lengkap sudah pertandingan menuju final Piala Dunia 2026. Dua tim utama yang akan saling berhadapan di partai puncak pendengar. Inggris kalah oleh Argentina, yang berarti Argentina melenggang ke partai final. Drama yang betul-betul luar biasa tersaji di babak semifinal Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina memastikan tiket ke partai final setelah melakukan comeback dramatis dan menundukkan Inggris dengan skor 2-1 di Atlanta. Inggris sempat membuat para pendukung Argentina cemas ketika Anthony Gordon membawa The Three Lions unggul pada menit ke-55. Gol itu membuat Inggris seolah berada di ambang final Piala Dunia pertama mereka dalam 6 dekade ya. Sempat mereka tuh kayak punya kepercayaan diri saat itu. Namun, mental juara Argentina kembali berbicara. Di tengah tekanan yang terus mereka bangun, Lionel Messi menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin tim, di mana Kapten Albi Celeste ini memberikan dua asis krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Gol penyeimbang lahir lewat tendangan spektakuler Enzo Fernandez dari luar kotak penalti setelah menerima umpan Messi dari skema sepak pojok pendek pendengar. Lalu saat laga memasuki injury time, Messi kembali mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez untuk memastikan kemenangan dari Argentina. Kemenangan ini membawa Argentina ke final Piala Dunia ke-7 sepanjang sejarah. Dan kini pasukan Lionel Scaloni ini tinggal selangkah lagi untuk mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih 4 tahun lalu. Apakah jadi back to back atau justru nanti Spanyol akan menghadang mereka, yang justru Spanyol akan kembali merebut trofi juara. Tentunya di partai puncak nanti Argentina akan menghadapi Spanyol dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu final paling menarik di Piala Dunia 2026. Akankah Lionel Messi kembali mengangkat trofi juara dunia atau justru Spanyol yang akan menghentikan dominasi sang juara bertahan? Tentunya Anda bisa menantikan bersama pada Senin dini hari nanti. Dan kami juga undang untuk para pendengar setia, para pecinta sepak bola, untuk menjadi bagian dari keseruan Bola Gembira RRI Bogor ya. Jadi nanti akan ada kegiatan dengar bareng dan nonton bareng ya. Ada pentas seni, ada games juga gitu ya, di lapangan Sakura di Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pendengar, tentunya ada hiburan berupa tari, tarian tradisional, ada juga penyanyi dangdut populer yang live performance di sana, dan juga ada door prize menarik. Pokoknya jangan sampai lewatkan keseruan bersama Bola Gembira RRI Bogor, dan ditunggu kehadirannya mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Untuk nonton dan juga dengar barengnya tentu akan dilakukan pada saat dini hari

0: Vin.
1: Kami dari Indo Barca Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI memang oke.
2: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kita lanjut lagi nih untuk membahas mengenai Piala Dunia 2026, pendengar. Ya, kita coba telusuri fakta-fakta menarik ya seputar pertandingan dari Inggris versus Argentina, atau mungkin ada fakta-fakta menarik lagi terkait dengan Piala Dunia, catatan-catatan rekor yang sudah terukir gitu ya, karena kan sudah mau mendekati final juga, partai puncak. Jadi memang semifinal Piala Dunia 2026 bukan cuma menghadirkan pertandingan yang menegangkan, tapi juga dihiasi sederet catatan sejarah yang menarik. Sorotan pertama tentu datang dari Lionel Messi ya, di usianya yang sekarang ini masuk di 39 tahun 21 hari, Kapten Argentina ini resmi menjadi pemain non-kiper tertua yang tampil di semifinal Piala Dunia. Messi melampaui rekor yang sudah bertahan sejak tahun 1958, membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap bersinar di panggung sepak bola terbesar dunia. Lagi-lagi nama Messi nih yang tertoreh dalam sejarah sepak bola dunia ya. Dari kubu Inggris, Harry Kane juga mencatatkan sejarah. Penampilannya di laga semifinal menjadi caps internasionalnya ke-121 bersama Three Lions. Dan torehan ini menjadikan pemain non-kiper dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris. Sementara itu dari Argentina, punya sosok super sub yang sedang on fire yaitu Lautaro Martinez, pendengar. Dan menariknya ia kembali mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan. Sebelumnya ia juga menjadi pembeda di babak perempat final ketika Martinez ini masuk sebagai pemain pengganti. Lawan memang wajib ekstra waspada nih terhadap pemain yang satu ini. Dan ada satu fakta menarik lainnya, di semifinal kali ini memperlihatkan pengalaman yang benar-benar berbicara. Sebanyak 7 pemain berusia 32 tahun atau lebih tampil sebagai starter ya. Ini menjadi rekor baru dalam sejarah semifinal Piala Dunia, di mana ternyata hal ini menjadi catatan ya yang terukir gitu, melewati catatan 6 pemain yang tercipta pada edisi tahun 2006. Jadi kesimpulannya, Piala Dunia 2026 ini bukan hanya tentang bakat-bakat muda yang bersinar, tapi juga menjadi panggung bagi para pemain senior yang membuktikan bahwa pengalaman, ketenangan, kualitas tetap menjadi senjata utama di level tertinggi sepak bola dunia. Jadi gak sabar ya, pengen nonton finalnya nih, sudah dipastikan Spanyol dan Argentina yang akan berperang nantinya ya untuk memperebutkan satu trofi yaitu Piala Dunia 2026. Dan Anda juga bisa menjadi bagian dari keseruan final Piala Dunia 2026. Caranya gimana? Nah, ini ada informasi untuk Anda. Bagi para pecinta sepak bola di wilayah Bogor dan sekitarnya, siap untuk seru-seruan bareng? Dalam rangka kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026, RRI Bogor menghadirkan Bola Gembira, menjadi sebuah hiburan rakyat yang mengajak Anda untuk bisa dengar bareng, nonton bareng juga pertandingan final Piala Dunia. Selain itu juga ada door prize-door prize menarik, ada hiburan yang akan mewarnai sepanjang Bola Gembira ini. Catat waktunya, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dini hari, bertempat di lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Jadi Anda bisa menikmati beragam hiburan menarik. Ada penampilan tari tradisional, live performance penyanyi dangdut ya. Ada games-game seru, sampai kesempatan membawa pulang door prize menarik tuh ya. Jadi kapan lagi? Siapa tahu itu jadi rezeki Anda. Bisa ajak keluarga, sahabat, ataupun orang-orang terdekat Anda untuk merasakan kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI Bogor. Bola Gembira, karena nonton bareng lebih seru dan kebersamaan membuat kemenangan terasa lebih istimewa.

0: Kupu-kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RR Bogor, dimanapun Anda berada, saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ditemani lagu-lagu pop Sunda bersama Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Dan juga masih disiapkan informasi-informasi menarik untuk Anda simak. Dan untuk program ini akan hadir hingga pukul 13 nanti.

Sobat RRI, di saat dunia semakin bergantung pada gawai, internet, dan teknologi digital, ada satu komunitas masyarakat di Indonesia yang justru memilih hidup tanpa listrik, tanpa ponsel, bahkan tanpa alas kaki. Mereka adalah suku Baduy. Mengapa mereka menolak modernitas? Dan apa makna dibalik pilihan hidup tersebut? Hari ini kita bahas di segmen Sekarang Anda Tahu. Suku Baduy adalah masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menyebut diri mereka Urang Kanekes. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam hidup dengan aturan adat yang paling ketat, sementara Baduy Luar menjadi penyangga antara Baduy Dalam dan dunia luar. Bagi mereka, adat bukan sekedar tradisi, melainkan hukum kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Penolakan terhadap modernitas bukan berarti suku Baduy anti kemajuan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk ketaatan terhadap amanat leluhur. Mereka memegang prinsip hidup pikuku, yaitu aturan adat yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Karena itulah, Baduy Dalam menolak listrik, kendaraan, teknologi digital, bahkan pakaian modern. Semua dilakukan agar alam tidak rusak dan kehidupan tetap berjalan selaras dengan tatanan semesta. Bagi suku Baduy, perubahan berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan hidup. Dalam keseharian, masyarakat Baduy hidup dari bertani, berladang, dan menenun. Mereka berjalan kaki kemanapun, menggunakan pakaian sederhana berwarna putih atau hitam. Rumah mereka dibangun tanpa paku, menggunakan bahan alami dari alam sekitar. Semua aktivitas dilakukan tanpa merusak lingkungan. Menariknya, mereka tidak mengenal konsep eksploitasi alam. Hutan dijaga, sungai dilindungi, dan tanah diperlakukan sebagai sumber kehidupan, bukan objek ekonomi. Di tengah arus globalisasi, Baduy Luar mulai bersentuhan dengan dunia luar. Sebagian di antara mereka mengenal pendidikan formal, bahkan teknologi sederhana. Namun, Baduy Dalam tetap teguh menjaga batas. Wilayah mereka dilindungi aturan adat dan tidak semua orang boleh masuk. Pilihan hidup ini bukan bentuk penolakan terhadap dunia, melainkan cara menjaga identitas dan kearifan lokal. Sobat RRI, di saat dunia bergerak cepat, suku Baduy mengajarkan arti menahan diri, hidup secukupnya, dan menjaga alam dengan penuh tanggung jawab. Di tengah zaman digital, mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang keseimbangan dan keberlanjutan. Suku Baduy memilih berjalan pelan agar alam tetap terjaga dan adat tetap hidup. Sebuah pilihan yang sederhana, namun penuh makna. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Bagi Anda para pengguna jasa kereta api, pendengar khususnya yang biasa menggunakan jalur Bogor sampai dengan Jakarta atau sebaliknya, atau kalaupun enggak setiap hari, mungkin pernah sesekali gitu ya, dan pernah mengalami kondisi barang bawaan Anda tertinggal di kereta, tapi ya mau dicari lagi sudah sulit rasanya, atau ya sudahlah dipasrahkan saja. Nah, ini ternyata ya ada sekitar 2611 barang tertinggal di kereta sepanjang tahun 2026 yang nilainya mencapai 3,1 miliar rupiah. Wow ya, barang-barang apa aja sih itu sampai dengan miliar rupiah ya. Nah, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 2611 barang milik pelanggan yang ditemukan di stasiun maupun di atas kereta api sepanjang semester 1 2026. Ribuan barang tersebut memiliki total estimasi nilai mencapai 3,1 miliar rupiah dan telah ditangani melalui layanan Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, membeberkan berdasarkan kategorinya, barang temuan selama Januari hingga Juni 2026 ini terdiri atas 181 makanan, 1.622 barang kategori biasa, dan juga ada 808 barang berharga. Ini kira-kira apa aja ya barang berharganya ya? Nah, barang-barang yang ditemukan beragam, mulai dari pakaian, tas, payung, botol minum, tumbler gitu ya, buku dan alat pengisi daya, charger berarti, sampai dengan telepon seluler, juga ada laptop, dompet, wow, laptop sampai lupa ya, dompet, uang tunai, perhiasan, sampai dengan dokumen penting. Nah, dari ribuan barang tersebut, apakah memang ada barang-barang Anda ya, kalau misalnya memang pernah tertinggal di dalam kereta api selama melakukan perjalanan, ya mungkin itu salah satunya memang barang Anda. Dan ketika 2611 barang ini dikumpulkan tadi, nilainya mencapai 3,1 miliar rupiah.

Siang ini hadir informasi dalam kilas berita pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan ruang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Asisten Deputi Kementerian PPPA Ciput Eka Purwanti di Jakarta pada hari ini. Ciput menyatakan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama melalui Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana. Pemerintah mengintegrasikan pencegahan kekerasan, penguatan keluarga, hingga keamanan ruang digital. Ia menambahkan perlindungan harus dimulai dari pengasuhan keluarga yang baik, diikuti lingkungan sekolah yang aman, serta ruang publik dan digital yang sehat. Hari Anak Nasional 2026 ini juga digelar secara desentralisasi di berbagai daerah guna memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi anak-anak untuk bermain dan menyampaikan aspirasi mereka. Saya Marisa, sampai jumpa di Kilas Berita untuk kesempatan berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar, saat ini memang Bogor masuk di musim kemarau. Walaupun memang sesekali turun hujan, namun ternyata kemarau yang terjadi di bulan Juli ini membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan terhadap debit air di Bendung Katulampa yang bahkan surut hingga 0 cm. Musim kemarau yang mulai terasa sejak awal Juli membuat debit air di Bendung Katulampa, Kota Bogor menyusut. Berdasarkan pantauan, sejak hari Selasa 14 Juli 2026, kami kutip dari Info Bogor, hingga Rabu 15 Juli 2026, tinggi muka air atau TMA di Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa tercatat menyentuh angka 0 cm. Penurunan debit terjadi karena curah hujan di wilayah hulu Sungai Ciliwung sedang minim dalam beberapa waktu terakhir. Meski begitu, petugas mengatakan kebutuhan irigasi masih aman karena aliran air yang disalurkan melalui saluran induk Katulampa atau pintu intek Kali Baru juga masih cukup. Informasi ini menjadi akhir di sajian musik info di kesempatan siang hari ini. Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih untuk informasi lainnya yang akan hadir dalam Warta Asta Cita.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kita nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih.
1: Cukup signifikan untuk mengantisipasi salah satunya kekurangan air tanah ya. Nah, untuk wilayah kita sendiri, untuk wilayah beberapa desa, alhamdulillah masih banyak sumber air yang sampai pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk
2: kita. Dari sejak dini kita udah mempersiapkan atlet-atlet untuk port-port nanti gitu kan.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Kota Bogor menjadi kota gastronomi dengan adanya kolaborasi dengan peternak dan petani milenial sehingga menjadi efek domino bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagian wilayah Kabupaten Bogor mengalami kemarau. Beberapa kecamatan seperti Rancabungur, Ciampea, dan Citerep, serta Babakan Madang mulai membutuhkan pasokan air bersih dari BPBD dan PDAM Tirta Kahuripan. Warga Kabupaten Bogor ternyata banyak yang terlibat dan kecanduan judi online meski pemerintah telah melakukan penutupan besar-besaran terhadap akun judi. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner, Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
2: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget, bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make it something gitu loh, dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
1: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan, forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
3: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
1: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
0: Bagaimana masyarakat Bogor memandang gastronomi sebagai salah satu cara meningkatkan potensi daerah? Berikut pandangan mereka.
4: Sebagai orang Bogor saya sih bangga ya. Memang dari dulu makanan khas di sini banyak, kayak soto mie, laksa, sampai asinan. Menurut saya cocok kalau Bogor dikenal lewat gastronominya.
5: Kalau saya sih setuju banget ya. Orang Bogor sendiri juga masih sering makan kuliner khas, bukan cuma wisatawan. Tinggal lebih sering dipromosikan aja sih, biar makin banyak yang tahu kalau makanan khas Bogor itu beragam.
6: Ya cocok juga sih. Menurut saya kuliner itu sudah jadi bagian dari identitas Bogor. Harapannya makanan tradisional tetap dilestarikan, terus anak-anak muda juga ikut mengenal dan bangga sama kuliner daerahnya.
0: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HPPMI Kota Bogor berbagi pandangan tentang tantangan dan peluang usaha dunia. Maksud kami peluang dunia usaha. Strategi memperkuat daya saing pelaku UMKM, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta komitmen HPPMI untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HPPMI Kota Bogor, Sion Samosir, dengan presenter Gelagah Abiasa.
7: Komponen penting adalah petani, peternak begitu ya. Kalau melihat hal tersebut, Bang Sion, kira-kira bagaimana kondisi petani dan peternak muda lah katakan di Kota Bogor saat ini, Bang Sion?
8: Ya, terima kasih sebelumnya Bung Presenter, dan selamat pagi para pendengar RRI. Jadi tentunya apa namanya, kalau bicara petani dan peternak mineral saat ini, itu sedang mengalami pergeseran paradigma, Bang. Dulu itu anak muda melihat pertanian dan peternakan itu kotor, tidak pasti dan kuno tentunya. Tapi hari ini kita bersama HPPMI, rekan-rekan muda melihat sektor ini dengan cara pandang baru. Itu dengan sektor yang berbasis teknologi, inovasi, dan punya potensi bisnis yang sangat menjanjikan tentunya. Yang membuat anak muda yang mau masuk ke sektor ini ada tiga hal utama, Kang. Yang pertama itu adalah peluang pasar, sentuhan teknologi, sama panggilan sosial. Kami ingin membuktikan bahwa pemuda bisa menjadi motor penggerak ketahanan pangan daerahnya masing-masing. Bukan sekedar penonton di tengah pesatnya pembangunan di Kota Bogor. Itu sih, Kang.
7: Oke. Kemudian manfaat apa kira-kira yang dirasakan kalau misalnya nanti ini terwujud begitu ya, kota gastronomi? Kalau dari pandangan Bang Sion sendiri?
8: Tentunya banyak sih manfaat yang ini, apa namanya, terkait gastronomi. Seperti kan inovasi teknologi segala macam sih. Gitu sih, Kang. Tentunya berdampak, sangat berdampak, kita dukung sekali apabila Kota Bogor jadi salah satu kota gastronomi.
7: Apalagi nanti kan kalau misalnya jadi gastronomi begitu ya, kulinernya berkembang gitu ya, kan yang diuntungkan juga para petani dan juga peternak gitu ya, karena bahan-bahan bakunya diambil dari para petani lokal. Betul, gitu ya. Tapi seberapa kuat tuh pondasinya untuk petani dan juga peternak di khususnya di Kota Bogor gitu, Bang Sian?
8: Cukup ini sih, Kang, cukup membantu lah. Karena apa ya, ibaratnya gimana ya, ngejelasinnya agak beli,
7: pokoknya cukup kuat lah begitu ya. Apalagi butuh support juga dari apa namanya, pengusaha-pengusaha kuliner begitu ya.
8: Iya, betul. Karena kan pasti kan baik lagi tadi yang seperti Akang bilang, bahan bakunya dari teman-teman
7: petani begitu ya, peternak gitu ya.
8: Memang pemerintah juga harus hadir. Di mana kan lahan kita dan tempat kita kan terbatas ya, Kang ya. Sama halnya ini pada saat yang kami tanyakan waktu itu ke pemerintah lewat Pak Wali dan Pak Sekda saat itu. Bagaimana cara pemanfaatan lahan-lahan aset yang kosong bisa dijadikan lahan-lahan pertanian itu, misalnya kayak hidroponik, terus ternak ayam, ayam petelur, gitu sih, Kang.
7: Terus sejauh mana gitu ya untuk nego-nego soal bisa petani kemudian peternak bisa memanfaatkan lahan kosong itu?
8: Nego-negonya sih kita sebenarnya sudah berjalan hampir 3 tahun, Kang. Yang pertama kan kami pemetaan dulu di mana lahan-lahan aset yang bisa kami pakai. Karena bagaimanapun juga kan lahan-lahan tersebut bisa dipakai baik itu sektor pertanian maupun peternakan, yang dampaknya bisa mengurangi angka pengangguran. Tapi persoalannya hari ini adalah rangsangan terhadap anak muda atau orang dalam back to nature lah, atau mau kembali ke bertani. Itulah yang menjadi PR besar kita, bagaimana cara bersosialisasi atau sosialisasikan tentang dunia pertanian dan peternakan.
7: Betul.
8: Dan kami kemarin sempat ngobrol juga sama dinasti KPP dengan Ibu Wina Sekdis, di mana kami coba untuk mencari dan memberikan solusi terkait back to nature itu, Kang. Jadi gimana sih ini, daripada ada yang nganggur atau maaf kata kayak ngamen atau jadi kuli, mereka mau bertani kembali.
7: Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk Anda.
0: DPRD Kota Bogor menerima kunjungan Majelis Perwakilan Kelas atau MPK SMA IT Umul Kuro Bogor melalui program MPK Goes to Council. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi para siswa untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan fungsi lembaga legislatif serta memperkuat wawasan kepemimpinan. Anggota DPRD Kota Bogor, Karnain Asyar, menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya tugas tersebut memiliki kesamaan dengan peran MPK di sekolah untuk menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan penyusunan program organisasi, sehingga pengalaman ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan bagi para siswa. Perwakilan SMA IT Umul Qura Bogor, Hendriawan Agus menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Islamic Leadership School yang dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan siswa melalui pengalaman belajar langsung di lembaga negara. Ketua MPK SMA IT Umul Qura Bogor, Ataya Meidina menambahkan, kunjungan itu memberikan pengalaman baru serta memperluas pemahaman siswa mengenai pelaksanaan fungsi legislatif yang dapat diterapkan dalam menjalankan organisasi di lingkungan sekolah.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, warga Kabupaten Bogor ternyata banyak yang terlibat dan kecanduan judi online, meski pemerintah telah melakukan penutupan besar-besaran terhadap akun judi. Kecanduan judi online itu pun berdampak pada tingginya angka kekerasan yang terjadi di satu wilayah hingga depresi. Berikut laporan Yofri Haryadi.
10: Dari data Badan Pusat Statistika, warga Kabupaten Bogor ternyata banyak yang terlibat dan kecanduan judi online. Meski pemerintah telah melakukan penutupan besar-besaran terhadap akun judi, kecanduan judi online itu pun berdampak pada tingginya angka kekerasan yang terjadi di satu wilayah hingga depresi yang mengakibatkan gangguan kejiwaan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, dalam kegiatan reses yang berlangsung di salah satu daerah pemilihan Kabupaten Bogor yang menjadi atensi pemerintah untuk menekan judi online. Memberantas judi online dan offline tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga masyarakat diharapkan keterlibatannya aktif dalam memerangi judi online maupun offline.
11: Judi online, saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara. Tinggalkan judi online.
10: Begitupun dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, yang juga prihatin dengan maraknya peredaran obat-obat keras dan obat antidepresan yang banyak dikonsumsi warga sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup.
12: Itu salah satu program pemerintah daerah untuk semua memberantas peredaran obat-obat terlarang, apalagi dari teman-teman Koramil, teman-teman kepolisian. Pemerintah daerah sangat konsen untuk itu. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa disadarkan karena obat-obat itu berbahaya buat kesehatan. Ya, saya hanya mengimut, tidak mengutus-mengutus itu bahasanya kayak gimana gitu.
10: Judi online dan obat keras antidepresan yang dikonsumsi secara ilegal menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat Kabupaten Bogor saat ini. Meski penindakan secara represif sudah dilakukan jajaran penegak hukum, namun fenomena di tengah masyarakat masih banyak ditemukan.
0: Sebagian wilayah Kabupaten Bogor mengalami kemarau, beberapa kecamatan seperti Rancabungur, Ciampea, dan Citerep, serta Babakan Madang mulai membutuhkan pasokan air bersih dari BPBD dan PDAM Tirta Kahuripan. Lalu bagaimana kawasan Cisarua Puncak Bogor? Berikut laporan Yofri Haryadi.
13: Baik, saudara pendengar, dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor hanya dirasakan oleh sebagian wilayah. Dan salah satu yang menjadi atensi juga adalah di kawasan Puncak Bogor. Kita ingin mengetahui bagaimana dampak kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, yang sebagiannya sudah mulai banyak yang kering, sumur-sumur warga, dan mendapat pasokan air bersih, baik itu dari PDAM, Tirta Kahuripan, maupun dari BPBD Kabupaten Bogor. Dan saya bersama dengan Bapak Camat Cisarua, Bapak Heri Risnandar, akan memberikan sedikit informasi bagaimana kondisi kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Bogor dan bagaimana dengan di Kecamatan Cisarua. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
14: Selamat siang.
13: Nah, Pak Camat, ini sampaikan nih, Pak, bagaimana kondisi di Cisarua sendiri di tengah kemarau yang terjadi di sebagian wilayah di Kabupaten Bogor, Pak.
14: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami informasikan bahwa sampai saat ini alhamdulillah wilayah Cisarua masih belum begitu terdampak. Karena memang dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah, dengan banyaknya melakukan penanaman pohon di beberapa lokasi, cukup signifikan untuk mengantisipasi salah satunya kekurangan air tanah ya. Nah, untuk wilayah Cisarua sendiri, untuk wilayah beberapa desa alhamdulillah masih banyak sumber air yang sampai pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air. Tapi sampai saat ini alhamdulillah dengan berbagai upaya yang dilakukan, mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk wilayah-wilayah yang dulu terdampak kekurangan air, alhamdulillah ada beberapa sumber mata air yang sudah diberikan akses untuk masyarakat, sehingga sampai sejauh ini belum ada laporan kekeringan untuk wilayah Sarua.
15: Nah, ini kan biasanya habis kemarau kemudian ada hujan deras gitu Pak, ada risiko-risiko kerawanan bencana juga terjadi. Nah, apa yang sudah dilakukan nih dari pihak kecamatan untuk menyampaikan atau sosialisasi kepada warga?
14: Nah, tentu kan secara berjenjang, beberapa waktu yang lalu, masih di bulan-bulan ini juga kita sudah lakukan beberapa kegiatan ya, termasuk rapat koordinasi dengan rekan-rekan para penggiat anti bencana, dengan mengumpulkan seluruh aktivis atau relawan desa tanggap bencana Desa Tana di kami. Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi. Sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan ya, atau lahan kritis, dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman dari longsor, dan bahkan alhamdulillah tahun ini kita tidak masuk SK yang terbitkannya Bupati Bogor ya, alhamdulillah. Tentu ini juga upaya bersama ya, dengan pemerintah secara berjenjang, kemudian juga keterlibatan masyarakat sekalian lainnya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini belum ada kejadian yang sebelum-sebelumnya terjadi di Sarua, baik longsor maupun banjir.
15: Siap, terima kasih. Dan itu tadi penjelasan dari Camat Cisarua terkait kondisi kemarau yang terjadi di wilayah Bogor yang tidak mempengaruhi debit air atau konsumsi air bersih bagi warga yang ada di Kecamatan Cisarua. Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Klub Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI mantap.
0: Beralih ke warta olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus bergerak cepat dan intensif dalam mempersiapkan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
17: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus bergerak cepat dan intensif dalam mempersiapkan para atlet yang menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil demi menjaga tradisi prestasi sekaligus memastikan kesiapan mental dan fisik skuad Kota Hujan di ajang bergengsi tersebut. Ketua pelatih sekaligus pengurus FPTI Kota Bogor, Siti Robiah yang akrab disapa Obi, menjelaskan bahwa persiapan para atlet saat ini berjalan sesuai dengan program yang telah dirancang. Namun selain fokus pada target medali di Porprov 2026, FPTI Kota Bogor juga tengah menaruh perhatian besar pada keberlanjutan regenerasi atlet. Menurut Obi, saat ini pembinaan untuk atlet usia dini sedang sangat digencarkan. Langkah strategis ini diambil sebagai jawaban atas kendala regulasi batasan usia di beberapa ajang kejuaraan resmi.
18: Susah-susah gampang sih ya, karena kita memang mempersiapkan atlet itu dari jauh-jauh hari. Kita dari sejak dini kita udah mempersiapkan atlet-atlet untuk porprov nanti gitu kan. Walaupun atlet-atlet yang kita bina itu dari umur 7 tahun sampai menjelang usia porprov kan 14 tahun. Jadi kita udah mempersiapkan, cuman yang jadi kendala itu gak siap gak mereka untuk jadi atlet porprov. Karena kan prosesnya juga agak lama, nanti kita ada sirkuit dulu, terus nanti yang lolos sirkuit itu tiga besarnya ikut pelatihan di sini, kalau memang layak lanjut.
17: Di sisi lain, optimisme juga datang dari lini atlet Widya Anggra ini, salah satu atlet andalan FPTI Kota Bogor. Widya menyatakan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik di Porprov 2026. Demi mencapai performa puncak, Anggra ini tidak hanya mengandalkan sesi latihan rutin bersama tim, tetapi juga proaktif menambah porsi latihan secara mandiri.
18: Kita udah mempersiapkan banget sih dari awal Januari sampai nanti Porprov bulan November. Oh ya, lagi dipertajam, kecepatan, kelincahan. Kalau saya kan di speed ya, jadi di kecepatan, di kelincahan, sama akselerasinya, sama ledakannya sih, biar cepat gitu.
17: Oke, ada latihan mandiri juga nggak sih sendiri?
18: Oh, latihan sendiri ada, paling tambahan. Kadang di rumah juga kita kadang dikasih PR sama pelatih saya. Misalkan kayak jogging, terus pull up gitu tambah.
17: Dengan sinergi yang kuat antara penguatan akar rumput di usia dini dan kematangan persiapan para atlet andalan seperti Anggra ini, FPTI Kota Bogor optimistis dapat berbicara banyak dan membawa pulang prestasi gemilang pada Porprov 2026 mendatang.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra. Juga penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Bogor, Marisa yang bertugas untuk menghibur dan juga menyapa Anda di Prodangdut kesempatan hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026 ya. Salam sehat untuk semuanya, semoga suasana hati juga dalam kondisi yang baik, apalagi untuk pendukung Argentina karena mereka berhasil menembus final lagi ya. Back to back gak sih? Atau justru nanti di final malah tiba-tiba Spanyol nih yang bisa menghadang perjalanan mulus dari Argentina ya. Pokoknya untuk finalnya nanti akan berlangsung di tanggal 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kalau di Amerika Serikat sih di hari Minggu gitu ya, 19 Juli. Oke, dan untuk siang hari ini Prodangdut nggak bahas bola sih. Nggak. Ini nggak ada kaitannya sama bola. Karena kita akan lebih membahas tentang apa ya, sekarang istilahnya apa sih, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau ya simpelnya sih kita bahas hari pertama sekolah tahun ajaran baru gitu ya. Jadi memang anak-anak ataupun adik-adik yang baru memulai tahun ajaran baru tentunya sudah kembali masuk sekolah dan ini lagi adaptasi, apalagi yang masuk ke tingkat yang baru gitu ya, misalnya dari TK ke SD, yang dari SD ke SMP, atau yang dari SMP ke SMA gitu ya, ataupun yang melanjutkan tadi di kelas-kelas atau di tingkat berikutnya gitu ya. Tentunya yang namanya hari pertama sekolah tuh akan membawa semangat baru, bawa teman-teman baru juga, dan tentu pengalaman yang berkesan. Nah ini yang akan kita bahas ya, tentang hari pertama masuk sekolah yang ini sudah berjalan beberapa hari. Setiap orang pasti punya cerita yang berbeda. Ada yang semangat ketemu teman-teman baru ya. Ada juga yang selama libur gak ketemu teman-teman deket gitu karena kan naik kelas. Ada juga mungkin yang gugup karena masuk suasana baru, lingkungan baru. Ada yang bahkan masih bingung mencari ruang kelas atau malu kenalan sama teman-teman baru. Biasanya itu adalah cerita-cerita yang selalu ada di hari pertama sekolah di tahun ajaran baru. Bukan sekedar untuk murid-muridnya gitu ya, tapi juga bagi para orang tuanya. Biasanya hari pertama sekolah juga seringkali jadi momen yang mengharukan. Ada yang melepas anaknya masuk sekolah untuk pertama kalinya, ada yang diam-diam khawatir apakah anaknya bisa beradaptasi, sampai ada yang justru lebih cemas daripada anaknya sendiri ya. Ada yang sampai bela-belain ngurus anaknya dari subuh untuk bisa datang ke sekolah pagi-pagi banget sebelum gerbangnya dibuka biar dapat duduknya di depan. Nah, itu kayak setiap tahun selalu ada cerita-cerita seperti itu. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana? Pendengar, masih ingat gak sih pengalaman hari pertama sekolah yang paling berkesan? Boleh kalau misalnya itu ceritanya dari pribadi Anda, atau boleh juga kalau misalnya yang sudah punya anak gitu, yang sudah berkeluarga terus anak-anaknya masuk ke tahun ajaran baru, boleh untuk berbagi ceritanya. Silahkan di WhatsApp kami 081-5x4200 ataupun di live chat RRI Digital. Ditunggu ya atensinya sampai dengan jam 3 nanti.

0: Sahabat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Prodangdu, tenang, Anda nggak akan merasa sendiri, nggak akan merasa kesepian, karena selalu rame ya. Rame dengan lagu-lagu dangdut yang menghiasi ruang dengar Anda, rame juga dengan topik obrolannya ya. Yang sudah komen, terima kasih banyak. Saatnya untuk saya membacakan atensi yang Anda kirimkan. Topik kita untuk siang hari ini adalah tentang hari pertama masuk sekolah. Apakah memang ada cerita seru atau malah bikin deg-degan ya? Bukan hanya misalnya pengalaman Anda dulu jadi anak sekolah, tapi yang sudah jadi orang tua juga ya, yang sudah punya keluarga nih, punya anak usia sekolah, saat ini apa sih yang memang dirasakan? Boleh ya, dibagikan pengalaman atau ceritanya di 0815x4200 live chat RRI Digital. Yang pertama ada Reno. Assalamualaikum Kak Marisa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reno di kawasan Duku Menteng, Ciapus, Bogor. Mau request lagu Dua Racun, Yobi Sister, Cinta Terbaik. Tadi udah lagunya. Nah untuk topik obrolannya sudah dilengkapi ya. Jadi tentu lagunya juga kita puterin. Kalau Reno sendiri waktu pertama masuk sekolah tuh rasanya seneng banget gitu ya. Jadi saat jadi anak sekolah, ketika masuk hari pertama ya seneng, soalnya bisa dapat banyak kenalan, nambah teman, nambah sahabat juga. Itu sih katanya ya perasaan yang dirasakan ketika hari pertama masuk sekolah, pada saat jadi anak sekolah. Oke, salamnya buat Kang Boy BCL Tehyanti Jembatan Hitam, Kang Gomitirama, Kang Wahyu, Kang Capung, Aba Kismin, Bang Gaang, Hendra di Ciomas, Kang Julai, Kang Apeng Azhar, spesial buat Kak Ica saya selalu. Waduh, sedih katanya Inggris kalah nih. Anyway, okay, betul. Nanti kita ada acara ya di lapangan Sakura. Nanti kita sampaikan informasinya. Tapi kita saya bacain dulu ya atensi-atensi yang masuk. Baru nanti informasi seputar final Piala Dunia bersama RRI Bogor akan saya bacakan. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdut RRI Bogor. Ada Pak Onay di Ciparigi Bogor Utara. Mau lagunya Cinta Berduri Elvy Sukaesih. Udah juga tadi saya puterin. Salam untuk semua pendengar setia Prodangdut dimanapun berada. Buat tema riset juga turnuhun. Sudah dibacakan, sehat, tetap semangat. Kalau Pak Onay ini masih ada sih masih ada sih babak bapak apa ya? Mungkin ini salah ketik atau gimana? Saya baca sesuai WhatsAppnya aja ya. Masih ada sih babak yang masih usia sekolah yang bontot itu. Sekarang masuk SMP rasanya deg-degan dan pusing serta bingung, karena semuanya harus dijalani, pasti akan berjalan, karena itulah proses kehidupan, tergantung kita. Oke, terima kasih Pak Onoy. Lanjut juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal Tayadi, Al-Barokah Gadok Tengah, Curug Nangka, Bogor. Hari pertama masuk sekolah dulu, berarti ini saat masih jadi anak sekolah, itu berangkatnya subuh-subuh biar kebagian bangku. Tapi kalau anak sekarang mah beda, katanya pada santai, malah bapak ibunya yang sibuk. Kalau dulu anak sekolahnya pada mandiri kali ya, beda dengan sekarang yang orang tuanya lebih protektif gitu. Jadi ikut ribet kalau anaknya hari pertama masuk sekolah. Oke, lagunya Lilin Putih dari Evita Mala. Salam buat Aba Kismin, Julian, Satria, Reno, Boy BCL, Tim Baryok 01 suka jadi, karyawan percetakan Perms dan ABC Printing Gunung Batu. Spesial buat istri tercinta. Semoga sehat selalu untuk yang bacain juga. Hatur nuhun.

Oke, berikutnya ada Abah Kismin. Ini belum melengkapi pesan singkatnya ya. Prodang itu Abah Kismin di Pasir Rici Apus, lagunya Jangan Tinggalkan. Kemudian ada voice note, tapi setelah tadi coba diperdengarkan off air ya, kayaknya kosong, gak ada isinya gitu ya, atau kepencet juga mungkin ya. Oke, makasih untuk Abah Kismin. Lanjut juga ada Boy BCL di Babakan Cileueur. Kalau saya hari pertama masuk sekolah tuh pasti dua-duanya, ada kolaborasi antara deg-degan dan serunya juga pasti ada. Karena pas masuk hari pertama sekolah itu biasanya kan serba baru ya. Maksudnya ada banyak teman-teman baru juga yang dikenal, atau suasana di sekolahnya juga baru. Pengen lagunya Goyang Senggol. Salam buat Reno, Tehyanti, Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Kang JPS, juga buat Bagas untuk tema riset. Terima kasih. Kemudian ada Kang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyu ini mau cerita tentang pengalaman anaknya yang masuk sekolah gitu ya. Di hari pertama malah orang tuanya katanya yang deg-degan, soalnya takut teman sebangkunya galak, takutnya jadi gak betah gitu. Jadi bawaannya cemas orang tuanya gitu. Jadi selaku orang tua, Kang Wahyu tuh jadi deg-degan gitu ya. Cemas aja membayangkan anaknya di hari pertama sekolah. Minta lagunya Cica Handika, Aku Suka Soneta. Salamnya buat Kang Boy, Kang Jack, Reno, Handra, Julian, Bakismin, Capung, Dampit, Teh Yanti, Mama Nurma, buat Teh Marisa. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi untuk bacain atensinya. Tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang memang sudah direquest siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Demam Piala Dunia 2026, pendengar ya, akan menuju puncaknya di partai final mempertemukan Spanyol versus Argentina. Tentunya bukan hanya di Amerika, Kanada, dan Meksiko saja ya gegap gempita Piala Dunia ini bergema dan juga meriah, tapi juga sampai ke Bogor, pendengar. Jadi dalam rangka kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026, RRI Bogor menghadirkan Bola Gembira menjadi sebuah hiburan rakyat yang mengajak Anda untuk dengar bareng, nonton bareng pertandingan final Piala Dunia. Catat waktunya, Minggu 19 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Bisa menikmati berbagai hiburan menarik, mulai dari penampilan tari tradisional, ada live performance dari penyanyi dangdut populer jebolan DMD, pendengar ya. Kemudian ada game seru juga, sampai kesempatan membawa pulang door prize menarik. Siapa tahu salah satunya jadi rezeki Anda. Ajak keluarga, sahabat, komunitas Anda untuk merasakan kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI Bogor ya. Nonton bareng tentunya akan lebih seru, dan sama-sama kita akan merasakan kemenangan dari salah satu tim yang tentunya akan terasa lebih istimewa.

Dibacakan kembali atensi untuk siang hari ini. Topik obrolan kita berkaitan dengan hari pertama sekolah. MPLS lah ya, istilah zaman sekarang mah gitu. Jadi Anda punya cerita seru atau menarik pada saat Anda dulu jadi anak sekolah, atau sekarang kalau sudah jadi orang tua kemudian punya anak usia sekolah, kira-kira cerita serunya apa nih? Mengantar anak ke sekolah subuh-subuh kah? Cariin bangkunya? Atau ya itu, tadi ada juga pendengar yang bilang mengkhawatirkan anaknya nanti kalau di kelas duduknya sama siapa ya, galak gak ya teman sebangkunya, terus bisa beradaptasi, sosialisasi, pokoknya pasti ada hal-hal yang dikhawatirkan. Nah boleh, kalau Anda mau berbagi cerita, kita masih tunggu untuk atensinya sampai dengan jam 3 nanti. Sekarang mari saya sapa untuk Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen lagunya Bebas dari Roma Irama untuk rekan-rekan pendengar. Semoga sehat, bahagia selalu. Kalau Heru katanya gak ada nih cerita yang menarik tentang hari pertama sekolah karena anak juga sudah dewasa. Oke. Terima kasih untuk atensinya, selamat bertugas aja. Kemudian ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagunya Laila Canggung, Iyat Bustami. Hari pertama sekolah cucu saya biasa-biasa aja ya, dan selalu diantar ataupun dijemput juga. Oke, untuk Mbak Marisa terima kasih. Selamat siang, salam juga untuk Abah Kismin dan Kang Julian. Untuk Teo terima kasih sudah bergabung tapi belum dilengkapi untuk topik obrolannya Mangga, pengen request lagunya Kopi Dangdut. Silakan untuk Teo, kalau misalnya masih tetap stay tune bersama Pro 1 ya, pengen lagunya diputar, silakan untuk komen topik obrolannya. Ada Kang Igoi Paragoi juga di Jalan Batara Tarikolo Ciluar Gang Sadewa. Hari pertama masuk sekolah seru, ketemu teman-teman, terus juga punya teman baru. Kalau sekarang saya setiap hari ngantar anak sekolah. Semangat katanya ya. Oke, memberikan semangat juga pastinya untuk anaknya. Kirim salam buat anakku M. Gilang, M. Gibran. Semangat ya sekolahnya. Pengen diputarkan lagu Menyulam Kain Yang Rapuh buat kru Metuga. Sukses selalu aja. Oke, masih ditunggu untuk atensinya cerita tentang hari pertama sekolah ya. Nggak mesti cerita Anda secara pribadi, atau kalau misalnya yang sudah punya anak usia sekolah gitu ya, atau dulu juga, ya mungkin sekarang anaknya udah dewasa, tapi pasti dulu juga pada saat masuk sekolah ada mungkin pengalaman-pengalaman yang ingin dibagikan. Atau yang sudah punya cucu tadi seperti Ibu Siti Haryati, ngantar cucu anaknya ke sekolah gitu ya. Boleh untuk berbagi ceritanya, dan untuk Pro Dangdut tentunya masih hadir sampai dengan jam 3 nanti.

Sebelum dilanjut baca atensi, ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok memanggil Nanung Budi Harjo bin Paiman, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 9 Februari 1974, tempat kediaman di Kampung Sindang Karsa, RT2 RW 9 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Khairul Hidayati binti Mashudi sebagai penggugat melawan Nanung Budi Harjo bin Paiman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Oke, kita baca lagi beberapa atensi berikutnya. Selamat siang untuk Kang Nurdi di Sukawening Dramaga. Selamat siang, Teh. Cuacanya lagi panas nih. Betul, sama di sini juga. Request lagunya Bahtera Cinta Roma Irama. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RR Bogor. Buat Teh Marisa juga, makasih, sehat terus. Amin ya rabbal alamin ya. Dan kalau Kang Nurdi ini pada saat hari pertama masuk sekolah tuh senang, soalnya bisa kenalan juga sama teman-teman baru, akhirnya jadi nambah dan banyak teman juga. Oke, makasih untuk Kang Nurdi. Dan lanjut juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, mau lagunya Rumput Tetangga. Selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Kalau Ibu udah gak ada yang sekolah katanya, soalnya cucu-cucu posisinya pada jauh. Oke, makasih. Terus juga Assalamualaikum, ada Handra di Ciamas bareng sama Umi. Kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Teh Reni di Kebon Pedes, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Boy, Kang Boy BCL, Kang Wahyu, Cipicung, Kang Julai, BBHS, Gomet Irama, Kang Capung, Apen Azhar, Permak Masmin, JPS, Julian, Ciamas, terus juga Teh Erlita. Cerita masa kecil pertama masuk sekolah tuh pastinya rebutan bangku sekolah, soalnya pengen paling depan. Pengen lagunya Ridho Roma dengan Menunggu, asik nih katanya. Semalam Messi menang. Terus ada pantun terakhir nih, Tias Mirasi nyender di kaca pakai sepatu baru. Terima kasih buat Mbak Ica, sehat selalu. Baik, selanjutnya akan disampaikan informasi dalam kilas berita.

Kembali kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Kementerian Perdagangan sukses menggelar Indonesia Summer Cooking Experience di Amsterdam, Belanda sebagai bagian dari program Rasa Rempah Indonesia atau SERASA. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk mempromosikan produk kuliner sekaligus memperluas exposure rempah nasional di kancah global. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi, menegaskan bahwa penggunaan bahan baku lokal oleh pelaku usaha internasional akan membuka lebar jalan ekspor pangan Indonesia. Dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, Laurentinus Amri Jinangkung, para peserta mempraktikkan langsung pembuatan menu otentik seperti sate kambing hingga cireng sebagai bentuk diplomasi kuliner. Atas perdagangan RI di Den Haag, Belanda, Anissa Hapsari, optimis kegiatan ini dapat mendongkrak ekspor ke kawasan Eropa melalui Belanda sebagai gerbang logistik utama. Dalam ajang ini, produk andalan seperti kecap, ya, produk lokal, gula aren, kemudian kopi, salah satu produk kopi lokal juga turut dipromosikan secara intensif kepada para importir Eropa. Demikian informasi dalam Kilas Berita untuk saat ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pecinta sepak bola Bogor, siap seru-seruan bareng. Dalam rangka kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026, RRI Bogor menghadirkan Bola Gembira, sebuah hiburan rakyat yang mengajak Anda untuk dengar bareng, nonton bareng pertandingan final Piala Dunia yang tahun ini mempertemukan Spanyol versus Argentina. Nah, catat waktunya Minggu 19 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Bogor, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Tempatnya strategis, gampang dicari juga ya. Dan nanti di sana Anda bisa menikmati berbagai hiburan menarik, mulai dari penampilan tari tradisional, live performance juga dari penyanyi dangdut populer jebolan DMD. Ada games-games seru ya, sampai kesempatan membawa pulang door prize menarik. Anda bisa ajak keluarga, sahabat, kalau misalnya ada tetangga juga ya, buat jadi teman nonton bareng di sana boleh. Pokoknya rame-rame kita merasakan kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI Bogor. Bola Gembira, karena nonton bareng lebih seru dan kebersamaan membuat kemenangan terasa lebih istimewa.

Baik pendengar, tidak terasa waktu kebersamaan kita di Prodangdut berakhir sudah ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus juga Marisa akan pamit dari ruang dengar Anda, sudah menemani dari jam 10 tadi hingga sekarang ya, berarti 5 jam kebersamaan kita sudah diisi berbagai program, musik-musik terbaik, dan juga tentu informasi-informasi yang mudah-mudahan mencerahkan. Marisa bersiap pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pukul 15 ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan dalam beranda Asta Cita ya, di kesempatan hari ini. Nanti sebentar, saya cari dulu ya. Untuk hari ini menghadirkan 4 produksi dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, dan juga RRI Merauke, serta RRI Tanjung Pinang. Jadi mari saya tutup kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya, pemerintah provinsi.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa.

0: jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sanahnya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung jadi Blungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
5: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: jadi. Kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya ya, memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahanlah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Sepikir itu.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah.

0: ingat dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
1: Okay.
0: Nah, untuk penerbitannya. Hmm. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
1: Bergeser jauh?
0: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali.
0: Iya.
1: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Tidak punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
1: Keluarga.
0: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita,

0: bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sih ada pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Tadi itu, Pak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkerak kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1 RRI Bogor. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak bersama pendengar beranda Astacita berjaringan bersama dengan jaringan Pro 1 RRI se-Indonesia. Pendengar yang juga disambung siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Kali ini kita akan kembali lagi untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Masih dalam rangkaian Bogor sore ini, kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore. Pendengar, setelah itu, kembali lagi bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti rangkaian Bogor sore ini selanjutnya bersama saya Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Satu.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tinggali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, ya. Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
3: Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
1: Itulah pendengar Pokok Warta Jabar Sore hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya Bot Agus Gunawan. Informasi pertama pendengar, pelibatan generasi muda dan juga UMKM dinilai mampu mengubah citra koperasi. Selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
4: Ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan.
5: Perlibatan generasi muda dan pelaku UMKM lokal dinilai menjadi strategi untuk memperkuat citra koperasi sekaligus mempercepat implementasi program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Cirebon dan sekitarnya. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz kepada RRI. Ia mengatakan desa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi itu sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa.
5: Lebih lanjut, ia menuturkan koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra yang memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan sumber daya desa. Menurutnya, keterlibatan generasi muda, pengurusan yang solid, serta kolaborasi dengan UMKM akan menjadikan koperasi lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan juga lapangan pekerjaan tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut yang menganggur. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
2: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tingali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita.
7: 70 ribu, baik.
2: Ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
6: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan.
1: Disnaker Kota Bandung memberikan subsidi pelatihan kerja ke Jepang hingga 15 juta guna mendorong pengurangan angka pengangguran. Ate Burhanuddin menyampaikan laporannya.
8: Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung memberikan subsidi pelatihan bagi warga yang ingin bekerja di Jepang sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abeliana mengatakan calon pekerja yang akan berangkat ke Jepang membutuhkan biaya cukup besar, mulai dari pelatihan bahasa, pengurusan visa, hingga biaya hidup sebelum menerima gaji pertama. Total kebutuhan dana diperkirakan mencapai 65 juta hingga 85 juta. Menurutnya, pemerintah melalui Disnaker memberikan bantuan berupa subsidi pelatihan sebesar 10 juta hingga 15 juta kepada peserta yang diberangkatkan melalui lembaga pelatihan kerja LPK yang terdaftar di Disnaker. Sementara itu, untuk memenuhi kekurangan biaya keberangkatan, LPK umumnya bekerja sama dengan perbankan melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga sekitar 6%. Yayan menilai program penempatan tenaga kerja ke luar negeri memberikan banyak manfaat. Selain memberikan devisa bagi negara, para pekerja juga memperoleh keterampilan, kemampuan bahasa asing, serta budaya kerja yang disiplin. Dikatakannya jumlah peserta yang dapat difasilitasi masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Selama anggaran masih tersedia, Disnaker membuka peluang seluas-luasnya bagi LPK untuk mengusulkan peserta.
9: Ke Jepang itu butuh pelatihan, butuh visa, butuh biaya hidup sebelum digaji kan ya. Nah, ini total-total menurut saya sih sekitar 65 sampai 85 itu butuh anggaran. Dari mana? Sebagian dari pemerintah untuk pelatihannya. Jadi kalau ada LPK yang mau berangkatkan ke Jepang, lapor ke Disnaker, lain ke Diskominfo nya, lapor ke Disnaker. Nah, di Disnaker subsidi nih, Pak, ada anggaran sekian. 10 juta sampai 15 juta kita kasih gitu. Nanti. Kemudian biaya sebagiannya dari mana nih? Sementara kan warga kita sedang tidak mampu, itu biasanya si LPK itu bekerja sama dengan perbankan, dengan KUR.
8: Selain program penempatan kerja ke Jepang, Disnaker Kota Bandung juga menjalankan program magang bersubsidi dalam program tersebut. Peserta magang memperoleh uang transportasi dan makan yang ditanggung Disnaker. Menurut Yayan, program magang memberikan manfaat bagi dua pihak. Industri memperoleh tambahan tenaga kerja, sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan secara langsung di dunia usaha.
1: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Laporannya disampaikan Ade Sri.
10: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner, Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
7: Mm-hmm. Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget. Mm-hmm. Bisa cuma jadi ini doang. Padahal bisa make it something gitu loh. Mm-hmm. Dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Mm-hmm. Makanya aku pengen angkat itu sih value-nya si produk-produk Bogor. Gastronomi Bogor ini makanya jadi wadah nih. Mm-hmm. Makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu. Mm-hmm. Untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini, mm-hmm, kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar, yeah, dan semuanya happy.
10: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
11: Saat ini kami baru bentuk forum, yeah, Bogor Kota Gastronomi, mm, di SK-kan oleh Pak Wali, gitu, yeah, dan mm, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Mm. Dan kita koordinasi sama Menekraf, mm-hmm, Menteri Pariwisata juga gitu, mm-hmm, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi. Dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
10: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
1: Bagaimana pendengar, masyarakat Bogor memandang gastronomi sebagai salah satu cara meningkatkan potensi daerah? Berikut pandangannya.
12: Sebagai orang Bogor saya sih bangga ya. Memang dari dulu makanan khas di sini banyak kayak soto mie, laksa sampai asinan. Menurut saya cocok kalau Bogor dikenal lewat gastronominya.
13: Kalau saya sih setuju banget ya. Orang Bogor sendiri juga masih sering makan kuliner khas, bukan cuma wisatawan. Tinggal lebih sering dipromosikan aja sih, biar makin banyak yang tahu kalau makanan khas Bogor itu beragam.
14: Ya cocok juga sih. Menurut saya kuliner itu sudah jadi bagian dari identitas Bogor. Harapannya makanan tradisional tetap dilestarikan, terus anak-anak muda juga ikut mengenal dan bangga sama kuliner daerahnya.
1: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HPPMI Kota Bogor berbagi pandangan mengenai tantangan dan juga peluang dunia usaha, strategi memperkuat daya saing pelaku UMKM, dan juga pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta komitmen HPPMI untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan juga berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HPPMI Kota Bogor, Sion Samosir, dengan presenter Gelagah Biasa berikut ini.
15: Komponen penting adalah petani, peternak begitu ya. Kalau melihat hal tersebut, Bang Sion, kira-kira bagaimana kondisi petani dan peternak muda lah katakan di Kota Bogor saat ini, Bang Sion?
16: Ya, terima kasih sebelumnya Bung Presenter, hmm, dan selamat pagi para pendengar RRI. Jadi tentunya apa namanya, kalau bicara potret petani dan peternak mineral saat ini, itu sedang mengalami pergeseran paradigma, Bang. Dulu itu anak muda melihat pertanian dan peternakan itu kotor, tidak pasti dan kuno tentunya. Tapi hari ini kita bersama HPPMI, rekan-rekan muda melihat sektor ini dengan cara pandang baru. Itu dengan sektor yang berbasis teknologi, inovasi, dan punya potensi bisnis yang sangat menjanjikan tentunya. Yang membuat anak muda yang mau masuk ke sektor ini ada tiga hal utama, Kang. Yang pertama itu adalah peluang pasar, sentuhan teknologi, sama panggilan sosial. Kami ingin membuktikan bahwa pemuda bisa menjadi motor penggerak ketahanan pangan daerahnya masing-masing. Bukan sekedar penonton di tengah pesatnya pembangunan di Kota Bogor. Itu sih, Kang.
15: Oke. Kemudian manfaat apa kira-kira yang dirasakan kalau misalnya nanti ini terwujud begitu ya, kota gastronomi, kalau dari pandangan Bang Sion sendiri?
16: Tentunya banyak sih manfaat yang ini apa namanya terkait gastronomi seperti kan inovasi teknologi segala macam maksudnya itu sih Kang tentunya berdampak sangat berdampak kita dukung sekali apabila Kota Bogor jadi salah satu kota gastronomi
15: apalagi nanti kan kalau misalnya jadi gastronomi begitu ya kulinernya berkembang gitu ya kan yang diuntungkan juga para petani dan juga peternak gitu ya karena bahan-bahan bakunya diambil dari para petani lokal gitu ya. Tapi seberapa kuat tuh pondasinya untuk petani dan juga peternak di khususnya di Kota Bogor gitu Bang Cian?
16: Cukup ini sih Kang, cukup membantu lah karena apa ya ibaratnya gimana ya agak beli
15: pokoknya cukup kuat lah begitu ya apalagi butuh support juga dari apa namanya pengusaha-pengusaha kuliner begitu ya
16: betul karena kan pasti kan balik lagi tadi yang seperti Akang bilang bahan bakunya dari teman-teman
15: petani begitu ya peternak gitu ya
16: memang pemerintah juga harus hadir dimana kan lahan kita dan tempat kita kan terbatas ya Kang ya sama halnya ini pada saat yang kami tanyakan waktu itu ke pemerintah lewat Pak Wali dan Pak Sekda saat itu bagaimana cara pemanfaatan lahan-lahan aset yang kosong bisa dijadikan lahan-lahan pertanian itu misalnya kayak hidroponik terus apa namanya ternak ayam ayam petelur gitu sih kan
15: Terus sejauh mana gitu ya untuk apa namanya nego-nego soal bisa petani kemudian peternak bisa memanfaatkan lahan kosong itu?
16: Nego-negonya sih kita sebenarnya sudah berjalan hampir 3 tahun Kang. Yang pertama kan kami pemetaan dulu di mana lahan-lahan aset yang bisa kami pakai karena bagaimanapun juga kan lahan-lahan tersebut bisa dipakai baik itu sektor pertanian maupun peternakan yang dampaknya bisa mengurangi angka pengangguran. Tapi persoalannya hari ini adalah rangsangan terhadap anak muda atau orang dalam back to nature lah atau mau kembali ke bertani. Itulah yang menjadi PR besar kita bagaimana cara bersosialisasi atau sosialisasikan tentang dunia pertanian dan peternakan
15: betul
16: itu dan kami kemarin sempat ngobrol juga sama dinasti KPP dengan Ibu Wina Sekdis di mana kami coba untuk mencari dan memberikan solusi terkait back to nature itu Kang jadi gimana sih ini daripada ada yang nganggur atau kata kayak ngamen atau jadi kuli mereka mau bertani kembali.
15: Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk
1: ya, pendengar, informasi selanjutnya BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman. Warga diminta tidak percaya hoax. Reporter Aura Aulia menyampaikan laporannya.
17: Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
18: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
17: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi record unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonominya seperti apa. Nah, kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
18: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN, maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
1: Warga Kampung Gayam RW 12 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur memerlukan pasokan air bersih karena sumur sudah mulai mengering. Yan Sofian melaporkan.
19: Sebanyak 4.000 liter air bersih dari Perumdam Tirta Mukti Cianjur bekerjasama dengan BPBD dalam rangka melakukan distribusi air bersih kepada warga Kampung Gayam yang membutuhkan. Dengan adanya pendistribusian air bersih itu berkat laporan dari RW dan kelurahan bahwa warga Gayam membutuhkan air bersih untuk masak dan minum. Pasalnya, sebagian sumur mulai mengering. Demikian diungkapkan Kabid Kedaulatan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira.
3: Untuk kebutuhan air bersih tadi itu sudah mulai agak terganggu ya, terutama tadi untuk kebutuhan minum dan masak gitu ya. Nah, ini kita mendistribusikan air bersih itu untuk kebutuhan minum dan masak. Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebetulan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
19: Kebutuhan air bersih sangat diperlukan baik untuk masak dan minum. Untuk kebutuhan air bersih di Kampung Gayam mulai terganggu, apalagi untuk kebutuhan minum. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, MCK masih menggunakan sumber air yang ada atau MCK umum.
3: Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
19: Namun apabila membutuhkan kembali pasokan air bersih, BPBD sudah berkoordinasi dengan PDAM Tirta Mukti dan PDAM siap memberikan bantuan air bersih.
1: Dinas Koperasi UKM menyiapkan desa dalam menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Laporannya disampaikan Rena Safira.
20: Tetap kita akan ikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
21: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
20: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Tetap kita akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Okay. Ini adalah kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa? siap tadi.
21: Menurutnya, kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diniasi oleh Gubernur. Malia Wanisup melaporkan.
0: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
4: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
0: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Batokus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
22: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini ditemani Alif Daita. Setelah tadi kita nikmati bersama, kita sudah simak bersama Lintas Jabar Sore, informasi atau berita-berita di seputar Jawa Barat pada hari ini. Pendengar, kembali lagi untuk bergabung di RRI Bogor. Kali ini kami sampaikan informasi mungkin masih terkait dengan Piala Dunia ya. Siapa yang sudah, yang masih ada bayangan, yang masih sedih gitu ya, karena Inggris pada akhirnya gagal untuk melaju ke partai puncak final, yang akhirnya juga membuat Argentina kembali lagi tampil di final Piala Dunia untuk keberapa kali ya? Kalau tidak salah 3 kayaknya ya.

tiga kalinya tampil di Piala Dunia. Dan satu orang kunci yang pastinya mendapatkan sorotan tentu saja adalah sang kapten Lionel Messi, pendengar ya, yang pada laga semifinal kemarin atau tadi pagi ini berhasil menyumbang 2 assist ya di laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlanta begitu. Dan awalnya memang Inggris ini sempat unggul 1-0, kemudian juga menuju penghujung pertandingan ternyata Argentina bisa membalikkan keadaan. Pada akhirnya juga Argentina akhirnya lolos setelah menumbangkan Inggris dengan skor akhir 2-1 ya. Dan ternyata ini menjadi ketujuh kalinya pasukan Albi Celeste ini berhasil lolos ke final sejak Piala Dunia sejak edisi Piala Dunia sebelumnya begitu ya. Dan tercatat ternyata sang kapten Messi ini masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia, dan jumlahnya ternyata serupa dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak. Namun, dengan tambahan 2 assist pada partai semifinal ini, pendengar ya, kini sang penyerang berusia 39 tahun ini sudah mengantongi 8 gol dan juga 4 assist. Dan akhirnya menggeser lagi posisi pemuncak klasemen dari top scorer Piala Dunia 2026, pendengar ya. Dan ternyata memang dengan melajunya Messi ke final ya, masih ada sih, masih memiliki potensi untuk digeser lagi nih Messi ya, karena memang ada dua pemain yang masih memiliki potensi untuk menambah catatan gol mereka. Ada Mbappe yang masih akan Mbappe dan Bellingham ya di timnas Inggris, Mbappe di Prancis begitu. Ini mereka masih akan bertanding pada penentuan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Jadi masih ada asa ya, setidaknya kalaupun tidak memenangkan trofi Piala Dunianya, setidaknya mungkin bisa memenangkan trofi Golden Shoe atau misalnya Golden Shoes ya, yang untuk apa namanya pencetak gol terbanyak begitu. Ini bisa juga masih ada kesempatan begitu untuk apa namanya trofi individualnya gitu. Tapi untuk sementara pendengar ya, untuk top scorer sendiri masih tadi seperti disampaikan ada Messi nih di peringkat pertama, disusul Mbappe dengan 8 gol 3 assist. Erling Haaland sayangnya tidak bisa menambahkan gol karena sudah tersisih di babak sebelumnya juga, ada 7 gol. Jude Bellingham di Inggris 6 gol, kemudian Harry Kane dan juga Ousmane Dembele, pendengar ya. Tidak ada nama dari pemain timnas Spanyol nih sepertinya ya, tapi mungkin juga kita nantikan saja bagaimana nanti partai puncaknya Argentina versus Spanyol. Tetap kita tunggu hasilnya seperti apa.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, gila. Macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh. Aduh. Kakiku. Aduh. Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, iya. Paham deh, maaf ya.

Gelaran sepak bola ya, Piala Dunia 2026 yang partai finalnya nanti akan berlangsung pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat, pendengar, di New York, New Jersey Stadium, yang diprediksi akan menghadirkan pemandangan yang tidak biasa. Karena rencananya nih, FIFA ini akan memperpanjang durasi istirahat babak pertama, jadi jeda antara babak 1 dan kedua nih ya, yang biasanya 15 menit begitu, menjadi 20 hingga 25 menit begitu ya, demi mengakomodasi pertunjukan musik skala besar ala Super Bowl. Jadi Super Bowl sendiri adalah salah satu pertandingan football, kalau bisa dibilang football Amerika begitu ya, sepak bolanya Amerika yang pakai tangan itu, yang rebut-rebutan bola itu. Nah, biasanya kalau di jeda football sendiri itu memang ada pertanding ada pertunjukan musik terlebih dahulu, ada konser begitu ya, yang kali ini juga akan rencananya diadaptasi di jeda waktu untuk final Piala Dunia 2026. Karena nantinya panggung mega ini dijadwalkan akan menampilkan deretan bintang-bintang dunia, pendengar ya, mulai dari Madonna, Shakira tentu saja ya, sang duta Piala Dunia. Kita bisa bilang seperti itu kan. Kemudian ada juga boyband Korea Selatan BTS, dan ada juga Justin Bieber yang kemudian di bawah kurasi dari vokalis Coldplay Chris Martin. Jadi langkah ini adalah sebuah langkah ambisius dari FIFA untuk menggabungkan hiburan kelas dunia dengan sepak bola yang melampaui aturan resmi IFAB, pendengar. Jadi IFAB sendiri adalah badan independen internasional yang berwenang untuk menyusun, memutuskan, mengubah peraturan permainan atau rules of the game dari sepak bola sendiri. Jadi aturan IFAB sendiri ini sudah memutuskan kalau jeda paruh waktu itu 15 menit. Tapi FIFA punya ambisi untuk menghadirkan konser mega di tengah jeda para pemain beristirahat, sekaligus juga memberikan hiburan untuk penonton yang hadir di stadion begitu ya. Tapi ternyata nih, rencana ini justru memicu gelombang kritik dari para pengamat ya. Dari yang saya baca di rri.co.id, pendengar, ada seorang kritikus sepak bola terkemuka, Johan Derksen, yang ternyata secara tegas mengecam keputusan ini. Jadi ia menilai jeda yang berpotensi membengkak hingga 30 menit karena memang biasanya konser ya itu bisa saja over sampai 30 menit demi hiburan, ini telah mengabaikan tradisi dan juga aturan resmi pertandingan. Ia juga menyindir Presiden FIFA Gianni Infantino yang dianggap lebih mengutamakan aspek hiburan dibanding kebutuhan esensial di lapangan. Dan menurut Dixon, durasi istirahat yang terlalu lama ini akan berdampak buruk pada kondisi fisik pemain yang harus melakukan pemanasan ulang demi menghindari cedera pada babak kedua. Dan senada dengan hal itu juga, kritik disampaikan oleh presenter Wilfred Jenny yang menyoroti tantangan fisik bagi para pemain. Sementara itu ada analis Reni van der Gip yang juga menambahkan kalau konsep hiburan mega seperti ini memang merupakan budaya yang sangat digemari di Amerika Serikat, pendengar. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah pantas atau mungkin cocok ya jeda waktu sekitar 20-25 menit untuk menghadirkan konser di tengah jeda waktu pertandingan final Piala Dunia 2026?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya saya sampaikan terlebih dahulu panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil Fian Apriansyah bin Fahri Ahyani. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 April 1987, dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Gunung Kerinci Blok D31, nomor 3 RT 5 RW 19, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang untuk menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuli Sudarwati binti Sudowo sebagai penggugat melawan Fian Apriansyah bin Fahri Ahyani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, masih terkait panggilan sidang pendengar masih dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil Uca Cahyadi bin Sambli. Tempat dan tanggal lahir Lampung, 17 Agustus 1987, dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Stangkle, RT 1 RW 6, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk menghadiri Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Holilah binti Sakam sebagai penggugat melawan Uca Cahyadi bin Sambli sebagai tergugat. Tergugat yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ini dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Masih terkait final Piala Dunia 2026 pendengar, untuk Anda yang ada di Bogor, siap gak sih seru-seruan bareng kami juga ya? Karena dalam rangka kemeriahan Piala Dunia 2026, Pesta Bola Dunia 2026, RRI Bogor menghadirkan program Bola Gembira, acara Bola Gembira ya, sebuah hiburan rakyat yang mengajak Anda untuk dengar bareng sekaligus nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026. Jadi dicatat ya tanggalnya pendengar. Ini akan diselenggarakan minggu nanti 19 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya. Ini bertempat di Lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pendengar. Nikmati berbagai hiburan menarik mulai dari penampilan ada tari Jaipong, live performance penyanyi dangdut populer Jebolan di MD, ada juga game serunya hingga kesempatan membawa pulang door prize menarik. Aduh, siapa sih yang gak pengen dapet door prize nih? Ajak pokoknya keluarga dan juga saudara-saudarinya atau komunitas Anda juga untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia bersama RRI Bogor. Bola gembira karena nonton bareng lebih seru dan kebersamaan membuat kemenangan terasa lebih istimewa.

Selamat sore, pemerintah Indonesia membuka peluang untuk ikut mendirikan pusat kebudayaan Palestina di Yerusalem sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian identitas budaya Palestina di tengah konflik yang berkepanjangan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah akan mempelajari proposal yang diajukan pemerintah Palestina sebelum menentukan bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri International Conference on Reconstruction of Cultural Sector di Madrid, Spanyol. Pusat kebudayaan itu dirancang menjadi ruang bagi masyarakat Palestina untuk berkumpul, berkarya, dan melestarikan warisan budaya. Selain itu, Indonesia dan Palestina juga membahas peluang kerjasama di bidang produksi film, pameran seni, serta penerjemahan karya sastra Palestina ke dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga tengah menjajaki pembangunan Museum Perjuangan Palestina di Taman Mini Indonesia Indah. Museum tersebut diharapkan dapat memperkenalkan sejarah, seni, tradisi, dan warisan budaya Palestina kepada masyarakat Indonesia. Demikian kilas berita, informasi lainnya bisa Anda simak di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Dayita, kita lanjutkan Bogor sore ini.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya pada teman atau juga pasangan ataupun juga saudara laki-laki Anda nih, untuk perempuan ya mungkin ya, atau mungkin Anda sekarang laki-laki ketika ditanya, kamu kenapa sih gitu ya, tapi ternyata jawabannya enggak apa-apa, santai aja gitu. Padahal ternyata kalau dilihat-lihat nih, dari sorot matanya saja sudah tidak bisa menyembunyikan ekspresi kalau sedang menahan beban yang berat begitu. Hari ini kita akan mengulas sebuah realitas psikologis yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu tentang fenomena pria yang lebih memilih untuk memendam beban emosional di balik dinding keheningan. Keren ya bahasanya ya. Tapi mungkin pernah gak sih Anda merasa seperti itu juga, pendengar ya? Karena kecenderungan pria untuk menyembunyikan perasaan ini sebenarnya bukan tanpa alasan loh. Jadi karena kalau dilihat secara ilmiah, studi Courtney dalam jurnal Social Science and Medicine ini mengungkapkan kalau pola asuh maskulinitas tradisional sejak dini, seperti misalkan ada doktrin bahwa laki-laki tidak boleh cengeng, laki-laki tidak boleh menangis, itu ternyata bisa berdampak panjang hingga mereka dewasa, yang pada akhirnya menunjukkan emosi dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal kan kalau dipikir-pikir nih ya, menangis itu kan, ataupun juga merasa sedih ya, itu adalah hak setiap manusia ya, gak cuma laki-laki, gak cuma perempuan gitu ya, yang atau mungkin gak cuma perempuan, ataupun anak-anak. Dan menjadi laki-laki ini tidak langsung serta-merta menghapus sifat kemanusiaan kita begitu ya. Dan tidak hanya itu, pendengar, penelitian dari Levan ini juga mengidentifikasi adanya kondisi normative male alexithymia. Ada sebuah kondisi di mana pria memang kesulitan untuk mengenali dan juga mencari kata yang pas untuk menggambarkan perasaan mereka. Ditambah lagi ada teori dari Plack yang menjelaskan bahwa pria dibentuk untuk menjadi problem solver, sebagai pemecah masalah begitu ya. Jadi fokus mereka selalu pada bagian menyelesaikan masalah, bukan bagaimana memproses emosi. Tapi pendengar, diam bukan berarti semuanya benar-benar baik-baik saja ya. Karena data dari FHE Health dan studi Mahalik menegaskan kalau menekan emosi terlalu lama bisa menjadi bom waktu loh ya. Mulai dari gangguan tidur, kelelahan fisik, hingga risiko depresi yang tinggi akibat enggan mencari bantuan profesional. Ini yang seringkali mengkhawatirkan ya, karena kita lihat mereka tampaknya tegar dari luar, kuat dari luar gitu, seperti batu karang, tapi ternyata di dalamnya perlahan ada keretakan karena menanggung semuanya sendirian. Jadi untuk Anda, jangan ragu, untuk Anda siapapun itu, laki-laki atau perempuan, jangan ragu untuk berbagi ya, sekedar untuk meringankan beban, supaya nantinya juga kesehatan mental kita terjaga gitu ya. Jadi tidak diam-diam menyendiri, tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, amit-amit gitu pokoknya ya. Apapun itu, jangan ditanggung sendirian. Berbagilah bersama supaya setidaknya kita juga meringankan pikiran gitu ya. Dan pendengar, memasuki jeda azan maghrib ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Rusprita Putri Utami mengatakan, penggunaan gawai yang tidak tepat dapat mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, serta meningkatkan risiko paparan konten negatif dan gangguan kesehatan mental. Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan larangan total. Gawai tetap dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran sesuai kebutuhan dan di bawah pengawasan guru. Kemendikdasmen juga mendorong sekolah memperkuat literasi digital, etika bermedia, serta keamanan digital. Sementara itu, aturan teknis mengenai penggunaan gawai akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dan dituangkan dalam tata tertib yang disusun kepala sekolah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan fokus belajar siswa sekaligus mendorong interaksi sosial yang lebih sehat di lingkungan sekolah. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Dayita.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Anda kembali lagi bergabung bersama kami masih dalam program Bogor Sore ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, saatnya kembali kami hadirkan informasi terkait panggilan sidang yang kali ini disampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Sukardiha alias Sukardi bin Sukarna. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 1965. Tempat kediaman dahulu di Kampung Ciherang RT 2 RW 7 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ritawati binti Asnar sebagai penggugat melawan Sukardiha alias Sukardi bin Sukarna sebagai tergugat. Kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang kedua pendengar kali ini masih dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Randi Okta Putra bin Nasution, tempat dan tanggal lahir Depok 8 Oktober 1986, tempat kediaman dahulu di Jalan Kedondong 11 nomor 37 RT 7 RW 2 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadiri sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anissa Rianti binti Irianto Pongrekun sebagai penggugat melawan Randi Okta Putra bin Nasution sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, tentu harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

sendiri. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan cara yang damai, tidak saling menyakiti, dan tetap menghormati sesama anak bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

Terbaik untukmu dari tangga pendengar, seperti RRI Bogor yang selalu ingin menjadi terbaik untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Bogor ya. Kali ini kami hadirkan sebuah acara yang tentu saja mengumpulkan semua pencinta sepak bola, apalagi kalau bukan bola gembira pendengar ya. Dalam rangka memeriahkan final dari Piala Dunia 2026, kali ini kami hadirkan hiburan rakyat yang mengajak Anda untuk dengar bareng dan juga nonton bareng pertandingan final Piala Dunia yang kita sudah tahu ya grand finalisnya ada siapa, Spanyol versus Argentina. Jadi catat waktunya ya pendengar ya, nanti akan diselenggarakan pada hari Minggu 19 Juli 2026, berarti sekitar 2-3 hari lagi begitu ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, bertempat di lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pendengar. Selain kita nantinya juga akan mengikuti dengar bareng dan nonton bareng ya, debar dan nobar begitu, nanti juga akan dihadirkan berbagai hiburan menarik pendengar, mulai dari ada penampilan tari jaipong begitu, ada juga performa penampilan langsung ya, penampilan dari penyanyi dangdut populer jebolan dari DMD. Ada juga Anda juga bisa mengikuti games-games seru yang menarik juga, serta berkesempatan membawa pulang door prize menarik. Nah tuh, siapa sih yang tidak ingin nonton bareng, dengar bareng begitu, pulang-pulang bawa hadiah kan. Yuk langsung saja ya, dicatat tanggalnya 19 Juli 2026, alias hari Minggu nanti nih, Minggu ini ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ajak semuanya, pokoknya keluarga, sahabat, ataupun juga Anda yang punya komunitas juga bisa datang langsung ya, untuk merasakan kemeriahan sepak bola dunia bersama dengan RRI Bogor. Dan pendengar, untuk segmen musik dan informasi pada kesempatan sore hari ini harus berakhir. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengerem.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan mungkin berkomunikasi nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, terantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
19: Tidak ada.
16: Yang kami ambil,
15: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
16: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
20: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
21: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
22: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK di kanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rafimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
21: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
23: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak separah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
21: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
24: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
25: Ya.
24: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
21: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
4: bagi para pencinta sepak bola. Agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali Mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
4: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
5: Menyisakan satu segmen terakhir dalam rangkaian Bogor Sore Ini, pendengar. Selepas tadi kita simak bersama Warta Berita Sentral dengan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di Jakarta, saatnya kami hadirkan segmen terakhir, yaitu Mimbar Agama yang akan menghadirkan tafsir Al-Quran. Pendengar, kita akan simak bersama pada edisi hari ini. Kita akan simak materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Hudori dari MUI Kota Bogor tentang minuman keras dan judi. Dengan mimbar agama yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini, sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Bogor Sore Ini untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sesaat lagi, setelah mimbar agama, nanti akan dilanjutkan dengan program Bogor Malam Ini yang akan dipandu oleh rekan saya, ada Kang Arul, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya Alif Daita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa RRI yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi terkait dengan tafsir Al-Quran, yaitu tahrimul khamri wal maisir, pengharaman dari minuman keras dan permainan judi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat ini menerangkan dan menjelaskan di mana ketika itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang minuman keras dan juga tentang perjudian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakan wahai Muhammad, fihima, di dalam keduanya terdapat dosa yang begitu besar. Wa manafi'ul linnas, tapi di sisi yang lain ternyata bahwa khamar begitupun dengan yang namanya perjudian terdapat kemanfaatan bagi manusia atau bagi orang-orang." Setelah ditelaah kembali, ternyata Allah juga mengatakan di ayat berikutnya mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ternyata dosanya baik itu dari meminum minuman keras ataupun bermain judi itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Jikalau kita lihat lebih jauh bagaimana tadi sejarah ataupun yang disebut dengan kronologis turunnya ayat ini, ternyata bahwa di zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa meminum minuman keras itu merupakan perbuatan yang biasa saja, bahkan dianggap lumrah, bahkan sebuah tradisi yang sudah mendarah daging bagi kaum jahiliyah. Mungkin di kita bisa dianalogikan dengan meminum teh. Nah, di sana setiap ada kegiatan, setiap ada pesta, pasti dijamu, disajikan dengan khamr itu sendiri. Maka memang pengharaman daripada khamr itu sendiri tidak begitu langsung Allah haramkan, melainkan tadi step by step atau yang disebut dengan tadrijian. Nah, begitupun dengan perjudian, karena perjudian merupakan perbuatan yang sudah lama dilakukan, bukan hanya pada zaman Kanjeng Rasul atau juga pada zaman jahiliyah, melainkan sebelum itu juga sudah pernah dilakukan. Nah, hal-hal ini merupakan daripada apa yang memang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, maka pelarangannya tidak sekaligus, melainkan secara bertahap. Nah, di mana tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui kondisi dan keadaan para hamba-Nya. Maka agar ini tidak menjadi sebuah hal yang berat dan sulit, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau melarang daripada perbuatan judi serta meminum minuman keras itu secara berlahan. Nah, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebetulnya ada dan berkaitan erat atau memiliki korelasi dengan ayat-ayat lainnya. Di mana ketika itu bahwa khamr dan juga perjudian merupakan suatu hal yang sangat umum dilakukan oleh kaum jahiliyah, sehingga sering mungkin ditemui pada zaman jahiliyah, begitupun setelah datangnya Islam, bahkan meminum minuman keras atau yang memabukkan dianggap hal yang biasa karena itu bagian daripada budaya serta tradisi mereka. Nah, bagaimana Islam melihat hal ini? Ternyata dalam sejarahnya bahwa Islam tidak sekaligus melarang hal ini, tetapi tentunya ada beberapa hal yang diperhatikan. Karena bahwa khamr atau yang disebut dengan meminum minuman keras merupakan sebuah hal yang sangat adiktif atau menjadikan seseorang itu ketagihan, kecanduan, sehingga sulit sekali untuk meninggalkannya. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana tadi ajaran Islam ini sangat bijak. Ketika kita melihat ayat ini yang berkaitan dengan yas'alunaka, orang-orang saat itu bertanya bagaimana dengan hukum daripada meminum minuman keras dan begitu pula dengan perjudian. Mengapa demikian? Karena saat itu orang-orang sudah mulai mengkhawatirkan daripada efek ataupun dampak yang begitu besar dari meminum minuman keras serta perjudian itu sendiri. Apa salah satu efeknya? Karena ketika dalam kondisi mabuk, tidak sedikit orang tidak menyadari, bahkan mereka melakukan hal yang sangat tidak pantas, bahkan lagi yang lebih mengerikannya lagi, dapat membahayakan dirinya dan diri orang lain. Maka ketika itu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar Ibn Khattab, di saat mungkin kebingungan, dia berdoa dan mengatakan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Rab, ya Tuhanku, berilah kami petunjuk, perjelaslah kepada kami dengan sejelas-jelasnya terkait hukum daripada minum minuman keras. Mengapa bisa seperti itu? Karena sudah banyak sekali dampak buruk daripada meminum minuman keras itu sendiri. Ya, kita harus pahami terlebih dahulu, sebelum kita jauh membahas daripada minuman keras, apa sebetulnya kata daripada al-khamru? Sering kita mengatakan khamar, khamar, khamar. Apa itu khamar? Ternyata, menurut ahli bahasa, bahwa al-khamru itu al-muskiru min asiril inabi, sesuatu yang memabukkan daripada perasan anggur, wa ghairihi, dan juga daripada perasan buah-buahan lainnya ataupun panganan lainnya. Jadi tidak harus dari anggur saja, bisa jadi mungkin ada juga dari perasan buah kurma atau dari gandum, atau ternyata mungkin dari rendaman air ketan atau beras ketan. Nah, setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Oleh karenanya tadi, di sini dikatakan bahwa khamar merupakan sesuatu yang memabukkan. Tidak dilihat dari asal bahannya ataupun dasar dari pembuatannya, melainkan efek yang terjadi dari meminum minuman tersebut, maka itulah tadi yang disebut dengan khamar. Apabila efeknya ataupun dampaknya itu memabukkan, maka itu disebut dengan khamar. Ini dalam satu pendapat. Sehingga tadi, bahwa khamar ini bisa diambil dari kata khamara asyai'a, yaitu menutup sesuatu, idza satarahu wa ghatahu, apabila tentunya ia menutup tadi sesuatu tersebut ya dengan sebuah tutup. Dan kita juga mengetahui bahwa proses fermentasi disebut dengan istilah takhmir. Apa itu takhmir? Merupakan proses di mana tadi seseorang menutup sesuatu itu, kemudian didiamkan dan dibuka pada waktu yang begitu lama, sehingga terjadilah tadi proses kimiawi yang menjadikan sebuah sesuatu tersebut berubah zatnya, berubah unsur-unsur.

disebut sebagai khamar. Apa penyebutannya? Maka tadi salah satunya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu disebut dengan an-nabidh, ya. Nabidh merupakan perasan, ya, baik itu dari buah ataupun yang lainnya selain daripada anggur, dan ketika itu melalui proses fermentasi dan ketika itu mungkin memabukkan, maka itu tidak dikategorikan sebagai khamar, tetapi itu dikategorikan sebagai nabidh. Nah, sekiranya kita memahami, oh ternyata ini ada perbedaan dan perselisihan di antara ulama terkait penamaan daripada khamar itu sendiri. Tapi pada realitanya bahwa khamar itu sesuatu yang memang dipermentasi, kemudian berdampak tadi hasil daripada fermentasi tersebut menjadi minuman atau sesuatu yang dapat memabukkan tadi otak ataupun akal sehat kita. Itu yang disepakati oleh para ulama. Baik, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita coba kita lihat juga tentang al-maisir. Tadi sudah kita melihat tentang al-khamar, sekarang kita lihat al-maisir. Lantas apa itu al-maisir? Tadi saya maknai bahwa al-maisir adalah permainan judi atau perjudian. Kata lain daripada al-maisir dalam bahasa Arab disebut dengan al-qimar. Al-maisir sendiri berasal dari kata al-yusru yang artinya mudah, as-suhulah. Mengapa dikatakan sebagai sesuatu yang mudah? Tentunya ini disebabkan li'annahu kasbun min ghairi kadin wala ta'bin, merupakan sesuatu yang dapat diperoleh tanpa perlu kita mungkin kelelahan, tanpa perlu kita capek-capek, ya, kita mendapatkan sesuatu tersebut. Tapi ingat bahwa ternyata hal tersebut juga akan mudah hilang dari kita. Maka yang dimaksud daripada al-yusru di sini mudah didapatkan, mudah juga sirna daripada kepemilikan kita. Maka itulah mengapa disebut perjudian dengan istilah al-maisiru, sesuatu yang mudah didapatkan, mudah juga untuk hilangnya. Baik, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah memahami dari dua hal tersebut terkait dengan al-khamru, begitupun dengan al-maisiru. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya mengatakan bahwa para sahabat Nabi saat itu mungkin mereka kebingungan sehingga menanyakan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bagaimana hukum daripada mengonsumsi khamr itu sendiri dan juga bagaimana hukum daripada perjudian itu sendiri?" Nah, Allah ketika itu langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, silakan katakan. Ternyata bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk menjawab atas pertanyaan tadi para sahabatnya, "Qul lahum inna fi muqarafatil khamri wal maisir ithman kabira." Bahwa ternyata di dalam khamr, minuman keras, dan perjudian terdapat dosa yang begitu besar dan juga terdapat bahaya yang begitu dahsyat. Dan mungkin ada kemanfaatannya, ada daripada kegunaannya, tetapi madin da'il, disebutkan dalam tafsirnya, materi tersebut atau keuntungan tersebut sangat-sangat-sangat kecil. Maka disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dosanya itu lebih besar, kerusakannya itu lebih besar, dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada apa? Daripada kemanfaatan, baik itu daripada al-qimar, yaitu perjudian, maupun daripada meminum minuman keras. Karena apa? Fa'inna dia al-aqli, bahwa hilangnya akal sehat dan juga hilangnya tadi yang namanya harta, dan tentunya rusaknya badan disebabkan oleh konsumsi khamar atau minuman keras yang berlebihan, ini tidak ada apa-apanya. Bahkan tadi karena khamar, perjudian itu semua dapat merusak daripada tatanan rumah tangga seseorang. Sungguh luar biasa tadi. Tidak sedikit kita tentunya mendapati orang-orang yang rusak rumah tangganya yang disebabkan oleh khamar ataupun perjudian itu sendiri. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa khamar atau yang disebut dengan meminum minuman keras itu pokok atau pangkal daripada dosa-dosa yang lainnya. Sehingga ketika kita mengetahui salah satu kisah di mana tadi orang tersebut ditawarkan mana yang

0: akan ambil dari beberapa perbuatan dosa ini atau kemaksiatan ini. Apakah engkau akan membunuh daripada seorang anak, ataukah engkau akan memperkosa seorang perempuan tersebut? Apakah engkau akan meminum minuman keras? Mereka berpikir, atau orang tersebut berpikir, ternyata sepertinya yang lebih ringan, yang lebih mungkin tidak besar daripada efeknya, yaitu saat itu meminum minuman keras. Karena efek dari minuman keras mungkin dirasakan hanya diri sendiri. Tapi apa yang terjadi setelah dia menanggak daripada minuman keras tersebut? Dia minum tadi minuman keras tersebut, dan efeknya apa? Dia mabuk, dia lupa, dia tak sadarkan diri, tak tahu siapa dirinya. Ketika tadi dia melihat seorang wanita, dia perkosa wanita tersebut, dan di saat tadi dia sedang memperkosa wanita tersebut, apa yang terjadi? Ada anak bayi yang menangis dan berisik saat itu mungkin, dan dia merasa ini mengganggu, dan dia bunuh anak tersebut. Coba kita lihat, disebabkan tadi dia meminum minuman keras, maka dia juga melakukan keburukan-keburukan lainnya. Dia melakukan dosa-dosa besar lainnya. Maka wajar ada yang mengatakan bahwa khamar merupakan daripada pangkal dosa itu sendiri. Sedangkan kita juga mengetahui apa bahaya daripada perjudian. Rusaknya tadi rumah tangga, kemudian juga rusaknya peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul pula tadi permusuhan antara dirinya dengan kawan-kawan yang dimana bermain pula dengan perjudian tersebut. Karena tidak mungkin tadi ada orang yang ikhlas dengan kekalahan. Awalnya perjudian itu diberikan kemenangan, tetapi setelah ia kalah, dia akan penasaran. Dan sebaliknya, orang yang menang akan dilarang untuk pulang. Ini sudah umum. Maka tadi hati-hatilah dengan perjudian. Terlebih saat ini kita melihat fenomena terbaru, bagaimana perjudian itu sangat mudah. Era globalisasi, selain ada dampak baik dan positifnya, ternyata ada sisi lain, ada dampak negatif dan buruknya. Apakah itu? Salah satunya adalah judi online. Judi online merupakan salah satu hal yang memang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Judi online juga ternyata banyak digandungi oleh orang-orang, tidak melihat usia, tidak melihat gender, baik pria maupun wanita seluruhnya bisa jadi mengakses daripada judi online ini. Bahkan tidak sedikit mungkin anak-anak kita yang dicekoki dengan judi online ini. Hati-hati makanya, dan tidak lihat juga apa profesinya. Karena ternyata judi online ini sudah merambat, bukan hanya kepada orang-orang biasa, bukan hanya kepada tadi orang-orang awam, tetapi bahkan kepada para petugas, para pegawai, dan lebih naasnya lagi, ternyata para pengayom masyarakat, kepolisian juga banyak yang terjangkit dengan virus judi online ini. Maka hati-hatilah dengan yang namanya perjudian online ini. Kita melihat bahwa data statistik bahwa perjudian online terbesar itu di Indonesia, tentunya dari Asia Tenggara. Kemudian kita breakdown lagi, di Indonesia yang paling terbesar itu pertama di Jakarta, kemudian kedua itu ada di Jawa Barat. Tepatnya ada di Kota Bogor. Tepatnya lagi di Kecamatan Bogor Selatan. Ini sungguh miris. Ini sungguh miris dan menyedihkan. Ternyata kota kita tercinta menjadi salah satu kota yang sudah banyak mungkin orang-orang yang bermain daripada judi online tersebut. Ini bukan prestasi, tetapi ini aib. Maka oleh karenanya tadi sahabat RRI, hati-hati. Bukan hanya diri kita yang kita jaga, bukan tadi anak kita saja yang kita jaga, tetapi orang-orang terdekat kita, kawan kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, seluruhnya perlu kita peringatkan, perlu kita sampaikan tadi akan bahayanya judi online ini. Karena apa? Karena kita tentunya melihat bagaimana dampak besar negatifnya daripada judi online ini. Mungkin kita sering melihat daripada di layar TV sebuah berita yang menayangkan tentang bunuh diri, kemudian tadi juga gantung diri, bahkan juga ada yang membunuh anaknya. Karena apa penyebabnya? Karena tadi akibat daripada perjudian online itu sendiri. Bahkan perceraian terbesar di Jawa Barat, penyebab utamanya adalah salah satunya dengan judi online. Maka kita melihat betul bagaimana dampak buruk daripada perjudian ini, baik yang konvensional maupun yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat luas, yaitu judi online. Hati-hati, jangan sampai kita terpikat dan tergoda dengan perjudian online tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memahami daripada ayat tersebut bagaimana tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala step by step atau secara perlahan, di mana tentunya tadi tidak langsung mengharamkan perjudian, begitupun juga minuman keras sekaligus. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan setidaknya 4 ayat hingga dilarang daripada tadi ya perjudian serta minum-minuman keras tersebut secara pasti. Ayat yang pertama, nazala bi Makkah, turun di kota Mekah, yang dimana tadi bunyinya wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana, dan dari buah tentunya tadi kurma, kemudian anggur, kau jadikan tadi sebuah minuman yang dapat memabukkan, tetapi ternyata itu menjadi sebuah rezeki yang baik. Nah, ayat ini tidak menjelaskan tentang keharaman dan juga ancaman, tetapi justru di sini ada sebuah anjuran karena itu dapat menjadikan sebuah rezeki. Begitu juga dengan yang namanya al-maisir, karena bagi sebagian orang itu merupakan bisnis, merupakan sebuah upaya usaha untuk mendapatkan harta. Nah, kemudian di ayat berikutnya kita melihat bagaimana tadi orang-orang muslim saat itu ketika banyak tadi meminum minuman keras dalam di masa awal-awal keislaman ya. Karena tentunya tadi di awal-awal keislaman bahwa yang namanya minuman keras masih halal. Kemudian turunlah ayat berikutnya di Madinah yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Nah, ketika dianggap bahwa minuman keras terdapat keburukan, terdapat dampak yang begitu buruk terhadap diri sendiri ataupun orang lain, maka mulailah tadi para sahabat ataupun kaum muslimin saat itu meninggalkan minuman keras itu sendiri. Walaupun tentunya masih banyak sekali juga daripada umat Islam yang meminum minuman keras. Walaupun di situ sudah ada ancaman pada hakikatnya, kul fihima ismun kabir, katakan di dalam daripada minuman keras dan juga perjudian terdapat dosa yang begitu besar. Tapi pengharaman ini belum bersifat pasti. Sehingga pada suatu saat ya, ada Abdurrahman ibnu Auf ketika itu sedang membuat sebuah makanan, dan ketika itu dia memanggil orang-orang daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu menyajikan tadi Abdurrahman bin Auf makanan, kemudian minuman. Ternyata minuman di situ yang disajikan adalah khamar. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa khamar itu layaknya teh mungkin di Indonesia. Kemudian datanglah waktu sholat maghrib. Ya. Dan ketika itu ada salah satu di antara mereka yang maju untuk menjadi imam. Dan ketika itu membaca daripada surat Al-Kafirun dengan bacaan yang agak ngaco dan ngelantur. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, yang seharusnya dibaca dengan la a'budu ma ta'budun, tetapi dia baca a'budu ma ta'budun karena tadi terpengaruh oleh yang namanya minuman keras. Aku sembah apa yang kalian sembah. Nah, ini tadi menjadi sebuah landasan dan dasar mengapa tadi bahwa khamar mulai dijauhkan. Sehingga turunlah ayat berikutnya kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau tadi mendekati salat atau jangan sekali-kali engkau salat ya dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kau tentunya tadi memahami, mengerti apa yang kalian katakan. Berarti jikalau tadi akan datang waktu sholat, jangan pernah kita mabuk. Itu menjadi haram. Tetapi dalam hal ini, meminum minuman keras belum 100% haram. Karena di luar waktu sholat atau jauh dari waktu sholat, itu masih diperkenankan. Karena tadi ayat ini mengatakan la taqrabus shalah, jangan dekati sholat ketika Anda sedang mabuk. Sampai kalian tentunya tadi memahami apa yang kalian katakan. Maka di waktu-waktu sholat itu ada pelarangan daripada meminum minuman keras. Nah, sehingga tentunya tadi ada salah satu daripada sahabat Nabi ya, Utsman bin Malik, Sana Ta'aman, dia membuat sebuah makanan, kemudian ketika itu mengundang kawan-kawannya dari kaum muslimin ya. Dan di dalamnya ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu orang tersebut sedang memanggang kepala daripada ba'ir, unta, fa'akalu wa syaribu. Mereka tadi makan dan minum minuman keras, hatta akhadat minhum ya, fakhtarru. Nah, setelah itu tentunya tadi terpengaruhlah, mulai mereka terpengaruh oleh yang namanya minuman keras, watanasyadul asy'ar, kemudian mereka mulai bernyanyi-nyanyian, fa'ansyada ba'duhum qasidatan, kemudian ketika itu mereka ada yang berdendang, bernyanyi, menyanyikan sebuah syair yang dimana ketika itu menyanjung diri mereka, menyanjung daripada kaumnya dan menyinggung kaum yang lain. Nah, sehingga terjadilah di situ tadi percekcokan dan bibit daripada keributan. Nah, jelas dari sini bahwa ternyata minum-minuman keras dapat menimbulkan persoalan yang lebih parah ataupun lebih dahsyat lagi. Maka setelah itu turunlah ayat berikutnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Pengharaman di sini dilihat daripada kata rijsum min amali syaitan, itu merupakan perbuatan yang kotor. Perbuatan kotor dari siapa? Perbuatan kotor setan. Maka fajtanibuhu, jauhilah tadi perbuatan kotor tersebut, la'allakum tuflihun. Ini merupakan pengharaman yang jelas dan pasti qat'i, di mana saat itu dan mulai saat itu bahwa minuman keras dilarang selamanya. Begitupun juga dengan perjudian. Baik sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada materi saat ini yang saya sampaikan bahwa judi ataupun khamar atau minuman keras itu merupakan sebuah penyakit masyarakat, yang dimana tadi orang ketika sudah masuk di dalamnya akan sulit keluarnya. Mengapa demikian? Karena tadi ada zat adiktifnya, ada yang menjadikan seseorang kecanduan. Ada orang sulit untuk melepaskan itu. Maka dari itu tadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan secara langsung? Karena memang pengobatannya, penanganannya pun tidak bisa langsung, harus secara bertahap. Bagaimana tadi menghilangkan adiksinya, menghilangkan candunya? Maka perlahanlah tadi, bagaimana kita tadi menyikapi orang-orang yang terkena tadi perjudian. Tidak sedikit yang gila daripada perjudian, begitupun dengan khamar. Maka hati-hatilah. Lindungi diri ini, lindungi daripada tadi keluarga Anda, lindungi daripada lingkungan sekitar Anda. Maka insya Allah, jikalau tadi kita terlindungi daripada khamar dan maisir, hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih aman. Terima kasih. Wal'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Nasrullah Alwi. Dibancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 3 Pelompat Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa di edisi Bogor malam ini ya. Hari ini Kamis di tanggal 16 Juli tahun 2026 yang akhirnya kita sampai juga di Kamis malam. Mungkin tadi harinya penuh dengan rapat, jalanan padat, ataupun daftar pekerjaan yang sholat tidak ada habisnya. Atau mungkin justru hari ini berjalan ya so-so saja ya. Apapun yang menjadi vibe-nya, ceritanya, semoga malam ini memberi isyarat kecil kalau akhir pekan memang sudah mulai terlihat di depan mata saudara. Ada jeda yang terasa berbeda, belum benar-benar libur tapi hati sudah mulai ringan. Semoga ya pikirannya juga mulai pelan-pelan melepas penat. Dan kita akan hadirkan rangkaian segmen untuk menikmati suasana istirahat Anda hingga tengah malam nanti. Deretan segmen untuk Bogor malam ini kita akan awali dengan hadirnya ngobrol seputar komunitas. Kemudian dilanjutkan dengan ragam budaya, koleksi lagu-lagu format irama campur sari yang nanti akan hadir di segmen kedua. Dilanjutkan sandiwara radio, saudara, kisah lainnya yang tentu nanti kita akan hadirkan di segmen ketiga. Dan ditutup dengan ruang rindu, koleksi format lagu dari dalam negeri sendiri, era tahun 2010 sampai dengan 2015 yang akan kita putarkan hingga pukul 12 malam ini pendengar ya. Dan kita akan hadirkan satu segmen yang akan mengulas profil menarik ya. Dan untuk edisi kali ini kita akan berbicara mengenai ular saudara ya. Karena bertepatan juga di tanggal 16 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Ular Sedunia ya. Kadang yang paling sering kita takuti justru paling sering kita salah pahami. Kita akan coba ingat dulu nih momen berapa banyak cerita yang membuat kita langsung merinding kalau mendengar kata ular. Padahal gak semua ular berbahaya, sama seperti kita manusia. Mereka juga punya peran masing-masing di alam pendengar ya. Dan kita akan melihat sisi lain dari ular di hari ini 16 Juli yang bertepatan memperingati Hari Ular Sedunia. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa ingin tahu dan juga menghargai. Terlebih tentu ada beberapa komunitas juga ya, para pecinta ular di luar sana yang tampaknya juga akan memberikan sudut pandang yang berbeda untuk nanti kita akan hadirkan di segmen pembuka kita untuk ngobrol seputar komunitas saudara. Lengkapnya nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Sementara komposisi lagu-lagu lainnya juga masih akan terus kami putarkan dan kita saatnya menikmati Bogor malam ini.

Banter kan kita di menit 21 lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengar Bunga Mimpi, lagu milik dari Sandi Sondoro. Pendengar, untuk Kobra sekali ini ya, ada satu kalimat yang mungkin pernah juga Anda dengar, yang tidak kita kenal, biasanya kita akan takuti. Dan rasanya kalimat ini pas juga nih untuk menggambarkan hubungan manusia dengan ular ya. Cukup mendengar desisnya saja, atau kata ular saja, jantung udah berdebar ya, melihat bentuknya. Kayaknya kita langsung mundur ya, bahkan gak sedikit yang memilih membunuh gitu. Padahal belum tentu ular itu berbisa. Dan menariknya, di tengah rasa takut itu ada sekumpulan anak muda di kota Bogor yang justru memilih mengubah rasa takut menjadi rasa ingin tahu, dan menamakan diri mereka sebagai Saung Reptil Bogor. Komunitas yang lahir pada tahun 2021 ya, bukan dibentuk untuk mencari sensasi atau pamer keberanian, namun sebaliknya mereka hadir dengan satu misi yang sangat simpel tapi besar juga artinya, mengenalkan ular dan reptil secara benar kepada masyarakat. Setiap hari Minggu di kawasan Taman Ekspresi Sempur ya, ini berubah menjadi ruang belajar terbuka, bukan di dalam kelas, bukan juga di laboratorium ya, tapi di tengah taman, tempat keluarga berolahraga, anak-anak bermain, dan juga warga menikmati akhir pekan. Dan di sana para anggota dari Saung Reptil ini menggelar edukasi, membawa berbagai jenis reptil. Banyak pengunjung juga datang tuh awalnya hanya karena penasaran, tapi pulang dengan pengetahuan baru. Belajar membedakan ular berbisa dan yang tidak berbisa. Belajar kenapa ular lebih memilih menghindar daripada menyerang ya. Dan yang paling penting, belajar bahwa ular itu bukan musuh alam. Dan para anggota komunitas ini bukanlah orang yang bekerja khusus sebagai penangkap ular ya. Ada yang profesinya sebagai karyawan, ada yang wirausahawan, ada mahasiswa, ada pelajar ya. Pokoknya dengan latar yang beragam. Tapi setiap akhir pekan tiba, mereka menyisihkan waktu, bahkan biaya pribadi mungkin ya, dengan satu tujuan, untuk membagikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ketakutan seringkali muncul bukan karena ularnya berbahaya, tapi kita belum mengenalnya. Karena fakta di dunia memang ada lebih dari 3.500 spesies ular ya. Dan di Indonesia sendiri hanya sebagian yang memiliki bisa berbahaya bagi manusia. Sebagian besar ular itu justru membantu petani dan juga warga dengan memangsa tikus serta hama yang merusak tanaman. Jadi artinya kehadiran ular di alam ini merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem. Karena itulah Saung Reptil Bogor tidak hanya mengajarkan tentang reptil, tapi juga mengajarkan sikap ya, sikap untuk tidak langsung panik, tidak langsung memukul, dan tidak langsung membunuh. Karena kalau ular masuk ke rumah bukan berarti sedang mencari manusia, bisa saja memang sedang mencari mangsa ya, atau habitatnya terganggu oleh pembangunan dan berkurangnya ruang hijau. Oleh karena itu, komunitas ini membantu juga mengevakuasi ular dari rumah warga saudara, untuk kemudian ditangani dengan peralatan khusus, untuk kemudian nanti dilepaskan kembali ke lokasi yang lebih aman saudara ya. Jadi bukan untuk dipelihara, bukan juga untuk dipertontonkan, tapi supaya kita manusia dan satwa itu sama-sama bisa hidup tanpa saling mengancam begitu ya. Nanti kita akan hadirkan sesi berikutnya untuk berkenalan dengan sebuah lembaga konservasi yang bermarkas di Bogor dan sudah menghubungkan dunia penelitian, edukasi, hingga penanganan konflik manusia dan ular. Namanya adalah Indonesia Herpetofauna Foundation, saudara pendengar. Kita akan hadirkan ceritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobras, ngobrol seputar komunitas.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Jika ingin Allah menjaga kita, sesungguhnya tentu kita juga memang harus melakukan hal yang sama, saudara pendengar ya. Dan kalau pernah terbesit muncul pertanyaan siapa yang bekerja di balik layar untuk memastikan satwa liar itu bisa hidup di habitatnya, siapa yang meneliti, mendata, mengedukasi hingga menjadi jembatan antara manusia dan alam ya. Karena terus terang saja kerja-kerja tersebut jarang masuk pemberitaan, tidak selalu viral, nggak selalu menjadi perbincangan juga ya. Padahal dampaknya sangat besar bagi masa depan lingkungan, pendengar. Dan kita masih di Ngobras, dan kali ini kami kenalkan satu lembaga nirlaba yang sejak 5 September 2018 mengambil peran tersebut. Namanya adalah Indonesia Herpetofauna Foundation, atau lebih dikenal dengan singkatan IHF ya. Dan kata herpetofauna mungkin terdengar asing nih, padahal artinya sederhana, yaitu sekelompok satwa yang terdiri dari reptil dan juga amfibi, mulai dari ular, kadal, biawak, kemudian kura-kura hingga katak dan juga salamander ya. Dan satwa-satwa yang sering kita anggap biasa tadi tapi sesungguhnya memiliki peran besar untuk menjaga keseimbangan ekosistem. IHF tidak sekadar menyukai ular, mereka juga mempelajari, mendokumentasikannya, kemudian menelitinya juga, bahkan mengajarkan cara menangani konflik antara manusia dan ular secara aman melalui program Snake Conflict Management. Dan ini menjadi penting karena kasus ular masuk ke rumah, masuk ke kebun, gudang, ataupun lingkungan pemukiman itu masih sering terjadi ya. Dan tantangannya bukan hanya menyelamatkan manusia, tapi juga menyelamatkan satwa yang sesungguhnya hanya tersasar akibat berubahnya lingkungan ya. Karena kita tahu semakin banyak hutan berubah menjadi kawasan permukiman, sawahnya berganti menjadi bangunan, dan semua itu membuat satwa liar kehilangan ruang hidup. Dan ketika ular muncul di pekarangan rumah,

ilmu pengetahuan, bukan mitos ya, bukan cerita turun temurun, dan bukan juga karena rasa takut. Dan kita juga jarang menyadari bahwa keberadaan ular adalah indikator di mana alam masih bekerja ya, membantu mengendalikan populasi tikus, mengurangi hama pertanian, dan menjadi bagian dari rantai makanan yang menjaga keseimbangan alam kita, saudara. Karena kalau satu mata rantai hilang, yang lain pun tentu akan terpengaruh, dan itulah kenapa konservasi tidak pernah berbicara tentang satu spesies saja, tapi berbicara tentang kehidupan secara keseluruhan, saudara. Dan mereka adalah bagian dari warisan keanekaragaman hayati Indonesia, warisan yang nggak bisa digantikan ya, dan pelajaran yang tentu bisa kita serap dari perjalanan IHF ini, bahwa mencintai alam tidak cukup dengan mengatakan saya peduli, tapi kepeduliannya juga harus diikuti dengan belajar, cari tahu, paham, untuk kemudian berani menyampaikan informasi yang benar. Nanti kita akan ada satu sesi kembali, saudara pendengar, untuk berkenalan dengan komunitas lainnya, Bogor Reptile Addicted. Ini komunitas yang membuktikan bahwa hobi itu bisa menjadi jalan untuk berbagi ilmu, membangun koneksi dan persahabatan ya, dan menumbuhkan kepedulian terhadap satwa liar, saudara. Jangan kemana-mana karena cerita menariknya masih berlanjut untuk ngobrol seputar komunitas, segmen pembuka di Bogor malam ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah.
2: Duh, gue harus ikut yang mana ya?
3: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
1: Oke, satu langkah dulu deh.
3: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari hobi tumbuh menjadi edukasi dan berujung pada kepedulian pendengar. Karena setiap orang pasti punya cerita tentang sebuah hal yang disukai ya. Ada yang menemukan kebahagiaan dari musik, ada yang dari olahraga, ada yang dari seni, ada juga yang menemukan dunia mereka melalui satwa. Dan yang menarik, bagaimana jika sebuah hobi yang sering dianggap aneh oleh orang lain justru berubah menjadi gerakan edukasi yang bermanfaat. Dan ini cerita dari Bogor Reptile Addicted yang biasa dikenal dengan singkatan Bora ya. Sebuah komunitas yang lahir dari kecintaan terhadap reptil, tapi kemudian berkembang menjadi wadah silaturahmi untuk kemudian berbagi informasi dan mengenalkan reptil kepada masyarakat dengan cara yang positif ya. Dan kalau mendengar kata pecinta reptil, mungkin ada sebagian orang yang langsung membayangkan sekelompok orang yang hanya memelihara hewan eksotis. Padahal dunia komunitas reptil itu jauh lebih luas dari itu. Dan bagi pecinta reptil, bukan sekedar hewan peliharaan, namun pintu masuk juga untuk belajar tentang alam ya. Dan tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan makhluk lain. Dan di dalam komunitas seperti Bora, para anggotanya tidak hanya berbagi pengalaman tentang perawatan reptil, tapi juga bertukar pengetahuan tentang karakter satwa, habitatnya, makanannya, hingga cara memperlakukan hewan dengan benar ya. Karena memelihara reptil bukan tentang memiliki hewan yang terlihat supaya keren, tapi tentang kesiapan bertanggung jawab terhadap kehidupan. Dan ini yang menarik dari pergerakan komunitas reptil di Bogor ya, yaitu semangat kolaborasinya. Berbagai komunitas reptil di Bogor, Depok hingga Jakarta juga pernah berkolaborasi dalam kegiatan edukasi masyarakat, saudara pendengar. Dan dari komunitas seperti Bora, kita belajar juga bahwa hobi bisa memiliki makna yang lebih besar, sebuah ketertarikan pribadi yang bisa berubah menjadi edukasi ya, dan tentu berdampak bagi lingkungan sekitar, saudara. Dan sebuah rasa suka terhadap satwa ini bisa menjadi awal dari gerakan konservasi, saudara. Dan di hari Ular Sedunia yang jatuh pada hari ini, 16 Juli ya, bukan sekedar peringatan tentang seekor hewan melata, tapi momen juga untuk mengingatkan kita bahwa setiap makhluk itu memiliki peran. Ular bukan hanya tentang racun, bukan juga tentang taring, bukan juga karena kita merasa takut ya terhadap ular, tapi ini bagian dari cerita besar alam yang saling terhubung, saudara. Dan di balik cerita tadi ada orang-orang ya seperti Saung Reptil, Indonesia Herpetofauna Foundation, dan komunitas reptil lainnya. Saya yakin juga banyak yang terus berusaha menjembatani manusia dengan alam, saudara ya. Dan semoga setelah mendengar cerita ini, kita tidak hanya melihat ular dengan rasa takut, tapi juga dengan respect. Karena semakin kita paham alam, kita bisa menyadari kita semua adalah bagian dari cerita yang sama, begitu saudara. Terima kasih sudah menemani perjalanan untuk segmen pembuka ini. Sebelum nanti kita akan berganti dan menghadirkan segmen kedua, Ragam Budaya akan hadir sesaat lagi dengan koleksi lagu format campur sari, saudara pendengar. Kita akhiri dengan lagu ini di Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sugeng Dalu, salam budaya, koleksi lagu-lagu irama campursari hadir untuk segmen kedua kami di Bogor Maram ini dalam ragam budaya pendengar. Hingga tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, koleksi lagunya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sembari terus menemani istirahat ataupun aktivitas malam, kita temani dengan koleksi lagu-lagu campur sari dan mengundang yang ingin berinteraksi. Jika beratensi ada rekomendasi lagu, boleh, jangan lupa formatnya. Ketik nama spasi domisili Anda, kirim ke 08 1 5 kali 4 200.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundha kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor, satu dari sekian koleksi lagu Campur Sari sudah kami putarkan pendengar. 25 menit ke depan masih dengan irama yang sama untuk kita putarkan. Beberapa rekomendasi lagu juga sudah kami kabulkan. Kita sapa dulu nih, ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus, lagunya Rondo Kempling ya, kirimnya untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Ciawi Reno, Julian Iqbal, Yanti Tiara, Ibu Supriyati Sinbar. Mana senggolannya ditunggu di lapangan Sakura Kota Batu, katanya tanggal 19, oke? Ada Kang Arul bersama kru, terima kasih, salam sehat selalu. Sepertinya juaranya Spanyol, katanya 2-1. Oh iya benar, kita juga akan melaksanakan insya Allah ya kegiatan Nobar dan Debar, saudara pendengar, untuk final Piala Dunia 2026. Yang insya Allah kita akan selenggarakan di lapangan Sakura tuh, tadi sudah di spill ya, dan acara sudah akan dimulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan mendekati laga final ya. Oke, terima kasih ya Pak Kismin. Pak Hartoyo di Citayam juga terima kasih, mau request lagunya Titip Kangen Yosi Dian P. Salamnya untuk pendengar setia Radio AM, MW, dan juga SW di Indonesia di Facebook. Untuk Mas Arul, terima kasih. Selamat bertugas, katanya sehat selalu, amin. Kemudian juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta dimainkan Sewu Kuto dari Didi Kempot untuk penyiarnya. Terima kasih banyak. Selamat malam, ya, salam aja untuk Abah Kismin dan juga Kang Zulian. Baiklah.

Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.

Halo saudara pendengar Didi Kempot ya, satu dari dua lagu terakhir yang nampaknya bisa kami hadirkan untuk playlist di Ragam Budaya koleksi lagu Campur Sari. Sebelum kita akhiri, satu hal yang tampaknya penting untuk kembali diingatkan saat Anda mengalami kendala saat mengurus pelayanan publik ya, menemukan masalah di lingkungan sekitar Anda atau mungkin ada persoalan yang selama ini hanya disimpan sendiri karena bingung harus menyampaikan kemana. Jangan biarkan suara Anda berhenti hanya menjadi cerita. Lewat program Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, kami hadir untuk membuka ruang komunikasi langsung bersama Anda. Dan di segmen tersebut tentu setiap laporan, aduan, dan persoalan yang disampaikan bukan hanya sekadar diterima tapi juga berupaya dicarikan jalan keluar bersama ya, dengan menghadirkan narasumber dan juga pihak terkait yang berwenang. Mulai dari persoalan pelayanan publik, masalah sosial, kehilangan barang, hingga laporan orang hilang, semuanya bisa Anda sampaikan di program Halo RRI. Karena kami percaya sebuah perubahan itu seringkali dimulai dari satu suara yang berani disampaikan ya. Dan sampaikan dengan mudah, Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon 02518312450, pesan WhatsApp maupun voice note ya di WhatsApp Pro 1 08154200, kemudian juga manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital saudara ya. Dan jika ada hal yang perlu diperhatikan, tentu jangan ragu untuk berbagi bersama kami. Catat waktunya, hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi tentu kami tampung setiap harinya saudara, dan bisa Anda dengarkan di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242 kHz saudara. Sampaikan aspirasinya, bagikan persoalan Anda, karena suara Anda adalah bagian penting dari solusi yang kami hadirkan di Halo RRI pendengar. Kita akhiri untuk Ragam Budaya kali ini. Sebelum nanti kita juga akan hadir kembali dengan segmen ketiga Sandiwara Radio. Kemudian akan hadir Ruang Rindu saudara, hingga tengah malam kita bersama di Bogor malam ini. Sugeng dalu, salam budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih dalam rangkaian Bogor malam ini, pendengar, segmen ketiga, segmen reguler akan kembali menghadirkan kisah berbeda setiap malamnya. Kali ini Sandiwara Radio berjudul Sepatu Untuk Wana, saudara produksi dari RRI Samarinda yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bagaimana kisahnya dan apa yang menjadi cerita di balik judul tadi, saudara pendengar, untuk kemudian menjadi sebuah pesan yang bisa kita terima, langsung saja kita hadirkan. Ini dia Sandiwara Radio.
1: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
2: Yakin, Ibu.
1: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
2: Sudah, Bu.
1: Walaupun gajinya gak besar.
2: Doakan Aira aja ya, Bu, supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
1: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
2: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
1: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah, tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
2: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
1: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
2: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
1: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana, dengan para pemeran Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, bu. Assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cepat habis amat nih rokok. Buang.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Nanti kita masih bersama untuk rangkaian Bogor malam ini di segmen Ruang Rindu, saudara. Di setiap Kamis malam, komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri, format era tahun 2010 ya sampai dengan 2015 yang menjadi koleksi yang akan kita hadirkan. Dan tentu bersamaan itu juga, tentu rekomendasi lagunya harus berdasarkan format tadi, saudara. Selamat malam, selamat bergabung di Pro 1 RRI Bogor untuk Anda yang masih stay tune ya. Saya Nasrullah Alwi menemani Anda di Bogor malam ini. Terima kasih yang sudah beratensi, beberapa koleksi sudah ada yang kami putarkan ya atas rekomendasinya. Kali ini selamat malam untuk Tenina Said di ATS yang request lagu Firza, Jangan Simpan Rindu. Kalau gak ready boleh juga diganti dengan Firman Siagian yang kehilangan ya. Sapa untuk semuanya, salam happy saja untuk Kang Arul, terima kasih, sami-sami. Lanjut juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta dimainkan lagu The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Untuk Kang Arul aja terima kasih, selamat malam. Salam aja untuk Abah Kismin dan juga Kang Zulian serta Ibu Berta. Yang lainnya masih ditunggu 0815x4200. Kita carikan yang Anda request, saudara. Setelah yang satu ini dari Sila on Seven ya, di Bogor malam ini untuk Ruang Rindu hari bersamanya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Saat sebuah momen bisa mengantarkan kita ke sebuah pengalaman yang luar biasa, dan saat kita pulang tentu inginnya memiliki memorabilia begitu ya, untuk bisa dibawa pulang sebagai buah tangan, saudara. Dan kalau biasanya kita pulang dari stadion cuma bawa tiket ataupun syal tim kesayangan kita, nah kali ini sepotong lapangan tempat sejarah itu terjadi, ini bisa dibawa pulang, mendengar. Kedengarannya unik ya, tapi ini benar-benar resmi. Jadi FIFA baru saja merilis koleksi eksklusif ya, bertajuk Piece of the Pitch, saudara, yaitu potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey. Adalah setiap potongan rumput diawetkan di dalam blok akrilik premium, dilengkapi juga USB berisi video autentifikasi dan juga ukiran logo Piala Dunia, nama stadion, tanggal final 19 Juli 2026 hingga skor akhir pertandingan. Dan menarik lagi, harganya juga tidak main-main. Satu potong memorabilia ini dijual mulai dari $450 Amerika Serikat ya, atau sekitar Rp7.300.000 pendengar. Bagi sebagian dari kita terdengarnya mahal, tapi tentu tidak bagi kolektor dan juga pecinta sepak bola. Karena ini bukan sekedar rumput, ini adalah sepotong sejarah yang menjadi saksi lahirnya juara dunia ya. Dan kalau kita punya kesempatan untuk membeli nih, kira-kira tertarik gak untuk menyimpan sepotong sejarah Piala Dunia di rumah? Itu dia kabarnya ya. Oke, lanjut kita ke playlist lain ya. Kali ini memainkan satu rekomendasi lagu lain dari Ibu Siti Ariati di Ciwaringin ya. Rekomendasinya tadi adalah The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Kita mainkan kali ini di Ruang Rindu.

Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.

Pesan dari TTV kita mainkan, Kamu Dia Tikus Selamanya dari Krisdayanti. Untuk Ruang Rindu yang masih kita teruskan, setengah jam perjalanan kita di Bogor malam ini, pendengar ya. Coba angkat tangan siapa yang pernah mendadak diminta nomor kartu keluarga atau NIK ya, tapi malah langsung bingung ya. Dan mau daftar layanan urus administrasi atau isi data online, tiba-tiba dokumen fisiknya gak ada dan nomornya juga gak hafal kan. Dan kabar baiknya sekarang kita gak perlu langsung panik atau buru-buru datang ke kantor Dukcapil, karena Anda bisa mengecek nomor KK ataupun NIK secara online ya, melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Dan selain itu juga Dukcapil menyediakan layanan resmi melalui WhatsApp ya, email hingga call center yang siap membantu masyarakat mengakses data kependudukan. Tapi harap diingat, karena ini menyangkut data pribadi, pastikan selalu menggunakan kanal resmi dari Ditjen Dukcapil ya. Jangan pernah percaya pada link ataupun akun yang gak jelas, apalagi sampai memberikan kode OTP maupun PIN kepada orang lain, saudara ya. Dan inilah kenapa kita harus sadar betapa pentingnya dokumen kependudukan saat lagi betul-betul dibutuhkan ya. Jadi gak ada salahnya mulai saat ini aktifkan IKD dan simpan data penting kita dengan aman, saudara. Oke, kita lanjut kembali ke playlist berikutnya. Tulus Sewindu kita hadirkan untuk Anda.

seolah mampu membentuk memori dan opini menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Lingsir Wengi merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara-cara yang unik untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam, di antaranya melalui media budaya Jawa seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, dan lain sebagainya. Salah satu caranya berdakwah adalah lewat lagu Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi ini diciptakan sebagai penolak bala godaan makhluk halus. Lagu Lingsir Wengi sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menidurkan anaknya pada malam hari supaya lelap dalam tidurnya. Bukan seperti persepsi yang beredar di masyarakat yang menyatakan lagu ini pengundang makhluk halus. Sunan Kalijaga menggunakan Pakem Durma dalam penciptaan lagu Lingsir Wengi ini. Pakem Durma merupakan salah satu pakem gending Jawa yang mencerminkan watak yang berbeda-beda. Pakem Durma ini sendiri mencerminkan watak lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, sampai dengan kesedihan. Bahkan tak jarang mengungkapkan hal-hal yang angker dalam kehidupannya. Itulah yang menyebabkan lagu ini dinyanyikan dalam tempo yang pelan, serta penuh dengan perasaan, bahkan sampai menyayat hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup.

sedekah. Yang artinya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bergerak Pro 1 RRI Bogor tak terasa di 5 menit jelang pukul 12 malam ya. Dan waktunya kita harus berpisah, saudara, mengisahkan satu lagu terakhir untuk kita akhiri. Menikmati komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri untuk segmen Ruang Rindu, saudara, di Bogor malam ini. Waktunya saya akhiri dan terima kasih untuk kebersamaan. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya pamit, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 16 Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor, dan hadir kembali Marissa untuk menemani aktivitas di hari Jumat ini, 17 Juli 2026, melalui rangkaian Bogor Pagi ini. Pukul 5 hingga pukul 10 nanti tentunya akan ada banyak program, informasi, dan musik-musik terbaik untuk mengiringi langkah aktivitas Anda. Dan stay tune terus bersama kami di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol. Kemudian untuk Jonggol juga diperkuat melalui 104 FM. Ada juga di aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website kami rri.co.id. Dan untuk kesempatan Jumat hari ini akan menjadi giliran RRI Bogor yang akan menggelar Mutiara Pagi Berjaringan yang juga disiarkan melalui RRI Bandung serta RRI Cirebon. Untuk itu kita akan segera masuk di program pertama kita, Mutiara Pagi Berjaringan.
0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon. Senang sekali Marissa bisa hadir kembali menyapa Anda untuk program Mutiara Pagi Berjaringan. Sebuah program yang menghadirkan siraman rohani untuk mengawali hari dan juga aktivitas Anda di hari Jumat yang semoga penuh berkah untuk semuanya. Dan kita akan membahas mengenai dosa besar dan cara menghapusnya. Tentu kajian ini akan hadir untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan disampaikan ceramah oleh Ustadz Didin S. Buhori, pendengar ya. Terkait dengan dosa, setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan, tidak lepas dari yang namanya khilaf. Ada dosa yang mungkin terasa ringan, tapi ada pula dosa besar yang dapat membawa dampak serius bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun sebesar apapun kesalahan seorang hamba, tentu Allah selalu membuka pintu ampunannya, terbuka bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalannya. Lalu apa saja dosa besar dalam ajaran Islam? Kita langsung sapa untuk narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari hari Jumat ke Jumat, akhirnya giliran Bogor lagi nih untuk menyapa para pendengar semua yang juga ada di Bandung dan Cirebon. Mangga untuk disampaikan pemaparan awal. Nanti juga di sesi kedua kita akan buka interaktif melalui WhatsApp 081-5x4200, live chat RRI Digital, atau juga melalui telepon 02-5183-12450. Mangga Pak Ustadz untuk menyapa dan langsung menyampaikan materi kita pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon, atau di mana saja suara dari RRI Bogor dapat ditangkap, kita bahas pada pagi ini tentang dosa besar dan cara menghilangkannya. Dosa besar dan cara menghapusnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia tidak lepas dari salah dan dosa. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa itu adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dan kalau kita melakukan dosa besar, maka ancamannya adalah hukuman berat. Dalam terminologi Islam, dosa besar itu disebut al-kabair. Beberapa contoh yang bisa dikategorikan dosa besar, walaupun dalam sebenarnya ada banyak sekali, kira-kira ada 20 dosa besar yang harus kita hindari. Tapi pada kesempatan pagi ini tidak akan dibahas seluruhnya, kita akan bahas beberapa saja. Pertama, dosa besar itu adalah syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Syirik itu memuja dan memuji, atau kita meyakini ada kekuatan lain yang lebih dahsyat selain Allah. Ada kekuatan lain yang lebih hebat selain Allah. Syirik ini boleh juga dikategorikan sebagai kita memiliki Tuhan selain Allah. Kita memiliki sesembahan selain Allah. Dahulu, zaman dahulu, syirik itu bisa diperlihatkan dengan memuja atau menyembah berhala, menyembah patung. Ada juga orang yang menyembah matahari, sujud kepada matahari. Ada juga orang yang menyembah api. Dia menganggap Tuhannya adalah api. Ada juga orang yang menyembah pohon. Tuhannya adalah pohon. Maka orang-orang yang melakukan syirik, memuja, menyembah, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, adalah syirik. Orang yang melakukan syirik sampai mati dia tidak bertobat, maka dia sehebat apapun amalnya sebelum syirik itu tidak diampuni. Di dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan, innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik, dan orang yang melakukan musyrik itu kadang-kadang tidak terasa. Seperti ada istilah sekarang, beti, beda tipis ya. Jadi kalau orang ke dukun misalnya, dia sering mengaku, saya tidak musyrik, karena dukun itu juga membaca ayat Quran. Nah itu beda tipis ya, antara syirik dengan tidak syirik. Contoh syirik itu salah satunya itu tadi, datang ke pedukunan, percaya kepada kata-kata atau mantra-mantra si dukun. Ingin naik jabatan, bukan bekerja sebaik-baiknya, tapi dia datang ke dukun. Mencari barang yang hilang, dia datang ke dukun. Ingin mendapatkan gadis yang cantik, dia datang ke dukun. Dan dukun nanti berusaha untuk meminta orang yang ingin mendapatkan gadis yang cantik itu barang-barang yang aneh-aneh. Contohnya misalnya, kamu akan dapat gadis cantik itu asal kamu harus mencari jemurannya, katanya. Ya kan itu aneh ya. Bahkan jemurannya itu jemuran pakaiannya pakaian dalam gitu. Nah itu kan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada anak yang sakit oleh ibunya dibawa ke dukun. Si dukun disuruh mencari hal-hal yang tidak masuk akal ya. harus mencari celana katanya. Yang celana itu adanya di daerah mana begitu. Macam-macam lah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang mengatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan kalian jangan melakukan syirik kepadanya. Kedua, melakukan dosa besar itu adalah membunuh. Di dalam Al-Qur'an membunuh itu dosanya satu nyawa itu sebanding dengan seluruh nyawa. Satu nyawa kalau kita bunuh itu sama dengan kita membunuh seluruh nyawa. Oleh karena itu orang yang membunuh itu mungkin dia tidak sadar ya, bahwa membunuh cuma satu nyawa atau cuma satu jiwa tidak seberapa ya. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an siapa yang membunuh satu jiwa itu dosanya sama membunuh seluruh jiwa. Nah, oleh karena itu membunuh sekarang itu dalam berita-berita sudah tidak lagi aneh ya. Bukan lagi berita, bahkan yang mengerikan itu ada anak ya yang dilahirkan oleh ibunya, dipelihara, diasuh, dibesarkan, setelah besar dia bunuh ibunya. Nauzubillah min dzalik. Oleh ayahnya dia diberikan nafkah, diberikan uang untuk kebutuhannya, setelah besar dia bunuh ayahnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi membunuh adalah dosa besar, al-kabair. Yang ketiga, zina ya. Zina itu adalah perbuatan melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak dalam ikatan perkawinan. Itu namanya zina. Zina itu ada dua. Pertama, zina muhson. Kedua, zina ghair muhson. Zina ghair muhson itu zina antara laki-laki dan wanita yang belum menikah. Si laki-lakinya tidak punya istri, si wanitanya tidak punya suami, artinya perawan dan jejaka. Itu namanya ghair muhson. Nah, hukumannya lebih ringan daripada zina muhson. Kalau zina muhson itu si laki-laki sudah punya istri, si wanita punya suami, kemudian melakukan zina antara dua orang yang punya pasangan itu, itu namanya zina yang paling berat. Di dalam hukum Islam itu sampai harus dirajam sampai mati. Na'udzubillah ya. Jadi sekarang pun yang namanya zina di tengah masyarakat sudah bukan lagi berita ya. Banyak berita-berita orang-orang yang sudah waktunya menikah tidak kuat syahwatnya, dia melakukan hubungan badan, akhirnya menikah, ada disebut dengan istilah MBA ya, married by accident, menikah karena kecelakaan. Kecelakaan apa? Sudah melendung ya perutnya, sudah berisi, padahal dia belum menikah. Nah, itu adalah perbuatan yang disebut dosa besar. Jangankan zina, di dalam Al-Quran itu ayatnya bukan jangan melakukan zina, tapi lebih preventif dari itu. Ayatnya wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina ya. Jadi melakukan istilahnya pembukaan atau apa istilah warming up mungkin ya, atau pendahuluan hal-hal yang akan menyebabkan zina ya. Dua-duaan misalnya dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau mojok di tempat gelap, di tempat sepi, itu namanya mendekati zina ya. Oleh karena itu di dalam Islam kita dilarang oleh Nabi untuk berkhulwat namanya. Berkhulwat itu bersunyi-sunyi, berdua-duaan dengan lawan jenis yang sudah dewasa di tempat tertentu, itu masuk kategori mendekati zina. Mendekatinya sudah dosa, apalagi ya, melakukan dosanya berupa zina, itu masuk kategori al-kabair, dosa besar. Yang keempat, mencuri. Yang namanya mencuri itu banyak kategorinya. Ada yang disebut dengan mencopet, ya, merampok, ya, menggasak, ya. Ada juga yang disebut dengan istilah yang lebih halus, mengutil, begitu ya. Mengutil itu seperti mengambil barang-barang kecil di toko-toko yang di situ kita melayani sendiri atau self service atau swalayan. Nah, itu juga kategorinya mencuri. Bahkan yang mencuri yang kadang-kadang disebut mencuri yang sofan itu, ya, namanya korupsi, ya. Itu juga perbuatan mencuri, korupsi itu. Bahkan kalau orang mencuri kan paling harganya enggak sampai yang seratusan juta, ya. Dia masuk ke rumah orang, paling mencuri televisi, ya paling harga 2 juta, 3 juta, ya. Dia mencuri laptop paling yang 10 juta. Dia mencuri HP, paling HP yang harganya ada yang 5 juta atau 3 juta, bahkan yang ada 2 juta, ya. Tetapi orang yang mencuri, melakukan pencurian uang negara, itu yang namanya duit. Kita lihat di berita-berita miliaran, ada dolar Amerika, dolar Singapura, ada rupiah warna merah, bahkan ada emas batangan 574 miliar kalau dihitung, ya. Apalagi sekarang yang namanya koruptor itu bukan lagi miliar atau ratusan miliar, udah triliunan, ya. Triliunan juga bukan 10-20 triliun, ratusan triliun. Nah, kalau di negara lain, misalnya di Cina, orang seperti itu sudah ditembak mati, ya. Karena dia melakukan perbuatan merugikan bangsa, merugikan rakyat, ya. Nah, itu namanya perbuatan dosa besar. Dan yang kelima adalah dosa besar yang disebut dengan minum atau mabuk, ya. Minum juga termasuk perbuatan dosa besar, ya. Karena minum itu merusak jiwa, menghilangkan kesadaran, yang akan menyebabkan kita berani secara mendadak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya. Jadi orang yang suka mabuk itu di luar kesadaran dia bisa langsung berzina, mengganggu orang, bisa membunuh juga, ya. Nah, itulah yang namanya dosa besar. Dan yang keenam adalah berjudi, ya. Judi juga adalah dosa besar yang kadang-kadang tidak sadar, ya. Main domino misalnya, pakai uang, yang menang dapat uang. Itu kecil-kecilan, itu judi, dosa besar itu, ya. Mari kita hindari dosa besar. Tapi yang namanya dosa besar itu bisa hilang, ya, kalau kita berusaha untuk menghilangkan atau menghapusnya. Dan tobat adalah pintu untuk menghapus dosa itu, ya. Dan orang yang bertobat itu, kalau tobatnya benar-benar tobat, artinya tidak ingin kembali mengulangi perbuatan itu, dia menyesal, maka Allah insya Allah akan menerima tobat seseorang itu, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah kita, Nabi kita mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdihi malam yugorgir, katanya. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat hambanya sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan, ya. Sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan, kalau artinya kalau dia masih sadar, dia bertobat, Allah akan menerimanya, asal tobatnya tobat yang benar-benar, ya. Nah, sebelum bertobat orang harus melakukan istighfar, ya. Istighfar itu mohon ampun, ya, atas segala hal yang pernah dilakukan, melakukan dosa besar, ya. Kemudian dia melakukan sholat, ya. Kemudian dia bertobat, sebanyak-banyaknya tobat, ya. Dan dia harus menutup semua kesalahannya dengan perbuatan baik, ya. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'isayatal hasanata tamhuha wa kholikin nasa bi kholikin hasanin, ya. bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan tutuplah, hapuslah kesalahan itu dengan kebaikan, pasti akan terhapus, dan bergaulah dengan orang dengan pergaulan yang baik. Itulah cara menghapus dosa besar yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bergabung, silakan.
1: Baik, tentunya sesi pertama berisikan ceramah atau pemaparan awal ya, sebelum nanti kita masuk sesi kedua untuk sesi interaktif. Jadi untuk Anda harap bersabar, kita akan jeda dulu sejenak menyimak beberapa nasihat ataupun mungkin informasi berikut ini.
3: Dosa akan menjauhkanmu dari Allah, sementara sholat akan membawamu kembali kepada Allah. Sholat adalah sebuah pertukaran yang menajubkan. Kamu menyerahkan segala kegelisahan kepada Allah, dan Allah menyerahkan berkahnya kepadamu. Kalau hidupmu tidak jadikan sholat sebagai penghapus dosa, maka dosa akan menghapus sholat dalam hidupmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Baik, saatnya untuk sesi interaktif. Kami buka melalui telepon 02518312450, WhatsApp kami 08155x4200, live chat RRI Digital. Baik Pak Ustadz, kita akan buka sesi interaktif. Kali ini sudah tersambung bersama Ibu Juju yang ada di Majalengka. Mangga untuk disampaikan Ibu Juju, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banyak yang lain mancol sih, sering mancol tapi kadang jarang masuk gitu ya, karena maklum istri lah di dapur gitu ya Bu ya. Begini Ustaz, ini pertanyaan bisa dibilang keluar dari tema ya, maaf kan sama aja ya Ustaz gitu. Ada cerita Ustaz, saya mau cerita di zaman dulu gitu ya, di rumah tangga. Kalau saling luruskan antara suami istri itu kan suatu kewajiban yang seharusnya gitu, saling luruskan gitu. Itu ada tetangga saya gitu, kalau suaminya diluruskan itu ya dia enggak enak gitu, malah disebutkan pit pinter katanya, kalau bahasa Sunda mah pit pinter guminter gitu. Jadi ayahnya enggak nerima gitu ya nasihat atau peluang dari istrinya gitu. Dan yang satu di rumah tangga itu baik sih baik, tapi dibilang kurang baik benar juga gitu. Nah, si lakinya itu kalau teleponan sama istri, apa itu sama orang lain dengan kata yang ramah, dengan kata yang sopan santun. Tapi kalau sama istrinya itu kalau ngobrol diujungi dengan apa itu, diakhirinya itu dengan cekcok gitu. Enggak ada apa namanya saling pengertian gitu, kurang pengertian. Malahan kalau sama orang lain teleponan baik-baik banget, kalau sama istrinya dibilang kurang enak gitulah, kurang enak. Kadang dibilang hare-hare, cuek-cuek, diajak ngobrol sama istrinya itu kurang sejalan gitulah. Iya, kurang sejalan, dibilang juga hare-hare itu cuek-cuek.
2: Ibu punten, mangga langsung ke pertanyaannya karena masih banyak pertanyaan lain.
3: Yang disebut keluarga sakinah mawadah warohmah yang seperti apa gitu? Itu pertanyaannya itu.
4: Iya.
3: Keluarga sakinah mawadah warohmah. Iya. Terima kasih.
2: Iya.
3: Sementara itu aja ya.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sakinah mawadah warohmah tadi berdasarkan cerita yang disampaikan Ibu Juju. Mangga langsung dijawab atau kita buka kesempatan lain untuk para pendengar kita ya. Baik, selanjutnya selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, mendengar suara kami di studio?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, mangga Ibu.
4: Ibu Indra.
2: Indra ya di Cirebon. Iya, silakan ya. Ibu.
5: Betul. Iya.
2: Iya, mungkin ya. Ibu radionya ya, bisa di
5: sepertinya
2: kecilkan.
5: Ada gangguan ini ya.
2: Oke. Okay. Iya.
5: Assalamualaikum Bapak Profesor Dijin S. Burhori.
4: Waalaikumsalam Bu Indra.
5: Ya. Ya. Saya menyoroti tadi yang sirik itu.
4: Iya.
5: Kalau sirik itu menyembah selain Allah.
4: Iya. Ya.
5: Nah, bagaimana dengan ada orang-orang yang selalu mengatakan sebetulnya Tuhan kita itu satu. Sama saja semua orang mencari Tuhannya, hanya cara-caranya saja yang berlainan. Jadi sebetulnya itu-itu juga, katanya begitu Prof. Lalu kita juga suka melihat ada orang yang betul-betul dalam kehidupannya berhati-hati dan menghindari dosa-dosa besar yang tadi sudah diterangkan oleh profesor, dan kehidupannya begitu baiknya, tapi dia, maaf, non-muslim. Nah, dalam hal ini apa yang semestinya kita lakukan dengan hubungannya tadi bahwa sebenarnya Tuhan kita itu satu, tapi cara-cara untuk menyatakan ketauhidan itu yang berlain-lainan. Terima kasih, Prof.
4: Baik, Ibu. Ya.
2: Terima kasih.
5: Maaf kalau kata-katanya agak ini terganggu oleh teknis ini.
2: Baik.
5: Ya. Terima kasih pula Mbak Marisa.
2: Baik, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk dijawab dua pertanyaan kita, Ibu Juju dan juga Ibu Indra, Pak ya. Ustaz.
4: Terganggu oleh apa tadi katanya?
2: Teknis. Iya, betul. Karena
4: Ibu
2: tadi kita
4: dari Majalengka,
2: Ibu Juju.
4: Buju.
2: Karena tadi kita dengar agak feedback ya.
4: Iya, betul.
2: Untuk Ibu
4: ya.
2: Indra. Iya, silakan.
4: Baik, Ibu di Majalengka, Ibu Juju. Memang perjalanan rumah tangga itu tidak akan selamanya harmonis ya. Kenapa? Karena dua kepala disatukan, dua hati disatukan, dua sifat dan dua karakter disatukan. Maka pasti terjadi perbedaan pendapat, salah paham, bahkan juga bisa menimbulkan pertengkaran yang hebat. Itulah yang namanya problematika rumah tangga. Dan kalau boleh saya katakan, yang namanya keluarga yang sakinah itu adalah bukan keluarga yang tanpa ada pertengkaran, perbedaan pendapat, bahkan mungkin juga saling tidak saling sapa, bukan itu. Karena tidak mungkin dua manusia disatukan tidak ada perbedaan pendapat atau salah paham dan sebagainya. Yang namanya keluarga sakinah itu keluarga yang apabila salah satu melakukan kesalahan cepat diselesaikan, yang bersalah meminta maaf, yang dimintai maaf memberi maaf. Nah, itu namanya keluarga sakinah ya. Jadi jangan berharap Ibu Juju yang namanya keluarga sakinah itu harmonis terus, adem terus. Itu jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada ya. Nabi sendiri bukan tidak ada problem dengan para istrinya. Apa salah satunya? Cemburu ya. Kalau Nabi ke rumah Siti Aisyah, yang lain cemburu ya, aduh ya, kayaknya kalau dengan Siti Aisyah ya begitu harmonis Nabi, diduga seperti itu. Kalau Nabi ke rumah yang lain, Siti Aisyah yang cemburu. Itu namanya manusiawi ya. Karena yang namanya orang itu ada rasa hal-hal yang sifatnya sensitif ya. Nah, jadi sakinah itu adalah keluarga yang sakinah itu tentram ya, nyaman, harmonis ya. Rahmah itu cinta ya. Mawaddah itu cinta, rahmah sayang. Jadi modal untuk mendapatkan keluarga sakinah itu mawaddah dan rahmah ya. Yani penuh cinta dan kasih sayang. Walaupun di dalamnya tidak mustahil terjadi itu tadi, saling tidak menyapa mungkin dalam beberapa hari, saling bertengkar, itu sangat wajar. Tapi yang namanya keluarga sakinah, begitu ada masalah cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut ya. Ibu Indra, memang di zaman sekarang itu banyak orang yang mengatakan Tuhan kita itu sama ya. Kita Tuhannya Allah, orang Kristen Allah, orang Hindu juga kalau dia memuja tiga Tuhan, ada Tuhan pemelihara alam, pencipta alam, perusak alam, Tuhannya juga Esa begitu. Nah, kalau dikembalikan kepada Al-Qur'an ya, maka kita akan jelas dengan surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa, Maha Esa. Ya. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyamainya, ya. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti kalau dia muslim, keislamannya harus dicas kembali ya. Pengertian kepada agama Islamnya harus dicas kembali. Sebab dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa, contohnya surat Al-Baqarah misalnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terdiri dari orang-orang syirik ya, dan orang-orang ahli kitab. Baik. Itu termasuk orang-orang yang seburuk-buruk makhluk ya, dan dia di neraka akan kekal abadi. Jadi orang yang tauhidnya berbeda dengan kita itu di dalam Al-Qur'an disebut orang kafir ya. Orang yang menentang ajaran Allah. Oleh karena itu jangan terpengaruh oleh pernyataan Tuhan kita itu sama dengan Tuhan agama lain ya. Berbeda ya. Tuhan agama lain itu ada yang disebut Trinitas ya, ada Trimurti ya. Jadi Tuhannya tiga yang dia sembah. Tapi Tuhan tiga itu disebut satu, satu kesatuan dalam ketigaan, tiga dalam kesatuan, kira-kira begitu ya. Jadi sulit mencernanya juga dengan akal sehat. Begitu kira-kira Ibu Indra ya.
2: Pak Kiai, kita berikan giliran berikutnya penelpon yang memang sudah menunggu juga dari tadi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kasno di Subang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Kasno pertanyaannya.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Prof.
4: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
6: Alhamdulillah Pak Kasno bisa masuk lagi Pak ya. Prof.
4: Iya.
6: Iya. Yang kejadian sekarang memang betul Pak Prof, persis sama yang tadi dipaparkan sama Pak Prof. Yang paling mengkhawatirkan itu banyak ada kejadian kata si Mirana aliki sayang kinana memeh nampil mopok gula yeah. Lelaki zaman sekarang memeh kawin mandok gula
4: gitu. Bacok gulanya
6: iya. Yang kabar saya Pak Prof, bagaimana ada orang bodoh masuk surga gitu, orang bodoh masuk surga ada enggak gitu yeah. Bodohnya bodoh mana gitu Pak Prof iya yeah. Yeah. Segitu aja mohon yeah. Maaf Pak Riza. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak ya, Kiai.
4: Baik. Yang Ustaz. Namanya surga Pak Kasmo itu bukan milik orang pandai saja, bukan milik orang yang alim saja, tapi surga itu milik semua yang beriman, yang melakukan ibadah, yang berakhlak mulia, itu syaratnya. Surga akan ditempati oleh orang yang beriman, selalu beribadah dan berakhlak yang mulia. Tidak ada di situ, surga akan ditempati oleh orang yang pintar, ulama, orang-orang yang hidupnya di pesantren. Tidak. Ya. Jadi orang bodoh pun bisa masuk surga. Pertanyaan Pak Kosmak itu bodoh yang bagaimana? dalam bahasa Sunda itu ada bodoh itu ada dua. Ada bodoh katotoloyo, ya. Ada bodoh alewo, ya. Bodoh katotoloyo itu bodoh yang seperti Imam Ghazali katakan, rajulun layadri huwa layadri annahu layadri. Orang dia tidak tahu itu orang itu bodoh, dia tidak sadar dengan kebodohannya, ya. Jadi orang yang bodoh itu yang disebut bodoh katotoloyo tidak mau bertanya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau berusaha mencari mendapatkan pengertian. Cicing pepagaweanna, ya. Nah, itu namanya bodoh katotoloyo. Kalau bodoh alewo, dia bodoh tapi ingin bertanya kepada orang, selalu ingin bertanya karena dia bodoh. Itu bodoh yang seperti itu yang bagus itu, ya. Jadi bodoh yang penasaran, ingin tahu yang namanya ilmu itu seperti apa, kebaikan itu seperti apa, cara sholat yang baik itu seperti apa, melakukan hubungan yang baik dengan orang-orang banyak itu seperti apa. Itu namanya bodoh alewo, bodoh yang selalu bertanya untuk kebaikan, ya. Nah, jadi surga bukan untuk orang pintar saja, bukan untuk ulama saja. Orang biasa pun seperti kita, orang bodoh pun bisa masuk surga. Asal itu syaratnya tiga itu: ibadah, beriman, dan berakhlak. Demikian Pak Kasmo.
2: Baik. Oke, terima kasih untuk Pak Kasno, ya, di Subang. Dan berikutnya ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Satu penelpon lagi sebelum nanti kita sapa juga, ya, di WhatsApp. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik, terputus sepertinya, ya. Terputus. Mangga, untuk yang tadi sudah bergabung mungkin bisa kembali menelpon kami di 02518312450 sambil menunggu kita juga buka di WhatsApp, ya, Pak, ya. Ustadz, ya. Ya. Dari Aki Gazi, assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat bagi Aki yang sudah makan garam dalam kehidupan ini agar di saat-saat terakhir bebas dari segala dosa, terutama mengingat dosa yang sudah terlupakan di masa-masa yang lalu yang mungkin belum beristighfar untuk dosa-dosa tersebut. Masih bisakah dosa ini ditobati sekarang jika dosa itu adalah dosa besar? Mohon pencerahannya, Mangga. Ya, ditanggapi.
4: Baik, Aki Gazi. Dosa besar itu bisa hilang sekalipun kita masih muda, atau juga sudah tua, sudah sepuh, sudah pensiun, bisa hilang kalau syaratnya itu satu, dia tobat. Dan tobatnya itu betul-betul tobat yang betul-betul sesuai syaratnya. Syarat tobat itu ada empat. Pertama, dia menyesal telah melakukan perbuatan dosa tadi. Kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Ketiga, meninggalkan secara total perbuatan dosa tadi. Dan yang keempat, menghapusnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi yang mungkin dulu pernah melakukan dosa, sekarang sudah sepuh, tidak usah khawatir, ya. Kalau dia betul-betul istighfar, dia bertobat, insya Allah akan Allah ampuni, ya. Namun ada hal yang perlu dicatat. Jangan lupa kalau kita dosanya kepada Allah itu lebih ringan, ya. Kita bertobat saja itu insya Allah dia terhapus. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, sesama manusia, hak-haknya dikembalikan. Kalau kita pernah mencuri punya orang, ya, barang orang, kita minta maaf kepada orang tersebut sambil mengembalikan barang yang pernah kita curi, ya. Kita pernah melakukan apa namanya kezaliman kepada orang lain, ya, katakanlah misalnya memukul atau menyiksa, membuli, kita minta maaf sambil minta dihalalkan dosa kita, jangan sampai dibawa mati masih punya kaitannya. Demikian Pak Aki Gazi.
2: Sudah tersambung kembali dengan pendengar kita yang ada di Garut. Mangga Bapak untuk disampaikan pertanyaannya, Pak Ahmad Irwan.
7: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
7: Maaf, nah, sedikit saya kurang sehat.

0: 3 tahun biaya sendiri jualan koran.
1: Oh gitu.
0: Karena waktu kelas 3 SMP saya ditinggal sama bapak saya. Bapak saya kan orang Bogor Pak, dan dinas dari kehutanan.
1: Oh iya.
0: Punya adik 3, hanya ibu mengandalkan biji pensiun. Akhirnya saya mengalah sambil 3 tahun jualan koran. Waktu itu kan misalkan baku libur nggak kayak seperti orang terbanyak lu, saya mah jualan koran Pak. Baku libur juga dipakai manfaat. Nah ini, nah sekarang makanya saya lebih banyak belajar ilmu lewat non formal kan, seperti hal ilmu apa termasuk ilmu agama. Tetapi di sini Pak, pemerintah tidak mengakui punya ilmu yang non formal. Ya yang jelas harus jelas legalitas ijazah kuliahnya dari mana. Sekalipun misalkan S1 S2 banyak yang belian, banyak kelompok di buah rata-rata yang non formal, tapi kenapa pemerintah tidak mengakui terhadap ilmu yang hasil di non formal? Nah itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi Pak, ini tentang masalah saling menasihati. Seperti begini kan, wajar kita saling menasihati sesama teman, bukan untuk menggurui. Tapi kebanyakan begini, urus dulu diri sendiri sebelum mengurus diri orang lain. Padahal Islam mewajib menasihati. Lalu Islam menasihati para pemimpin. Misalkan ada pemimpin yang tidak amanah, dinasihati oleh rakyat kadang-kadang ujaran kebencian jawabannya. Padahal sebelumnya dia mungkin mereka kerengek, misalkan mengisi keberadaan. Yuk kalau kita salah kita luruskan. Ketika jadi pemimpin bukan salah tidak meluruskan, bahkan ujaran kebencian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan langsung ditanggapi atau kita baca di WhatsApp? Karena ada beberapa deret juga nih.
1: Biar saya sekaligus saja.
2: Baik. Kita sapa Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Selamat pagi, izin bertanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua perbuatan yang melanggar aturan dapat disebut sebagai dosa? Jika Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun, bagaimana memahami hubungan antara kehendak Allah, perbuatan manusia, serta dosa kepada Allah dan juga sesama manusia? Apakah dosa bergantung pada niat, kondisi, dan latar belakang seseorang? Mohon penjelasannya, terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum. Mangga, untuk dijawab dua, tiga ya berarti ya. Tadi Pak Ahmad ada dua. Dan Pak Onoy satu, mangga Pak Ustadz.
1: Dari Garut siapa, Bapak siapa?
2: Pak Ahmad Irwan.
1: Pak Ahmad Irwan. Memang kalau kita lihat pemerintah itu orientasinya kepada pendidikan formal, ya. Pendidikan non formal sepertinya kurang diakui. Padahal kalau kita lihat para kiai, para ulama kebanyakan kuliahnya di pesantren atau pendidikannya di pesantren. Yang pesan itu tidak mengajarkan bahasa Inggris, matematika, biologi, tidak. Dia hanya fokus pelajaran agama kitab kuning. Tapi dia malah jadi menguasai secara total ilmu-ilmu agama. Ya. Nah jadi yang namanya ilmu itu, ada ilmu yang diakui oleh pemerintah, ada yang tidak ya. Nah yang namanya pengakuan itu memang penting ya, atau muadalah namanya ya, atau penyamaan itu penting. Karena itu banyak lembaga-lembaga yang kemudian kurikulumnya itu, lembaga pendidikan Islam itu, kalau tidak mengacu kepada Kementerian Pendidikan, maka dia mengacu kepada Kementerian Agama. Yang Kementerian Agama itu Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan UIN atau IIN ya. Kalau di bawah prasekolahnya namanya Raudatul Atfal atau TK-nya Menteri Kementerian Agama. Kalau Kementerian Pendidikan namanya TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Negeri. Nah itu adalah yang formal. Yang tidak formal seperti pesantren Salafiyah ya, pesantren yang tidak ada di situ kurikulum pendidikan atau pelajaran umum ya, tapi fokus mengkaji ilmu agama dengan kitab kuning sebagai sumber utama ya. Nah jadi ilmu itu bisa dari mana saja ya, tapi pemerintah hanya mengakui ilmu dari kalangan lembaga formal ya. Kemudian saling menasehati, kalau ada orang yang marah dinasehati, udah dia nggak usah dinasehati lagi, tinggalkan ya. Karena yang namanya orang memberi peringatan kepada orang itu tidak harus dia terima ya, boleh dia menolak atau boleh dia menerima. Yang jelas kalau kita tugasnya hanya memberi nasihat ya, tidak diterima tidak usah kita pikirkan, istilahnya memang gua pikirin kalau ini

0: anak muda sekarang ya. Pak Unoy, perbuatan melanggar perbuatan dosa itu, apakah perbuatan yang melanggar itu apakah dosa? Dosa, Bu, ya. Misalnya kita dilarang untuk melakukan perbuatan ghibah, ya. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang di belakangnya, itu dosa, ya. Itu namanya melanggar, ya. Dan kalau kita melanggar karena tidak memiliki KTP misalnya, itu dosanya dosa kepada pemerintah, ya. Karena akan dihukum, ya. Tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau tidak punya KTP, ya. Orang yang tidak punya ijazah, dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada orang yang punya ijazah misalnya, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kuliah atau kita sekolah ada ijazahnya, ya. Kalau kita tidak mau menerima ijazah, ya itu silahkan, tidak ada larangan. Tapi yang namanya sekolah wajib mengeluarkan ijazah kalau dia sudah lulus. Demikian.
1: Masih ada 4 pertanyaan, Pak Kiai. Mungkin kita lebih ulangi membacakan lagi. Lebih singkat gitu ya. Ada Ibu Supriyati, dosa-dosa yang besar itu sangat menyedihkan. Itu kelakuan yang disengaja. Bagaimana kalau dosa-dosa kecil yang tidak terasa? Bagaimana minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Yo, ya, dosa kecil itu bisa hilang dengan sholat 5 waktu, ya, membaca Quran, istighfar, dan tidak akan mengulangi lagi, ya. Tapi kalau dosa besar harus dengan tobat, ya. Itu Ibu, ya. Okay. Berikutnya.
1: Kemudian ada Ibu Reni juga di Plumbon, Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz, Profesor Didin, senang mendengar ceramah pagi ini. Pak Ustadz, mohon izin bertanya kepada para PSK yang menjual diri, apakah termasuk dosa besar? Dan yang kedua, apakah para dukun santet itu juga termasuk dosa besar? Apakah jika bertaubat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: PSK itu pezina, Ibu, ya. Pelacur itu PSK itu, ya. Namanya jadi disopankan atau eufemismikan, ya, jadi haluskan. PSK itu pekerja seks komersial. Itu istilah halus untuk istilah pelacur itu, ya. Sudah pasti itu namanya zina, dosa besar, dan dia melakukannya bukan sekali dua kali, bisa jadi tiap hari, ya. Tergantung ada tamu atau tidak, atau yang menawar atau tidak, ya. Atau istilahnya itu ada pelangganan atau pelanggan atau tidak, ya. Itu pezina itu pelaku dosa besar. Kemudian
1: santet
0: yang kedua
1: tadi, dukun santet.
0: Dukun santet juga sama. Dia memalingkan orang dari kepercayaan kepada Allah saja, tapi dia malah menerima pesanan membunuh orang dengan santet. Itu kan santet itu sama dengan membunuh, ya, dengan cara lain. Nah, itu termasuk dosa besar juga. Apakah diterima dia kalau bertobat? Insya Allah, kalau tobatnya tobat yang benar-benar tobat, atau yang disebut dengan tobat nasuha. Demikian.
1: Oke. Kemudian juga ada Ibu Yaya. Selamat pagi, assalamualaikum. Ibu Yaya, pertanyaannya terkait dengan surat Ali Imran ayat 133 yang menyatakan surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Apakah itu termasuk persyaratan?
0: Ya, syarat orang masuk surga itu adalah bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya. Kita diperintah oleh Allah sholat, dilakukan, itu akan masuk surga. Kita dilarang untuk berzina, dilarang, dijauhi, itu akan masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, tidak dilakukan, oh, sudah pasti itu neraka, ya. Kemudian kita dilarang mabuk, dilarang berjudi, dilakukan, sudah pasti itu neraka. Demikian, ya.
1: Baik. Dan yang terakhir, ini ada beberapa poin pertanyaan. Kita sapa juga Wawan di Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang dosa membunuh, itu dosa besar. Kalau yang dibunuh Nabi seperti kejadian di zaman dahulu, termasuk dosa apa itu? Pembunuh Nabi itu apakah sudah dibinasakan Allah? Yang kedua pertanyaannya, dosa memperkosa itu apakah dosa besar? Termasuk dosa besar yang mana? Yang ketiga pertanyaannya, kadang koruptor itu lolos dari hukum dunia, jadi istiraj, kaya raya sampai mati, kenapa bisa terjadi? Terima kasih. Dan ada tambahan katanya, untuk pelaku dosa besar itu sudah melanggar HAM berat, sudah sepatutnya menegakkan HAM dengan cara menghukum berat para pelanggar HAM, pelaku dosa besar, seperti potong tangan untuk mencuri, hukuman mati untuk pembunuh dan pemerkosa. Pertanyaannya, apakah sistem hukum di negara kita terlalu lunak? Terima kasih.
0: Iya, sudah pasti Bapak, ya, membunuh anak aja dosa besar, apalagi membunuh Nabi, ya. membunuh orang utusan Allah yang akan mencerahkan dunia, akan menyajak orang kepada kebaikan, kepada petunjuk. Sudah pasti jauh lebih besar dosanya membunuh Nabi daripada membunuh selain Nabi, ya. Dosa memperkosa itu dosa berzina, dosa perkosa itu. Bahkan perkosa aja itu adalah perzinaan yang dipaksa, ya, memaksa orang untuk melakukan zina, ya. Dan orang yang tidak, yang diperkosa tidak mau, sudah pasti katanya berzina dan dosanya lebih besar daripada berzina dengan suka sama suka, ya. Di kalangan pemerintah juga ada yang namanya pencurian dengan pemberatan atau kekerasan, atau ada pencurian yang tidak dengan kekerasan, ya. Nah, itu beda itu nanti, ya. Pencurian dengan kekerasan itu seperti merampok, ya, menodong, itu pencurian kekerasan. Tapi kalau pencurian yang tidak dengan kekerasan itu mencuri orang dengan mengendap-mengendap, ya, mencuri orang lagi tidur orangnya, itu namanya pencurian dengan tidak pemberatan atau kekerasan, ya. Koruptor, ya, koruptor itu sama dengan pencuri, dosanya dosa besar, ya. Tidak boleh kita anggap koruptor itu dosanya kecil. Dia mengambil uang bukan lagi jutaan, miliaran, triliunan sekarang itu, ya. Dan kalau ada orang yang dalam hukum Islam dipotong tangan, kemudian dirajam, menurut orang-orang yang pegiat HAM disebut melakukan pelanggaran HAM berat. Itu namanya ideologi dari barat, ya. Jadi hak asasi manusia yang melarang orang melakukan hukuman dengan potong tangan, potong jari, merajam, itu adalah konsep dari barat. Dan Islam berbeda dengan konsep dari barat. Demikian.
1: Baik, rampung sudah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para pendengar kita yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sebagai penutup, Pak Ustadz, ya, untuk materi kita pagi hari ini terkait dengan dosa besar dan cara menghapusnya, mangga sebagai penutup kita di Kajian Mutiara Pagi RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, hindarilah sejauh-jauhnya perbuatan dosa besar yang tadi sudah kami sampaikan, dosa syirik, dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina, dosa berjudi, dan dosa mabuk-mabukan. Karena Allah tidak akan menerima dosa orang-orang yang tidak bertobat, ya. Ingin kita hilangkan dosa itu, ada caranya, yakni dengan cara beristighfar dan bertobat sebenar-benarnya. Insya Allah, tobat kita kalau benar-benar tobat, tidak akan ada tobat yang ditolak oleh Allah. Demikian kaji kita pada pagi ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kajian Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah, ya, pendengar cukup banyak yang berinteraktif. Tentu ada banyak pelajaran berharga juga yang dapat kita petik dari materi pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kekuatan untuk menjauhi segala bentuk dosa besar, memperbanyak amal soleh, dan juga tidak pernah lelah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya terima kasih juga untuk Ustadz Didin S. Buhori atas ilmu dan nasihat yang sudah diberikan pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Marisa dan juga ada rekan teknik Nova Noviansyah, pamit undur diri untuk Mutiara Pagi berjaringan. Sampai jumpa di edisi lainnya.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selama kemarau ini, biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat, Pak. Sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang.
2: Satpol PP Unit Kecamatan Citarap melaksanakan kegiatan penertiban lapak-lapak para pedagang atau Citarap dari mulai jalan Mayor Parking sampai ke jalan
3: Mayor. Mereka ke Porprov, mereka sudah ikut kegiatan try-in-try-out dan anggarannya ada dari APBD. Kita berikan keleluasaan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Jumat 17 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda melalui aplikasi RRI Digital. Berikut disampaikan berita utama. Dampak kekeringan mulai banyak dirasakan warga Kabupaten Bogor, baik keluarga maupun para petani. Satpol PP Kabupaten Bogor kembali melakukan penertiban bangunan liar di Jalan Mayor Oking, Citerep, Kabupaten Bogor. Pemerintah Kota Bogor jamin dan pastikan pendanaan Porprov 2026 yang berlangsung di Bogor. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, kemarau yang terjadi hampir 2 pekan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor kini mulai dirasakan dampaknya. Sumur warga kering hingga minimnya aliran air untuk irigasi. Seperti yang dialami para petani di Caringin dan Tenjolaya, berikut informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada 2 desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
6: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
5: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
7: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan nih. Karena
8: banyak
7: hujan
8: yang
7: tidak ada.
8: Gagal juga.
7: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
5: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa beronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
4: Potensi ekonomi kreatif di Kota Bogor dinilai masih didominasi oleh subsektor kuliner yang memiliki jumlah pelaku usaha dan konsumen yang besar. Selain kuliner, subsektor fashion dan kriya juga memiliki peluang untuk terus dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah. Perencana Ahli Media Baperida Kota Bogor, Dri Sarwedi, mengatakan berdasarkan kajian rencana induk pengembangan ekonomi kreatif, kuliner menempati posisi teratas sebagai subsektor dengan potensi terbesar disusul fashion dan juga kriya.
9: Kalau potensi yang cukup besar di skala ekonomi kreatif kita di kuliner, ya, ini memang kita pada saat kita membuat kajian ya di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif itu juga kuliner berada di teratas ya. Dari segi pelakunya, dari segi konsumennya itu cukup besar. Terus disusul nomor 2-nya itu ada di fashion. Lalu yang ketiga itu di sektor krianya, subsektor krianya juga lumayan. Kita punya potensi ke depannya insya Allah. Mungkin kalau kita garap secara profesional ini bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu dari UMKM-nya.
4: Pengembangan ketiga subsektor tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih profesional agar mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus menjadi daya tarik ekonomi kreatif Kota Bogor dengan dukungan berbagai pihak sektor ekonomi kreatif.
8: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
10: Serius? Aku malah masih ragu. Takut nggak cukup modal atau nggak bisa bersaing.
8: Tenang, memulai usaha itu nggak harus besar dari awal. Yang penting, kamu punya ide dan niat yang kuat. Coba aja mulai dari hal yang kamu suka.
10: Misalnya, kayak gimana?
8: Misalnya, kamu kan suka masak tuh. Bisa mulai usaha makanan kecil. Atau kalau suka kerajinan tangan, coba deh jual produk handmade. Modalnya nggak harus besar kan?
10: Jadi, langkah pertama itu cuma mulai aja ya? Nggak perlu takut gagal?
8: Betul. Kalau kamu tekun dan terus belajar, pasti bisa kok. Dan yang penting, sekarang banyak banget program pemerintah yang bantu UMKM loh.
10: Kalau gitu jadi makin semangat nih. Aku coba deh mulai usaha kecil-kecilan.
8: Yuk, bareng-bareng ya, aku join. Ingat, usaha itu nggak cuma soal cari untung, tapi juga memberi manfaat buat banyak orang, ya nggak?
4: Sementara itu, Polsek Babakan Madang Polres Bogor salurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan air bersih. Sebanyak 8.000 liter air didistribusikan di Desa Bojongkoneng. Berikut laporan Yofri Haryadi.
11: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
5: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimcam pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Tria Skarso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babinkamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
12: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimcam, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga dari Babinsa dan Babinkamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimcam bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
5: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
5: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Lalu bagaimana kondisi di Kecamatan Cisarua? Berikut wawancara Yofri Haryadi bersama Camat Cisarua terkait dampak kemarau di sebagian wilayah Bogor.
14: Baik, saudara pendengar, dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor hanya dirasakan oleh sebagian wilayah. Dan salah satu yang menjadi atensi juga adalah di kawasan Puncak Bogor. Kita ingin mengetahui bagaimana dampak kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor yang sebagiannya sudah mulai banyak yang kering, sumur-sumur warga, dan mendapat pasokan air bersih, baik itu dari PDAM, Tirta Kahuripan, maupun dari BPBD Kabupaten Bogor. Dan saya bersama dengan Bapak Camat Cisarua, Bapak Heri Risnandar, akan memberikan sedikit informasi bagaimana kondisi kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Bogor dan bagaimana dengan di Kecamatan Cisarua. Pak Camat, ini sampaikan nih Pak, bagaimana kondisi di Cisarua sendiri di tengah kemarau yang terjadi di sebagian wilayah di Kabupaten Bogor, Pak?
15: Baik, terima kasih. atas kesempatannya. Jadi kami informasikan bahwa sampai saat ini alhamdulillah wilayah Cisarua masih belum begitu terdampak. Karena memang dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah, dengan banyaknya melakukan penanaman pohon di beberapa lokasi, cukup signifikan untuk mengantisipasi salah satunya kekurangan air tanah ya. Nah, untuk wilayah Cisarua sendiri, untuk wilayah beberapa desa alhamdulillah masih banyak sumber air yang sampai pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air. Tapi sampai saat ini alhamdulillah dengan berbagai upaya yang dilakukan, yang mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk wilayah-wilayah yang dulu terdampak kekurangan air, alhamdulillah ada beberapa sumber mata air yang sudah diberikan akses untuk masyarakat, sehingga sampai sejauh ini belum ada laporan kekeringan untuk wilayah Cisarua.
16: Nah, ini kan biasanya habis kemarau kemudian ada hujan deras gitu Pak, ada risiko-risiko kerawanan bencana juga terjadi. Nah, apa yang sudah dilakukan nih dari pihak kecamatan untuk menyampaikan atau sosialisasi kepada warga?
15: Nah, tentu kan secara berjenjang, beberapa waktu yang lalu masih di bulan-bulan ini juga kita sudah lakukan beberapa kegiatan ya, termasuk rapat koordinasi dengan rekan-rekan para penggiat anti bencana, dengan mengumpulkan seluruh aktivis atau relawan desa tanggap bencana Desa Tana di kami. Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan ya, atau lahan kritis. Dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman dari longsor, dan bahkan alhamdulillah tahun ini kita tidak masuk SK yang terbitkannya Bupati Bogor ya, alhamdulillah. Tentu ini juga upaya bersama ya, dengan pemerintah secara berjenjang, kemudian juga keterlibatan masyarakat sekalian lainnya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini belum ada kejadian yang sebelum-sebelumnya terjadi di Cisarua, baik longsor maupun banjir.
16: Siap, terima kasih. Dan itu tadi penjelasan dari Camat Cisarua terkait kondisi kemarau yang terjadi di wilayah Bogor yang tidak mempengaruhi debit air atau konsumsi air bersih bagi warga yang ada di Kecamatan Cisarua. Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
4: Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor kembali melakukan penertiban bangunan liar di Jalan Mayor Oking Citerep. Berikut informasi selengkapnya kembali disampaikan Yofri Haryadi.
17: Bangunan lapak pedagang kaki lima di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor kembali dibongkar petugas. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi menjamurnya PKL di lokasi yang belum lama ini ditertibkan oleh unit Pol PP Kecamatan setempat. Tim penegak perda Kabupaten Bogor diterjunkan langsung dari Cibinong untuk membongkar papan dan kayu yang digunakan untuk menutup bagian atas saluran irigasi di lokasi yang disinyalir akan dipergunakan untuk berjualan. PLT Sekretaris Dinas Pol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, mengatakan tujuan penertiban adalah untuk menjaga saluran irigasi agar alirannya tidak tersumbat oleh sampah.
18: Kabupaten Bogor bersama Satpol PP unit Kecamatan Citerep melaksanakan kegiatan penertiban lapak-lapak para pedagang atau Citerep dari mulai Jalan Mayor Oking sampai ke Jalan Meu Pasar Citerep. Ini ada 9 lapak yang kita lakukan penertiban. Lebih lagi kita melakukan pengangkatan papan-papan kayu penutup saluran irigasi. Kita tertipkan agar saluran irigasi bisa berjalan dengan normal kembali.
17: Saluran irigasi yang di atasnya dipasangi papan kerap menjadi penyebab banjir genangan saat terjadi hujan deras di lokasi tersebut. Genangan air yang memenuhi jalan raya juga membuat jalan licin dan berlubang sehingga berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penertiban serupa juga dilakukan di lokasi lainnya seperti di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan sasaran penataan saluran irigasi. Seperti diungkapkan Kasih Trantip Kecamatan Parung, Suprayudi.
19: Hari ini kami bersana kegiatan pembongkaran penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di atas aliran irigasi sungai Sasak, Jalan Pahlawan, Desa Jogrek. Kami sudah memberikan himbauan 7x24 jam. Kita akan kembalikan fungsinya, ya, agar air yang ada di aliran sungai irigasi bisa berjalan.
5: Pasar Citeureup berfokus pada transformasi total menjadi pasar berkonsep modern tradisional, diawali dengan penertiban kawasan di sekitar dari pedagang kaki lima PKL demi mengurangi kemacetan lalu lintas. Wilayah Citeureup juga menjadi pintu gerbang Cibinong yang merupakan ibu kota Kabupaten Bogor yang ditata lebih rapih, bersih, dan fungsional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Santosa, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Teman-teman sekalian, senang sekali kita tidak terasa sudah akan hadir Piala Dunia 2020 dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Saya mengapresiasi RRI akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Kita sama-sama ikutin dan saya ngedukung Jerman karena memang Jerman itu adalah tim favorit saya selama ini. Mudah-mudahan Jerman tahun ini menang. Nggak tahu kalian ngedukung siapa. Yang penting kita sama-sama ikutin di RRI kegiatan sepak bola Piala Dunia 2006. Kita sama-sama dukung tim kita. Nanti kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama diskusi. Dan selamat RRI, terima kasih banyak sudah menyiarkan langsung kegiatan sepak bola Piala Dunia 2006. Terima kasih.
1: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Pemerintah Kota Bogor jamin dan pastikan pendanaan Porprov 2026 yang berlangsung di Bogor. Kesiapan lapangan tenis indoor Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor menjelang Porprov ke-15. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Persiapan kontingen Kota Bogor menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat menunjukkan progres yang sangat positif. Ketua kontingen Porprov Kota Bogor sekaligus Wakil Wali Kota Bogor Zainal Mutakin menegaskan bahwa saat ini persiapan dari seluruh cabang olahraga sudah berjalan dengan sangat matang. Untuk memastikan para atlet mampu meraih performa maksimal, pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan dukungan finansial yang mumpuni melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Dukungan anggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap cabur untuk menguji kemampuan, memetakan kekuatan lawan, serta mengasah mental bertanding para atlet sebelum terjun ke medan laga yang sesungguhnya.
3: Kita 90% lah persiapan atlet, dari mulai tes kebugaran, tes fisik, psikologis, mental, insya Allah di bulan Maret kemarin 80% dan sekarang insya Allah 100% ya. Kita memberikan keleluasaan dimulai Juni-Juli ini ada giat try-in dan try-out. Kemarin beberapa cabur sudah mengajukan, ada yang ikut di Filipina, ada yang ikut di Malaysia, ada yang lokal juga masih kelas nasional dan alhamdulillah mendapat juara yang cukup membanggakan. Artinya test case awal sebelum mereka ke Porprov, mereka sudah ikut kegiatan try-in, try-out dan anggarannya ada dari APBD. Kita berikan keleluasaan. Semua cabur kemarin mengusulkan dan kita verifikasi kebenaran fakta kegiatannya dan ternyata memang betul ada event-event tersebut, try-in dan try-out.
2: Di sisi lain, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor terus bergerak aktif mengawal kesiapan fisik dan mental para penggawa hujan. Humas KONI Kota Bogor, Mary Mangunsong menjelaskan bahwa pihak pengurus kini tengah gencar melakukan program monitoring dan evaluasi atau MONEV.
4: Sejauh ini, semua bidang, baik itu bagian sarana-prasarana, prestasi, atlet, semuanya itu dipastikan sudah 80%, bahkan beberapa minggu terakhir ini seluruh pengurus KONI Kota Bogor mengadakan MONEV ya, monitoring evaluasi ke venue-venue tempat atlet berlatih. Dari sana kita bisa lihat itu khususnya dari bidang prestasi, dari disiplin dia latihan, komitmen dia menggapai 100 medali emas, di situ kita bisa melihat bahwa ini masih akan berlangsung hingga Agustus nanti kita mengadakan MONEV ke seluruh cabang olahraga.
2: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah Kota Bogor, pengurus KONI dan matangnya persiapan di tingkat cabur, Kota Bogor optimistis mampu membawa pulang prestasi gemilang dan memenuhi target yang telah dicanangkan di ajang Porprov mendatang. Ketua Umum IKASI Kabupaten Bogor Riza Zuangsa Rahmat meninjau pemusatan latihan atlet anggar di Gor Tenis Indoor Pakansari guna membangun mental juara menjelang Porprov Jabar 2026. Dalam kunjungan tersebut, Riza meminta atlet dan pelatih tetap fokus berlatih optimal karena prestasi olahraga merupakan tolak ukur daya saing daerah. Selain itu, ia juga berencana memindahkan tempat latihan sementara ke lokasi yang lebih layak agar proses persiapan tidak terganggu oleh event lain.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Sebelum kami akhiri, sekali lagi disampaikan berita utama. Dampak kekeringan mulai banyak dirasakan warga Kabupaten Bogor, baik keluarga maupun para petani. Satpol PP Kabupaten Bogor kembali melakukan penertiban bangunan liar di Jalan Mayor Oking Citerep Bogor. Pemerintah Kota Bogor jamin dan pastikan pendanaan Porprov 2026 yang berlangsung di Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri Haryadi, juga penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor pagi ini.
3: Bogor pagi.

0: cuaca hari ini.
1: Memperbarui informasi terkait dengan perakiraan cuaca sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026, pendengar, informasinya akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RRI Bogor dan Sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Mari kita awali hari ini dengan penuh semangat karena today is Friday, yay. Dan besok kita akan menyambut weekend. Baik, kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas pada pagi hari ini akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk hari ini. Sobat BMKG, berdasarkan prakiraan BMKG hari ini hari Jumat 17 Juli 2020. 26, cuaca di wilayah Jawa Barat pada hari ini didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, karena cuacanya hari ini relatif akan seperti hari kemarin dan didominasi cerah hingga cerah berawan, jadi kalau beraktivitas di luar ruangan jangan lupa untuk menyiapkan payung, memakai sunscreen, topi gitu ya, atau sunglasses mungkin, jadi supaya kita bisa lebih prepare dengan kondisi cuaca yang lagi hot nih. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat, jadi pastikan untuk tetap berhati-hati ketika di luar ruangan. Cuaca yang cenderung panas dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius ini membuat kita juga perlu lebih peduli dengan kesehatan ya Sobat BMKG. Jangan lupa tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup, menggunakan pelindung ataupun sunscreen agar kita terlindung dari paparan sinar matahari, dan juga jangan lupa untuk asupan makan atau jajannya yang bernutrisi dan seimbang. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang paling akurat dan selalu terbaru, pastikan hanya mengakses kanal resmi BMKG melalui website ataupun aplikasi info BMKG atau di media sosial kami @info_bmkg dan di @bmkg_jawa_barat. Salam sehat, tetap semangat mengawali aktivitas di hari Jumat ini. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, semua target terpenuhi, jadi besok bisa weekend dengan lebih santai dan menyenangkan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bagi Anda pendengar yang akan melakukan perjalanan pagi ini, semoga selalu aman dan juga lancar ya. Apalagi untuk Anda yang akan melintasi kawasan Tol Jagorawi. Dan sebelum melanjutkan aktivitas, ada saatnya untuk kita simak informasi lalu lintas terkini untuk membantu Anda lebih mudah untuk mengamati arus lalu lintas ya, dan juga mengetahui apakah memang terjadi kepadatan atau tidak. Iya, memang biasanya juga kita hadirkan informasi lalu lintas seputar wilayah kota ataupun yang akan menuju Kabupaten Bogor. Namun kami mencoba untuk mengupdate melalui bswkotabogor.go.id. Namun memang belum mendapat update pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini. Oke, oh ya, kita coba dulu deh dari satu wilayah, tepatnya di depan BTM Kota Bogor ya, simpang BTM, yang ternyata pagi hari ini cukup lancar. Kalau dari CCTV yang terlihat, ternyata lebih didominasi oleh pengendara roda 2, dan sejauh ini masih cukup mengikuti peraturan lalu lintas ya, dengan menggunakan helm dan tidak berboncengan lebih dari jumlah penumpang yang disarankan.

Oke. Baru satu update ya yang kami dapat di pagi hari ini melalui bsw.go.id, dan kita akan bergeser ke arah Tol Jagorawi, pendengar ya. Jadi untuk pagi hari ini di Tol Jagorawi, himbauan ataupun informasi berkaitan dengan arus lalu lintas ataupun mungkin ada perbaikan di sisi kanan dan juga kiri ya, salah satunya adalah hingga 17 Juli 2026, mulai dari tanggal 14 Juli yang lalu di Sentul Utara kilometer 34 plus 322 hingga kilometer 34 plus 200 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 di bagian kiri. Jadi untuk kendaraan yang melintas harap berhati-hati dan tertib di antrian. Kemudian juga dari 29 Desember 2025 lalu sampai dengan nanti 30 Juli 2026 di Ciawi kilometer 44 plus 000 hingga 43 plus 000 arah Jakarta, ada pekerjaan pelebaran jalan di bahu luar atau di bagian kiri, jadi harap berhati-hati tertib di antrian. Kemudian juga hati-hati pendengar yang ada di kawasan Cipayung kilometer 08 plus 800 hingga Cimanggis kilometer 17 plus 200 Tol Jagorawi, ada lajur kontraflow dari arah Cimanggis di lajur 4 atau di bagian kanan. Lanjut juga Tol Jagorawi Cimanggis kilometer 17 plus 200 hingga Cipayung kilometer 08 plus 800 diberlakukan lajur kontraflow di bagian kanan, jadi harap tertib di antrian. Kemudian untuk Tol Jagorawi sekitaran Cawang, Taman Mini Indonesia Indah, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Begitupun untuk arus sebaliknya ya, Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang juga masih cukup lancar. Ya, demikian pantauan arus lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan berkendaralah dengan sabar. Yang penting selamat sampai tujuan ya. Demikian informasi arus lalu lintas pagi hari ini dari Pro 1 RR Bogor.

0: kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
3: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan